0: diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya, laporan Ibu Nani tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Mohaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam roda sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rocky, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi GD6TB. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan ternyata dan mengikuti paspor. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotokopi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien memiliki lemas dengan saturasi 0,2 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Iking Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfanadira, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawa jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kita sama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah

0: termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, ketika harga BBM non subsidi naik, banyak orang langsung bertanya ya, mengapa harus naik? Nah, pemerintah menjelaskan bahwa untuk BBM non subsidi seperti Pertamax, harganya memang mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa meski mengalami kenaikan menjadi Rp16.250 per liter untuk Pertamax, harganya masih lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh nih, harga BBM sejenis di Filipina mencapai sekitar Rp22.000 per liter, di Thailand hampir Rp29.000, bahkan di Singapura lebih dari Rp42.000 per liter. Dan ia mengatakan bahwa lonjakan harga minyak dunia yang terjadi sejak Maret 2026 dipengaruhi oleh situasi geopolitik di Timur Tengah. Namun pemerintah mengaku telah menahan kenaikan harga Pertamax selama beberapa bulan sebelumnya akhirnya melakukan penyesuaian juga. Di sisi lain, pendengar, pemerintah memastikan bahwa harga BBM bersubsidi yang dipertahankan, Pertalite masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, Pertamina menegaskan akan terus menjaga ketersediaan energi agar kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia tetap terpenuhi. Jadi yang pastinya bahwa untuk yang bersubsidi aman gitu ya. Dan kalau sudah aman, janganlah kita panik buying. Please jangan panik buying gitu ya, karena itu berdampak juga bagi banyak orang. Jangan sampai juga karena menimbun bensin di rumah itu juga berbahaya gitu ya. Kasihanlah banyak orang yang membutuhkan juga BBM bersubsidi. Karena itu jangan sampai kita panik buying dan juga ada penimbunan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: menyakiti. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pagi ini kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai tanggal 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan juga adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, ataupun lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu juga, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara ataupun juga wilayah. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti di pukul 9. Anda bisa mendengarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia. Untuk kali ini ada Amerika Serikat versus Paraguay, tepat di pukul 9.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, dengan Pro 1 langsung saja kita ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia pagi hari ini antara Amerika Serikat versus Paraguay.
1: Danny McKelly berasal dari Belanda. Dan kita lihat, saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Ream, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciso menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih, Bung Yanto, skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya, Bu.
2: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
1: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat, namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan, masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya, Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
3: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
2: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilak menggiring bola merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tipu sejenak dia, angkat ke arah penalti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti maksudnya, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan. Daratnya sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Pris, menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten tim Rem. Tim Ream sudah safe, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sejenak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Pris. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard, Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Pris lagi, umpan pendek terus ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sejenak dia mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron, masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika melihat 3.5 sudah mencari kawan yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama yaitu dari Argentina, sehingga dikenalkan gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama, dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara-saudara Amerika unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan, membangun serangan Paraguay, mencoba melakukan tekanan melihat 3.5 sudah, merobek sektor kiri pertahanan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Amerika, umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke belakang, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daraja sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsung inginkan ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman di sana. Terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, gerak tibus sejenak dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan daerah tengah pertahanan Amerika, masih Paraguay membantu membangun serang dari sana, umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Sanabria di sana, umpan ke depan, hanya serangan Paraguay, ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sepenuhnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman, gerak tibus sejenak ini Amerika mencoba menekan kutak tadi, sebentar dia melihat 3.5 sudah, berikan umpan pendek kita kutak mati, masuk mencari ruang tembak, umpan gol, lepas tembakan tidak jadi, kutawan, masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah, dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay, dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memadati stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama ini lahir, tentu saja akan berakibat

menemani Anda kembali sampai nanti di jam 17.30. Kabar baik ya di akhir pekan ini. Ya baru selesai nonton Piala Dunia tadi ya, antara Amerika Serikat dengan versus Paraguay ya. Seru ya. Jadi kalau siaran langsungnya seperti ini tidak ada masalah ya sebenarnya ya. Tapi kalau dini hari itu loh yang menjadi masalah. semuanya jadi apa ya, ya katakanlah sedikit berantakan karena jam tidur kita juga jadi terganggu begitu ya. Jam kerja kita juga jadi terganggu. Tapi kalau di jam-jam seperti ini aman ya. Oke, jumpa kita di edisi hari ini, semuanya dalam sikon yang baik walaupun cuacanya panas, anginnya kencang ya. Ya tidak menghambat seluruh aktivitas kita di akhir pekan ini ya, apapun yang kita program ya bisa berjalan dengan baik ya. Nanti ada di jam 12 itu dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, aneka berita daerah NTT nanti di jam 13, cek fakta di pukul 14, Rokes dan juga sering informasi nanti sampai di jam 4 sore ya. Setelah itu nanti ada beragam informasi di Kupang sore ini, dan di pukul 17 nanti saya akan sampaikan warta NTT sore berjaringan yang menjadi hostnya RRI Kupang. Oke, semuanya disiapkan untuk Anda edisi hari ini. Sepi untuk seputaran Tompelo ya. Ya memang akan hari libur ya, tidak terlalu sepi-sepi juga sih. Ada 1-2 kendaraan yang lalu lalang ya, tapi yang pasti aman aman lancar. Oke, di Kupang siang ini ya ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda, sambil Anda menikmati istirahat siang, sambil Anda menikmati makan siang, jangan sampai dilewatkan atau jangan sampai mengabaikan ya untuk makan siang.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Yura Yunita dengan harus bahagia. Harus ya. Tidak boleh tidak begitu. Ya, bahagia itu adalah kondisi

psikologis dan juga emosional yang ditandai oleh rasa puas, senang, dan juga ketentraman hidup secara lahir dan batin. Lebih dari sekedar kesenangan fisik, kebahagiaan itu juga seringkali didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerima keadaan dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Nah, pendengar, tahukah Anda ciri-ciri orang bahagia itu? Ya, umumnya memiliki pikiran positif, ya, itu salah satunya, ya. Terus mampu mensyukuri hal-hal kecil dan memiliki hubungan yang sehat dengan sesama. Jadi itu ya ciri-ciri orang bahagia. Jadi mereka itu lebih fokus pada solusi daripada masalah, serta merasa damai dengan diri sendiri dan apa yang mereka miliki saat ini. Tidak terlalu tinggi-tinggi amat sih gitu. Apa yang ada itu disyukuri begitu ya. Nah, disitulah letak kebahagiaan hati itu. Jadi tidak perlu kita cari kemana-mana ya, ada di hati kita.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Kupang siang ini. Pendengar, pemerintah kota Kupang memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG sekaligus meningkatkan cakupan layanan kesehatan preventif bagi masyarakat di daerah ini. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengatakan program yang diinisiasi pemerintah pusat tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan transformasi sistem kesehatan nasional serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Jadi semangat utama program ini adalah mengubah pola pikir masyarakat dari menunggu sakit untuk berobat menjadi menjaga kesehatan dan mencegah penyakit sejak dini. Pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, sekolah, serta organisasi kemasyarakatan untuk memperluas jangkauan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Dan beliau juga mendorong pelayanan kesehatan dilakukan dengan pendekatan jemput bola melalui berbagai kegiatan di tingkat kelurahan, kecamatan, sekolah maupun kegiatan pemerintah lainnya. Selain itu, pemerintah Kota Kupang juga berencana memberikan apresiasi kepada kecamatan dan kelurahan yang mampu mencapai atau melampaui target cakupan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini informasinya pendengar dari antaranews.com mengenai pemerintah Kota Kupang yang memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk program cek kesehatan gratis. Ya, jadi jangan menunggu sakit dulu baru kita berobat begitu ya, tapi pemeriksaan dini itu lebih baik ya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi dari dini ya itu lebih baik lagi nih kalau kita tahu penyakit kita ya kan. Oke, pendengar, dimanfaatkan program ini cek kesehatan gratis ya. Boleh didapat informasinya dari puskesmas-puskesmas di tempat Anda ya.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat tidak mengalami kelangkaan, serta distribusinya di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patraniaga juga terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Ini dikatakan oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun. Pertamina Patraniaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan juga penyimpanan armada distribusi serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat itu terpenuhi secara berkelanjutan. Dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respon cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu. Jadi dihimbau untuk kita masyarakat untuk ya agar bijak menggunakan energi dengan membeli bahan bakar minyak itu sesuai kebutuhan dan juga sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan, ya. Begitu informasinya. Oke, selamat siang dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Nanti di jam 12 dinamika olahraga dihadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Mas secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AVC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bigetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-38.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Apa kabarnya di siang hari ini? Semakin terik ya, semakin panas cuacanya ya untuk siang ini. Dan begitu juga dengan angin masih tetap kencang ya. Kondisi kita sekarang ini seperti ini ya. Oke, pendengar di Sabtu siang ini masih terus dihadirkan untuk Anda beragam informasi ya di Kupang siang ini. Kita jelang nanti di jam 13 ya akan disampaikan aneka berita daerah NTT ya. Selamat menikmati istirahat siang ya. Tetap dengerin Pro 1 ya. Dan juga ada banyak informasi-informasi yang saya bagi untuk Anda nanti. Yang pasti masih terus di Kupang siang ini.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda Malaysia mengikuti Indonesia membatasi akses media sosial untuk pengguna anak di bawah 16 tahun yang berlaku efektif itu mulai 1 Juni 2026. Ya. Kabinet Malaysia menyetujui aturan pembatasan akses media sosial pada anak itu pada November 2025. Malaysia ikut dalam gelombang negara-negara yang kini mulai membatasi akses media sosial pada anak dengan harapan melindungi generasi muda dari ancaman nyata di ruang cyber. Indonesia dan Australia sudah lebih dulu memperlakukan pembatasan akses media sosial dan platform digital yang berisiko tinggi untuk anak. Inggris dan Spanyol saat ini turut ikut mempertimbangkan larangan serupa. Langkah ini bertujuan mengurangi paparan pengguna anak terhadap konten berbahaya, interaksi yang tidak aman, dan fitur platform yang mungkin tidak sesuai dengan usia mereka. Penerapan aturan ini memberikan para platform digital kebebasan memilih teknologi dan juga langkah verifikasi usia apa yang akan diadopsi. Meski begitu, platform digital diwajibkan untuk menyertakan langkah verifikasi bergantung pada kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia. Dan pendengar, bukan hanya itu ya, ternyata negara Kanada juga ya, Kanada bergabung dengan Australia, Indonesia serta Malaysia dalam melindungi anak-anak di bawah usia 16 tahun di ruang digital lewat pembatasan media sosial. Jadi Kanada juga bergabung dengan Australia dan Indonesia serta Malaysia ya. Aturan ini dikenalkan sebagai The Safe Social Media Act atau Undang-Undang Media Sosial Aman oleh Menteri Identitas dan juga Kebudayaan Kanada, Matt Miller. Waktu setempat ya, selain melarang anak di bawah 16 tahun ya memiliki akun media sosial, regulasi ini juga menaruh ekspektasi baru pada layanan chatbot AI. Aturan ini meminta media sosial untuk mendesain produk mereka agar lebih aman bagi anak-anak. Dan pengenalan batasan seperti label konten AI, metode untuk melaporkan konten berbahaya, serta alat untuk memblokir pengguna tidak dikenal, ini juga diharapkan dapat disediakan platform digital dengan harapan mencegah lebih banyak paparan konten-konten berbahaya kepada pengguna. Informasi yang saya ambil dari antaranews.com untuk Anda, ya, kembali lagi pada pribadi kita sebagai orang tua ya, harus memang benar-benar memperhatikan atau melihat atau membatasi anak-anak kita untuk menggunakan gawai mereka ya, mungkin ada waktu-waktu tertentu seperti itu ya. Tidak beda juga sih waktu ya, waktu masih musim-musimnya menonton televisi begitu ya. Jadi di saat ini juga ya kita juga perlu untuk membatasi anak-anak menggunakan gawai mereka.

0: ko kita teka ne pehle mone a mone ari
1: ale ge
0: era palai domina he de era palai made mata mara ni hito ke ne ke tile ni lu dura to ko lamu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gerakan jam belajar masyarakat bertujuan membangun keterhubungan antara sekolah dan keluarga dalam proses pendidikan. Bupati Sumba Timur dukung penuh Pesparawi, kontingen Nusa Tenggara Timur optimistis raih prestasi terbaik. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Mutu pendidikan Nusa Tenggara Timur masih berada di kelompok 3 terbawah nasional. Merespon kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat yang disosialisasikan Gubernur Melki Lakalena kepada insan pendidikan di SMA Negeri 1 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kamis 11 Juni 2026. Gubernur Melki Lakalena mengatakan pergub tersebut lahir dari kegelisahan pemerintah daerah terhadap hasil tes kemampuan akademik atau TKA yang menunjukkan capaian pendidikan Nusa Tenggara Timur terus mengalami penurunan. Berdasarkan data yang diterima pemerintah, jenjang SD, SMP, dan SMA di Nusa Tenggara Timur masih berada di kelompok 3 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena Nusa Tenggara Timur pada masa lalu dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tenaga pendidik yang berkontribusi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain rendahnya capaian akademik siswa, Melki mengungkapkan kemampuan akademik guru di Nusa Tenggara Timur juga menunjukkan tren penurunan. Situasi ini dinilainya sebagai peringatan serius yang harus segera ditangani bersama. Melki menilai persoalan pendidikan di Nusa Tenggara Timur tidak bisa diselesaikan hanya melalui sekolah. Menurutnya anak-anak menghabiskan kegiatan sebagian besar waktunya di rumah dan lingkungan masyarakat, sehingga keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ia mengingatkan bahwa generasi sebelumnya tumbuh dalam lingkungan yang memiliki budaya disiplin belajar yang kuat. Orang tua, guru, gereja, dan masyarakat secara bersama-sama mengawasi serta mendidik anak-anak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengatakan gerakan jam belajar masyarakat bertujuan membangun keterhubungan antara sekolah dan keluarga dalam proses pendidikan. Ia berharap seluruh satuan pendidikan mulai menerapkan gerakan tersebut paling lambat pada tahun ajaran 2026-2027. Sementara itu, mewakili Bupati Timur Tengah Selatan, Asisten 2 Sekda Kabupaten Timur Tengah Selatan, Agnes Indah, mengatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti Pergub Nomor 24 Tahun 2026 melalui regulasi di tingkat kabupaten hingga desa. Menurut Linda, peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan di TTS. Ia menambahkan pemerintah daerah akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, dan keluarga agar gerakan jam belajar masyarakat dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten TTS maupun NTT secara keseluruhan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma bersama staf ahli TP/PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Vera Kristina Asadoma menghadiri pelatihan penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau Paku Integritas tahun 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI ini berlangsung di Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Untuk diketahui, program Paku Integritas 2026 diikuti oleh para wakil gubernur beserta pasangan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi yang berfokus pada tiga pilar utama, integritas pribadi, keluarga, dan kelembagaan pemerintahan yang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara, LAN RI, serta Gedung Merah Putih KPK RI. Selama kegiatan, para kepala daerah mendapatkan materi mendalam yang meliputi pertama, internalisasi, nilai-nilai dasar anti korupsi, dan etika kepemimpinan. Kedua, penguatan budaya integritas dalam birokrasi daerah. Identifikasi risiko korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ketiga, penyusunan rencana aksi penguatan integritas yang konkret dan refleksi kepemimpinan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Tidak hanya menyasar penyelenggara negara, program ini juga memberikan pembekalan khusus kepada para istri atau pasangan yang hadir dengan menegaskan keluarga sebagai benteng moral pertama yang sangat krusial bagi pejabat publik. Langkah kompak wakil gubernur dan pasangan dalam program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung penuh agenda nasional pemberantasan korupsi, juga menegaskan peran kepemimpinan daerah sebagai teladan utama dalam membangun birokrasi yang bersih dan berwibawa. Menurut Wagub Joni Asadoma, melalui pelatihan ini, nilai-nilai integritas yang diperoleh diharapkan dapat segera diimplementasikan secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, target utamanya adalah mempercepat transformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel, melayani dengan sepenuh hati, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Bupati Sumba Timur Dukung Penuh Pesparawi Kontingen Nusa Tenggara Timur optimistis raih prestasi terbaik. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memberikan dukungan penuh kepada peserta Pesparawi yang akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam ajang lomba tingkat nasional. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD yang telah mempersiapkan para peserta dengan baik. Ia berharap kontingen asal Sumba Timur dapat menampilkan kemampuan terbaik dan meraih hasil membanggakan bagi NTT.
3: Ya, kita ucap selamat kepada LPPD yang sudah mempersiapkan mereka, apalagi mereka Sumba Timur ikutsertaannya untuk lomba ini mewakili NTT juga. Jadi kita berharap mereka bisa mendapatkan hasil terbaik dalam lomba ini. Kami tentu membantu ya dari sisi akomodasi, ikutsertaan ini juga. Atas dukungan dari Pemda.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 2 LPPD Kabupaten Sumba Timur, Pendeta Yuli Ata Ambu menyampaikan harapannya agar para peserta mampu memberikan penampilan terbaik dalam kemuliaan nama Tuhan. Dia mengajak seluruh kontingen untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan sebagai anugerah dan berjuang dengan penuh semangat. Pendeta Yuli juga menyatakan optimisme bahwa peserta dari Sumba Timur mampu mengharumkan nama daerah dan provinsi NTT dalam ajang tersebut.
4: Jadi harapan kami sebagai pengurus LPP 2 Kabupaten Sumba Timur karena mewakili provinsi, anak-anak menampilkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, kesempatan ini adalah berkat anugerah yang Tuhan beri. Timis saya Pendeta Yuli Atambu, Wakil Ketua.
2: Menurut Bupati, pemerintah daerah siap memberikan dukungan termasuk dalam aspek akomodasi dan kebutuhan lainnya yang menunjang keikutsertaan peserta dalam kompetisi tersebut. Dukungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan seni budaya dan pelayanan keagamaan melalui ajang Pesparawi. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Timur serahkan perpanjangan izin operasional SMTK di Rotendao demi memperkuat legalitas dan mutu pendidikan Kristen. Laporan Raja Ewaldus.
5: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan perpanjangan izin operasional kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen SMTK Baa dan SMTK Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Kamis 11 Juni 2026. Penyerahan izin operasional tersebut menjadi langkah penting dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan agama Kristen yang memiliki legitimasi resmi dari negara. Selain itu, perpanjangan izin juga memastikan seluruh proses pendidikan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kemenag NTT, Yakobus Octavianus, mengatakan perpanjangan izin operasional bertujuan mencegah terjadinya kekosongan legalitas lembaga pendidikan. Menurutnya, setiap satuan pendidikan keagamaan harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tetap diakui negara.
6: Supaya tidak terjadi kevakuman atau kekosongan secara legalitas atau pengakuan dari pemerintah, karena seluruh akses pendidikan pada lembaga pendidikan keagamaan Kristen itu memiliki landasan yang kokoh di atas pengakuan atau legitimasi daripada negara yang memberikan ruang atau izin, sehingga kalau ada kekosongan dalam tenggang waktu tertentu saat izin itu tidak berlaku, nanti akan berdampak pada output atau pada produk daripada lembaga ini.
5: Sementara itu, Kepala SMTK Baa Welmince Naraka menyampaikan apresiasi atas perpanjangan izin operasional yang kembali diberikan pemerintah. Ia menjelaskan SMTK Baa telah berdiri sejak tahun 2008 dan beberapa kali memperoleh perpanjangan izin operasional. Menurut Welmince, legalitas yang diberikan negara menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik. Selain itu, keberadaan izin operasional memberikan rasa aman dalam menjalankan seluruh aktivitas pendidikan.
7: SMTK Baa Rotendao sudah berada di Kabupaten Rotendao terhitung tahun 2008, dan perpanjangan izin operasional yang kami terima hari ini adalah perpanjangan izin operasional yang untuk kesekian. Dan dengan adanya izin operasional yang kami terima hari ini membuat kami untuk lebih bersemangat lagi dalam memajukan pendidikan khususnya di sekolah keagamaan SMTK Baa Rotendao. Karena dengan adanya izin operasional yang ada, ketika kami bekerja, kami tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, karena sekolah kami itu sudah punya izin resmi.
5: Hal senada disampaikan Kepala SMTK Rote Timur, Soleman Benu. Ia menilai izin operasional merupakan bagian vital dalam keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan. Soleman mengibaratkan izin operasional sebagai urat nadi sekolah. Tanpa legalitas tersebut, sekolah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pendidikan secara resmi.
8: Saya terlalu penting, sebab itu urat nadi. Kalau tidak ada izin operasional, kita tidak bisa berjalan. Itu dianggap sekolah liar. Sehingga dengan adanya izin operasional, maka kita punya hak penuh, hak untuk akses, untuk bisa menjalankan pendidikan dan resmi. Tidak dikatakan ilegal. Nah, saya bangga bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar, di Rote Timur dan sekitarnya.
5: Melalui perpanjangan izin operasional tersebut, pemerintah berharap SMTK Baa dan SMTK Rote Timur terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda Kristen yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kualitas pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodim 1613 Sumba Barat membuka kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia bagi masyarakat sebagai bentuk kebersamaan antara TNI dan warga. Kegiatan tersebut digelar berdasarkan instruksi komando atas yang diteruskan hingga ke tingkat koramil agar seluruh jajaran menyelenggarakan nobar bersama masyarakat. Pasi Ops Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan 1 Infanteri Suharnas, yang saat ini merangkap PJS Pasi Intel Kodim 1613 Sumba Barat, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan hiburan kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan warga. Menurutnya, sepak bola dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun kebersamaan dan memperkuat persatuan. Selain sebagai hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mampu meningkatkan semangat kebangsaan masyarakat. Melalui momentum ajang sepak bola dunia tersebut, Kodim ingin menghadirkan ruang berkumpul yang positif serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat.
9: sesuai dengan perintah dari pimpinan atas atau dari komando atas bahwa kami harus menyelenggarakan untung bareng bersama masyarakat. Acara ini bertujuan untuk memberikan hiburan pada masyarakat luas bersama dengan TNI dalam rangka ya meningkatkan semangat kebangsaan kepada bangsa kita bersama dengan masyarakat, memberikan hiburan kepada masyarakat, kemudian menyiapkan apa sarana hiburan untuk masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Ini bukan hanya kami TNI tetapi melibatkan masyarakat dan kami memang menyiapkan untuk masyarakat luas.
1: Suharnas menjelaskan lokasi nonton bareng untuk sementara dipusatkan di halaman Makodim 1613 Sumba Barat. Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan bersama dapat datang langsung ke kantor Kodim sesuai jadwal pertandingan yang berlangsung. Ia menambahkan masyarakat dipersilakan hadir kapan saja selama pertandingan berlangsung, baik pada laga yang digelar siang hari maupun pertandingan yang berlangsung hingga dini hari. Kodim telah menyiapkan sarana pendukung agar kegiatan dapat dinikmati oleh seluruh warga yang hadir melalui kegiatan ini. Kodim 1613 Sumba Barat berharap sepak bola dapat menjadi pemersatu masyarakat. Dengan berkumpul dan bergembira bersama menyaksikan pertandingan, warga diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan serta terhindar dari berbagai kegiatan negatif yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gerakan Jam Belajar Masyarakat bertujuan membangun keterhubungan antara sekolah dan keluarga dalam proses pendidikan. Bupati Sumba Timur dukung penuh Pesparawi, kontingen Nusa Tenggara Timur, maksud kami kontingen Nusa Tenggara Timur, optimistis raih prestasi terbaik. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-1

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Prosa Tegangan Informasi dan Inspirasi, lagu dari Rahmaria Astrid nih, featuring Nino, tak bisa ya mengawali sesi ketiga jumpa kita untuk edisi hari ini di Kupang siang ini ya, bersama saya Erika dan juga rekan band kita. Jelang nanti di pukul 14 ada Cek Fakta yang dihadirkan untuk Anda ya. Oke, masih tetap juga sih ya, masih seperti awal jumpa kita tadi, cuacanya panas, panas terik ya, angin kencang ya. Ini kadang-kadang kalau sudah seperti ini cuacanya, kita jadi malas keluar rumah ya. Apalagi kalau memang tidak ada tujuan-tujuan yang memang sangat tujuan tertentu begitu. Ya kalau ada tujuannya misalnya ya memang harus benar-benar keluar rumah ya nggak apa-apa juga sih ya, tapi kalau memang agak-agak mendua hati ya lebih baik di rumah saja ya, itu bisa ya membuat hati kita juga jadi sejuk ya kalau di rumah ya. Tapi kalau sudah di tempat terbuka dengan cuaca yang panas itu, wah, kayaknya tidak betah juga ya kalau kita jalan begitu ya. Tapi memang kalau mengharuskan kita harus mengharuskan kita keluar rumah ya, ada kegiatan atau ada aktivitas di luar rumah ya, ini bisa ya untuk

alternatif pilihan ini ya, dengan menggunakan topi ya, kalau memang ada aktivitas kita ya, kita pakai topi begitu ya. Ternyata pendengar, kalau sering pakai topi itu membuat rambut kita itu benar-benar menurut Anda rontok apa malah tambah bagus ya, kalau kita misal aktivitasnya di tempat terbuka dengan menggunakan topi jadinya tertutup begitu ya. Ini mitos apa fakta begitu? Topi ya, kalau kita ngomongin soal topi ini menjadi aksesoris yang kerap digunakan untuk melindungi kepala dari paparan sinar matahari ya, sekaligus melengkapi penampilan begitu ya. Tapi ini benar nggak sih topi itu menjadi penyebab utama kerontokan rambut? Nah, menurut dokter kulit, anggapan ini tidak sepenuhnya benar begitu ya, tidak sepenuhnya benar. Nah, dalam sebagian besar kasus penggunaan topi justru tidak berbahaya bagi kesehatan rambut maupun kulit kepala begitu. Banyak orang khawatir rambut akan mudah rontok jika terlalu sering mengenakan topi. Padahal ya, penggunaan topi yang pas di kepala umumnya tidak menyebabkan kerontokan rambut ya. Pengecualian hanya terjadi jika topi yang digunakan itu terlalu ketat lah begitu ya, sehingga terus-menerus menarik rambut, batang rambut, dan juga memberikan tekanan pada kulit kepala. Tapi kalau ya biasa-biasa aja sih ya kalau kita pakai topi ya. Nah, kondisi ini bisa menimbulkan ketegangan yang dalam jangka panjang berisiko mempengaruhi kesehatan folikel rambut ya. Kalau seperti yang saya katakan tadi, terlalu ketat atau kencang begitu ya topinya ya. Tapi kalau pas di kepala itu kayaknya nyaman-nyaman aja ya. Mau kita aktivitas di tempat terbuka juga aman dan nyaman begitu ya. Oke, jadi tidak ada salahnya ya kalau saya suka kalau lihat cowok-cowok itu kalau keluar rumah itu walaupun tidak panas gitu ya, gayanya itu pakai topi gitu, suka lihat ya gitu ya. Menambah penampilan ya begitu ya. Oke, sekali lagi selamat siang untuk Anda yang masih tetap dengerin Pro 1 ya. Sementara sekarang ini pukul 13 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, masih di Kupang siang ini.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kembali cek fakta hadir untuk Anda di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak menyarankan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2029. Unggahan tersebut disertai kolase foto Presiden Prabowo bersama Teddy dan foto Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan narasi bahwa pasangan ini diklaim akan membuat negara lebih makmur. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan satupun informasi valid yang mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thobib Al-Asyar, secara tegas memastikan informasi itu adalah hoax. Thobib juga menghimbau masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas. Pendengar, ini cek fakta dari komdigi.co.id mengenai Kemenak sarankan Seskap Teddy jadi wakil Prabowo di periode kedua adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3826.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, ini merupakan sesi terakhir nih untuk Kupang siang ini. Sementara sekarang pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Menjelang sore tapi masih tetap juga nih panas cuacanya ya. Pendengar, satu informasi dari BMKG. BMKG memprediksi fenomena El Nino segera aktif pada pertengahan tahun 2026 hingga awal tahun 2027. BMKG meminta agar stakeholder terkait segera melakukan antisipasi dan juga mitigasi dampak El Nino yang dapat berpengaruh menekan curah hujan tersebut. Prediksi El Nino yang terjadi mulai pertengahan tahun 2026 dengan peluang intensitas El Nino pada kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Ini dikatakan oleh Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani. BMKG meminta agar pemerintah segera melakukan antisipasi dan mitigasi dampak El Nino yang dapat berpengaruh menekan curah hujan tersebut. Penyusunan informasi pemutakhiran ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mendukung perencanaan dan juga mitigasi risiko di berbagai sektor, antara lain pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kehutanan, kebencanaan, dan juga perikanan. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena mengatakan berdasarkan monitoring di wilayah Samudra Pasifik hingga akhir bulan Mei 2026 menunjukkan nilai anomali suhu muka laut di Pasifik positif plus 1,0, sedangkan di Samudra Hindia pemantauan suhu laut itu menunjukkan indeks IOD sebesar minus 0,56. BMKG mencatat anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik itu bagian tengah dan timurnya telah melewati batasan netral selama 5 dasarian. Oleh karenanya, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan segera aktif. Ya. Ini informasinya dari antaranews.com.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 ya, masih di Kupang siang ini ya. Pendengar, pemerintah Kota Kupang menargetkan penanganan 612 unit rumah tidak layak huni atau RTLH melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS 2026 setelah memperoleh tambahan kuota bantuan dari pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengatakan jumlah ini menjadikan Kota Kupang sebagai salah satu daerah penerima bantuan BSPS terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota bantuan yang diterima Kota Kupang awalnya sebanyak 500 unit, kemudian bertambah menjadi 600 unit dari pemerintah pusat. Jumlah ini masih ditambah 5 unit bantuan dari Kementerian Kesehatan dan 7 unit bantuan lainnya, sehingga total mencapai 612 unit rumah. Untuk itu diminta kepada seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program agar kuota yang diberikan pemerintah pusat dapat terserap secara optimal dan tepat sasaran. Kolaborasi dengan DPRD, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, serta tenaga fasilitator diperlukan untuk memastikan calon penerima bantuan ini memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Informasi yang terakhir untuk Kupang siang ini, pendengar, menjelang nanti ada sajian request dan juga sharing informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, di jumpa lagi di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Ben ya, sampai nanti di jam 16 waktu Indonesia Tengah atau di jam 4 sore ya. Lagu pop Indonesia tadi diawali dari miliknya Cita-Citata, Bahagia Itu Sederhana, benar ya. Nah, siang ini kita bicara mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan itu kata dasarnya bahagia ya. Apa sih arti, menurut Anda apa sih arti dari kebahagiaan itu sebenarnya ya? Kita bicara mengenai bahagia, pasti kita semuanya menginginkan bahagia itu bisa ada dalam hati kita, dalam diri kita, dalam rumah tangga kita ya. Arti dari kebahagiaan itu ya, semuanya kita pasti menginginkan kita bahagia begitu ya. Tapi ada yang sebagian dari kita yang susah untuk mendapatkannya, ada yang memang gampang mendapatkannya. Tapi menurut Anda apa sih sebenarnya arti dari kebahagiaan itu ya? Bahagia itu sederhana sih. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 nanti ya, 0380-825-444-843-1152. Di WA-nya Pro 1 0811-3820-9440. Biasanya kalau sudah akhir pekan seperti sekarang ini ya, banyak rencana-rencana lah ya, mau berduaan, mau bersama keluarga, banyak ya rencana-rencana kita ya kalau kita sudah di akhir pekan, karena memang jarang-jarang dapat waktunya begitu ya, apalagi mungkin suami kita itu kerjanya di luar kota, jadi saatnya seperti ini ya, jadi ngumpul bersama keluarga. Begitu juga kalau istri lagi kerja di luar kota ya, begitu juga ya. Jadi waktu di akhir pekan seperti ini yang benar-benar dimanfaatkan untuk keluarga. Bahagia itu sederhana sih. Okay. Lagu-lagunya ada Ebit GAD, Masih Ada Waktu, BCL 12 Tahun Terindah, Melly Guslow featuring BCL, Ku Bahagia, Elvan Saragi, Jangan Kau Lepas, Ungu featuring Andin, Saat Bahagia, Club Project, Bahagia Tanpamu sih ya. Semua lagunya lagu bahagia yang saya pilihkan ya. Tapi di luar lagu ini juga boleh ya, untuk Anda yang mau request lagu ya, di line teleponnya nanti boleh yang mau bergabung berkomentar ya. Menurut saya ini loh, Kak Erika, kebahagiaan itu seperti ini lah. Tapi arti kebahagiaan itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Jadi kebahagiaan itu juga sering dijadikan sebagai tujuan hidup bagi setiap orang, namun dengan ya cara masing-masing untuk menggapai kebahagiaan itu sendiri begitu ya. Okay, nanti saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya. Menurut Anda seperti apakah bahagia itu ya? Bahagia itu ya, ya, apa sebenarnya menurut Anda kebahagiaan itu? Boleh bergabung nanti di line teleponnya Pro 1 ya. Semuanya kita sangat menginginkan ya. Apakah kalau kita sudah banyak uang begitu ya, kita su banyak uang, su ya pekerjaan kita sudah ada jabatan begitu, apakah dengan adanya itu kita sudah merasa bahagia atau begitu ya? Jadi menurut Anda ya, kalau saya mah kalau sudah banyak uang bahagia belum tentu juga sih ya. Oke, bergabung di line teleponnya Pro 1. Dengan siapa ini? Saya coba terima dulu nih penelponnya. Oke deh. Ya, halo. Selamat siang.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Siang menjelang sore ya.
1: Iya, ini sore bukan siang lah Kakak.
0: Siang. Kalau sudah jam 3 baru sore.
1: Iya.
0: Dengan
1: Valdes baru bisa gabung karena
0: Kenapa?
1: Valdes baru pulang dari Endelio.
0: Oh, Endelio ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Selamat datanglah di Kota Kupang.
1: Beta pun desa di Endelio sana na Menggela.
0: Oh, begitu ya. Oke. Ya. Bersyukur karena sudah tiba dengan selamat di Kota Kupang.
1: Oh ya,
0: Bung Valdes.
1: Iya. topiknya apa nih kakak?
0: Ini menurut Bung Valdes itu bahagia itu apa sih sebenarnya? Apakah kalau sudah punya uang banyak, sudah punya segalanya lah ya, sudah mungkin ada apa ya, barang-barang yang kita suka itu sudah ada, semuanya sudah lengkap. Apakah itu bisa menjamin kita itu sudah bahagia, Bung Valdes? Halo, menurut Bung Valdes apa sih sebenarnya arti dari kebahagiaan itu? Silakan Bung Valdes.
1: Kak Erika.
0: Ya.
1: Tidak jelas Kak Erika.
0: Oh, coba begitu.
1: Kita ulang kakak.
0: Bung Valdes, kita bicara mengenai kebahagiaan. Apa arti dari kebahagiaan itu menurut Bung Valdes? Apakah kalau kita sudah punya uang banyak, sudah punya segalanya, itukah yang dikatakan dengan kebahagiaan?
1: Oh, ya kalau yang seperti Kak Erika tanyakan kartu atau buku bank,
0: ya?
1: Atau ini ATM begitu?
0: Bukan, kebahagiaan, bahagia, senang.
1: Oh, ada hadiah begitu?
0: Bukan.
1: Oh, diskon.
0: Apa arti ya, kebahagiaan itu menurut Bung Valdes?
1: Memang dunia zaman sekarang itu memang serba tawar yang aneh-aneh begitu nah.
0: Kenapa?
1: Jadi semua orang mau dapat, ya istilahnya omong secara umum bilang dapat satu kebahagiaan.
0: Oh begitu.
1: Ya, kebahagiaan lewat hadiah-hadiah.
0: Oh begitu. Jadi ya, kalau sudah dapat hadiah-hadiah sudah bahagia begitu.
1: Dari pulsa barangkali. Ya, itu bahagia sekali itu.
0: Oh iya. Yeah. Jadi
1: mereka tapi beta kasih ingat di radio.
0: Iya.
1: Yeah. Ini kita hidup di dunia ini harus hati-hati juga.
0: Oh iya iya iya iya. Iya.
1: Kita boleh saja mau menikmati hal-hal yang tadi seperti Kak Erika tanyakan itu dia sifat seremonial.
0: Oh begitu. Oke. Okay.
1: Iya, seremonial terlalu berhura-hura. Jadi kalau yang suka makan atau pocer makan itu oke. Tapi jangan terlalu berlebihan.
0: Oh iya iya iya.
1: Membahayakan
0: jadi,
1: juga.
0: Oh, jadi kalau sudah dapat sesuatu itu hadiah begitu ya. Jangan terlalu bahagia begitu.
1: Karena makanan yang ada di dunia ini semuanya bersifat instan dan apa ada dia pun kimia yang
0: iya. Oke.
1: Masih bisa kompromi dengan
0: tubuh. Oh iya. Siap.
1: Tapi kalau terlalu banyak ya bukan kompromi dan tubuh lain.
0: Iya.
1: Nah, okay. Jadi
0: ya. Kalau dapat kalau sesuatu,
1: ada juga yang voucher yang bisa masuk ke taman ria, taman bunga atau
0: itu
1: juga hati-hati. Jadi
0: siap.
1: Pokoknya apa yang ada di dunia ini semua harus hati-hati.
0: Oke deh. Ya, terima kasih Bung Valdes.
1: Ya,
0: mau dengar lagu apa Bung Valdes? Ya.
1: Lagu.
0: Bisa, mau dengar lagu apa? Mau pilih lagu apa ini?
1: Lagu yang cocokin untuk kakak pun tema nih.
0: Iya.
1: Ya, dari Kus Plus.
0: Oke.
1: Judulnya Bunga di Tepi Jalan.
0: Oke, salamnya silakan untuk 3 orang.
1: Bunga di Tepi Jalan, Sa.
0: Oh iya. Silakan salamnya untuk 5 orang, Bung Valdes.
1: Yang salam yang pertama untuk Ibu Natalia di Toli-Toli sana. Salam selamat sore dari Valdes, Ibu Natalia. Juga untuk Opa Emi di Silong sana. Juga untuk Mbak Dinda yang ada di Bogor, selamat siang Ibu, selamat sore Mbak Dinda.
0: Ya, Mbak Dinda.
1: Juga untuk Mak Mir yang ada di belakang Kanaan, selamat sore Mak Mir. Beta baru pulang dari Endelio, Nggela. Ya, juga beta salam untuk Cecilia yang ada di Mantasi.
0: Di Mantasi, ya.
1: Juga ada Bapak Margo di Mantasi juga Emi di Rote Loba Lain.
0: Iya deh.
1: Ya kakak.
0: Oke. Terima kasih Bung Valdes. Selamat siang. Oke yuk dadah. Dadah bye bye Bung Valdes. Terima kasih. Halo, selamat siang.
2: Shalom.
0: Halo, shalom.
2: Selamat siang.
0: Menjelang sore,
2: kakak Erika yang baik hati.
0: Benar.
2: Tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Waduh, semua aja saya pikul ini barang dong. Ini barang saya pikul semuanya, son, apa-apa saya terima dengan lapang dada. Bung Miller di ya. Jalan Salak.
2: Masih tanda suara juga ya?
0: Kan selalu di hati toh.
2: Baik, kakak Erika, okay, untuk topik ya, di apa? Siang menjelang sore ini apa kakak?
0: Apa sih sebenarnya arti kebahagiaan itu, Bung Miller?
2: Sebenarnya arti kebahagiaan itu ya. Simpel saja kakak.
0: Simpel saja.
2: Tidak luar biasa.
0: Oke,
2: okay. Arti dari kebahagiaan itu adalah ketenangan hati.
0: Ketenangan hati.
2: Ya, jadi kalau sudah ada ketenangan hati, pasti ada kebahagiaan.
0: Ya.
2: Dan kebahagiaan itu sederhana, yaitu memaafkan kesalahan orang lain tanpa imbal balik.
0: Oke, okay. Ya.
2: Nah, itu saja.
0: Simpel,
2: tidak ada
0: ya. Sederhana
2: yang
0: iming-iming ya.
2: Lain.
0: Sederhana ya.
2: Saja. Yang paling inti adalah mendekatkan diri pada Sang Pencipta, walaupun selalu ada sentuhan badai. Itu bahagia.
0: Begitu ya.
2: Ya, jadi bahagia itu. Tidak perlu kita cari di luar rumah. Atau bahagia itu tidak perlu cari di toko. Ada di dalam hati kakak.
0: Ada di dalam
2: tinggal
0: hati,
2: kita memanage ini kehidupan ini dengan suatu pikiran yang tenang. Update kehidupan ini dengan filosofi yang membawa arti bagi orang lain. Dan arti orang lain itu menjadi filosofi bahagia bagi kami. Jadi imbal balik kakak.
0: Jadi hati yang bersyukur, di situ ada kebahagiaan.
2: Iya betul.
0: Oke deh.
2: Jadi saya selalu bersyukur di dalam segala hal.
0: Dalam
2: itu bahagia. Bahagia itu bukan kita memiliki semua harta atau memiliki kulkas atau yang lain-lain. Itu hanya istilahnya itu hanya
0: melengkapi
2: bersifat sementara.
0: Sementara.
2: Tidak bawa sampai kekal kan?
0: Iya. Oke deh.
2: Yang abadi adalah ketika kakak Erika senyum sekarang.
0: Wah iya. Di situ ya letak kebahagiaan yang sebenarnya ya dari
2: iya, betul,
0: di
2: kakak.
0: Karena itu ungkapan dari hati ya senyum kita itu ya.
2: Iya.
0: Benar ya.
2: Jadi kebahagiaan ini orang bilang ini masih di dalam dunia jadi harus ada uang baru bahagia, betul. Ya kita butuh materi, tapi materi yang paling indah itu adalah hati kakak.
0: Hati ya.
2: Okay. Bagaimana kalau kita memiliki satu kebahagiaan yang sempurna, ketika kita memiliki segalanya, tapi hati tidak damai, itu bukan bahagia namanya.
0: Terpaksa begitu ya?
2: Bukan terpaksa, lemas lubang.
0: Oke, okay. Ya. Terima kasih Bung Miller. Oke deh, lagunya. Ya. Mau dengar lagu apa?
2: Nanti kakak Erika bosan nanti memintain lagu.
0: Saya kan baik orangnya toh.
2: Sombong tapi rajin dalam berdoa.
0: Nah, mau dengar lagu apa nih?
2: Ya, siang menjelang sore ini. Saya ingin lagu tenang-tenang sakata.
0: Slow begitu ya.
2: Dia punya judul ini Untukmu Kekasih dari Ebit Jade.
0: Oke, deh. Salamnya silakan untuk 5 orang.
2: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus beta pun kakak Erika sehat.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati di jalan, pulang salam untuk semua di rumah.
0: Siap.
2: Dong bilang ini tetangga kakak Erika bilang ini kakak Erika paling baik di kampung. Nah.
0: Oh iya, datanglah lu satu RT juga bisa tahu nah sampai di RT yang lain juga bisa tahu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Baik, Tuhan memberkati kakak.
0: Amin.
2: Saya lanjut salam. Nalado sugabung.
0: Belum, Bung Miller orang kedua.
2: Nalado ni kasihan sulama sana dengar suara.
0: Sulama ada suara .
2: Ya, salam Nalado yang di Fonten.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang kedua ini ada Victoria di Jakarta. Yang ketiga ini ada Bapak Yahuda di Oniko. Yang keempat ini Bung Kris di Kris Pati kok yang di Sumba.
0: Di Waika Bubak, ya benar.
2: Waika Bubak,
0: ya,
2: baik
0: benar.
2: Bung Kris, selamat siang. Dan yang terakhir ini ada Bapak Botus di Fatu Veto. Yang lain pasti besok malam pasti sonde ada hanya karaoke dengan bola nah. Betul kok.
0: Sebentar malam ada bola kok sonde ya. Sebentar malam. Tahu,
2: pokoknya
0: ya.
2: Biasa karaoke kalau sonde ada bola kaki nah.
0: Oh, sonde bola ini hari sonde ada malam ya. Tidak ada malam ya.
2: Oh, nah berarti sebentar karaoke itu pasti.
0: Sana ada malam.
2: Oke, okay,
0: siap.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Nilai kau sekeluarga.
0: Terima kasih, shalom. Terima kasih, Bung Miller. Yang mau bergabung lagi silakan. Tadi ada Opa Ibu. Oke, kita masih terus di sajian request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Halo, selamat sore, Opa Emi.
3: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Opa Emi di Tilong.
3: Iya, ya. Kak Erika.
0: Opa Emi, sudah terima gaji 13, sudah rasa bahagia kah siang sore ini? Karena kita bicara mengenai bahagia nih. Apakah kalau sudah ya. Terima uang gaji 13 itu sudah bahagia kah, Opa Emi?
3: Iya, itu bahagia itu ada bahagia yang sifatnya sementara, ada bahagia yang sifatnya permanen.
0: Permanen, ya. Oke.
3: Jadi ya. Kalau gaji 13 itu sifatnya sementara.
0: Sementara.
3: Memang ada bahagianya juga. Ada ketika diterima mata berbinar-binar, yang merah tambah merah, yang biru tambah biru. Iya, itu begitu. Tapi sifatnya sementara. Ketika dia berlalu, nah maka bahagia bisa hilang.
0: Bisa hilang ya. Jadi itu sementara ya. Tapi kalau yang permanen ini yang harus benar-benar.
3: Yang ya, yang permanen itu yang pertama menurut saya.
0: Iya.
3: Ya, ada cinta.
0: Oke, okay, ada cinta.
3: Terus kemudian ada kasih.
0: Iya.
3: Karena kasih menutup banyak dosa.
0: Ya.
3: Begitu ya, kan?
0: Ya, benar, kasih mengalahkan semuanya.
3: Mengalahkan semuanya dan menutup banyak dosa.
0: Ya, ya. Oke. Okay.
3: Meskipun Kak Erika berbuat salah banyak kepada saya, tapi karena saya mengasihi Kak Erika, maka saya menutupi semua itu.
0: Iya, itu ya kasih tadi.
3: Dan
0: ya.
3: Yang ketiga, harus selalu bersyukur.
0: Harus selalu bersyukur ya. Oke. Okay. Ya. Apapun keadaannya ya.
3: Apapun keadaannya kita ya, harus selalu bersyukur.
0: Oke.
3: Iya. Nah, itu saja Kak Erika.
0: Wah, saya merinding kalau dengar ini Opa Emi kalau ngomong dengan saya nih. Jadi memang ada ya betul. Jadi memang bersyukur itu yang utama ya. Oke, okay. Ya. Terima kasih Opa
3: Emi.
0: Kalau
3: kita tidak bersyukur maka tidak ada kebahagiaan.
0: Tidak ada kebahagiaan ya.
3: Jadi bersyukur itu bukan hanya karena ketika kita senang, tetapi ketika kita dalam keadaan susah, meskipun berlinang air mata, tetapi kalau kita bersyukur maka semua jadi plong.
0: Iya, plong ya. Yang pasti kasih itu mengalahkan semuanya itu.
3: Iya, kasih mengalahkan semuanya.
0: Gaji 13 itu hanya sementara, gitu.
3: Iya, sementara Kak Erika. Ya tidak
0: pernah. Kalau sampai di Oma pun tangan sudah habis semua.
3: Sudah lewat.
0: Lewat semua. Oke, Opa Emi terima kasih. Mau dengar lagu apa, Opa?
3: Ada lagu apa Kak Erika?
0: Ya, ada BCL 12 tahun terindah. Melly Guslow featuring BCL Kubahagia Elvan Saragi Jangan Kau Lepas. Club Project Bahagia Tanpamu. Singkat tanpa kusadari. The Potters dengarkan rindu ini. Opa Emi mau dengar lagu apa?
3: Harus Bahagia.
0: Harus Bahagia. Oke. Okay.
3: Yura Yunita.
0: Yura Yunita ya. Oke. Okay. Silakan salam. Iya. Harus Bahagia. Yura Yunita. Iya. Salamnya Opa Emi.
3: Salamnya yang pertama untuk Bapak Butut Satu Veto. Ada Sisilia di Mantasi. Ini yang jalur siang ini Kak Erika.
0: Jalur siang benar.
3: Iya.
0: Benar.
3: Ini Sisilia Mantasi. Berikut ada Kak Ela di Alak. Yang berikut Bun Keri di Kampung Aman Soe.
0: Di Kampung Aman Soe.
3: Nah, terus Akang Ahmad Ahmad kok Kak Erika di
0: Ahmad.
3: Bandung.
0: Mas Ahmad. Mas Ahmad. Iya, di Bandung.
3: Iya. Saya kira orang Bandung jadi Akang. Kalau tidak ya, Mas ya.
0: Biasa dipanggil Mas.
3: Oh, Mas.
0: Akang juga boleh sih sebenarnya ya.
3: Iya, terus yang satu dari ini.
0: Yang mana?
3: Dari Wonosobo itu Kak Erika.
0: Wonosobo.
3: Oh, itu ada ibu siapa itu?
0: Oh, saya sudah ingat.
3: Lupa namanya tapi ya salamnya.
0: Oh iya.
3: Nah, terus yang dari kita ada Mbak Itri, Bang Tri di Maroke.
0: Di Maroke, benar.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Siap, siap, siap.
3: Itu yang biasa matok. Itu yang jalur siang.
0: Itu yang jatah siang ya, OPM ya.
3: Iya, jatuh. Iya. Oke deh.
0: Ya.
3: Untuk Kak Erika, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Opa Kak Erika, Emi.
3: No bar juga, Kak Erika.
0: Kenapa, Opa Emi?
3: Saya, Erika, no bar juga, kosan deh.
0: Oh, kita hanya siaran langsung saja, Opa Emi. Di di Pro 3, Relay Pro 1 semuanya, se-Indonesia.
3: Oh, iya. Saya kira Kak Erika, kalau di rumah itu biasa nobar juga tidak ya.
0: Nonton di HP sah, Opa Emi. Oke, terima kasih Opa Emi.
3: Oke,
0: selamat sore. Iya.
3: Ini tanya dulu sedikit ke Erika. Iya. Negara mana yang Kak Erika pegang ini sebagai?
0: Waduh. Ini kalau tadi memang Amerika, kalau yang pertandingan tadi ya. Benar juga dia dia menang tadi ya.
3: Maksudnya juara tahun ini.
0: Tahun ini. Aduh, nanti kata baru Mbak ini Mbak kontak apa M ya Bataru ya.
3: Oh, mau dekat dulu baru prediksi.
0: Iya, kalau sudah dekat-dekat baru bisa prediksi toh.
3: Oh,
0: gitu.
3: Iya. Oke. Okay. Prediksi dari awal ini
0: sudah belum bisa.
3: Ini kali dia juara ke-6.
0: Oh, begitu Pak M.
3: Berhasil
0: ya.
3: Iya. Di okay. Benua Amerika nang. Di Amerika jadi pasti menang.
0: Pasti
3: menang. Oke, makasih Erika.
0: Makasih Opa Emi, selamat sore ya. Opa Emi di Tilong, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang ya. Pendengar, kita ini dulu ya. Kita break dulu ya pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Oh. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.

0: aplikasi referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ada di

Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Yura Yunita harus bahagia. Pendengar, arti kebahagiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah satu keadaan pikiran atau perasaan kesenangan, juga ketentraman hidup secara lahir dan batin. Kebahagiaan juga sering dijadikan sebagai tujuan hidup bagi setiap orang. Namun, ya, ada cara masing-masing untuk menggapai kebahagiaan itu sendiri, ya. Kebahagiaan tidak harus tentang banyaknya uang, memiliki katakanlah itu pacar yang ganteng, pacar yang cantik gitu ya, rumah yang mewah. Ternyata kebahagiaan itu bisa sangat sederhana ya, bisa sangat sederhana ya. Jadi setidaknya ada ada macam-macam tipe kebahagiaan dalam hidup yang memang perlu kita tahu begitu ya. Ini contoh kebahagiaan yang bisa dirasakan dalam hidup. Yang pertama itu kesenangan dalam kehidupan sehari-hari. Tipe kebahagiaan yang pertama ini kebahagiaan yang dirasakan seseorang di kehidupan sehari-hari ya. Ini bentuknya adalah pengalaman menyenangkan yang memberikan perasaan positif dalam diri. Kebahagiaan jenis ini dapat kita temukan saat kita benar-benar membutuhkan atau tidak sengaja kita alami hingga menimbulkan rasa senang. Cenderung berjangka pendek ya. Rasa bahagia itu dapat ditemukan saat mendapat waktu istirahat setelah beraktivitas seharian.

0: Misalnya, ini hal-hal sederhana sih begitu ya. Atau bisa menyantap makanan favorit di tengah rasa penat, ya. Sederhana gitu ya. Jadi di saat kita ya menikmati kesenangan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya, bisa juga kita nikmati kebahagiaan itu saat melakukan aktivitas favorit kita ya. Tipe kebahagiaan yang satu ini terjadi saat seseorang itu dengan nyaman tenggelam ke dalam aktivitas yang disukai. Perasaan bahagia akan timbul seiring waktu melakukan aktivitas secara rutin atau berkala. Misalnya ya, saat seseorang itu menikmati waktu berbelanja, melakukan hobi memasak, melakukan hobi lah begitu ya, mau hobi menyanyi, memasak ya, nonton, berkebun begitu ya. Jadi saat melakukan aktivitas favorit itu ya, letak kebahagiaannya tuh ada di situ begitu ya. Kebahagiaan dalam satu hubungan ya, menjalin hubungan yang baik dan sehat itu merupakan salah satu yang membuat seseorang itu bahagia. Kebahagiaan dalam satu hubungan itu bisa didapatkan hanya ya jika sama-sama menyayangi begitu ya, sama-sama memiliki rasa percaya dan nyaman, terus terlindungi dari orang terdekat atau ya pasangan begitu ya, sahabat atau keluarga. Namun sebaliknya ya, jika hubungan itu telah menjadi apa ya, tidak sehat begitu ya, harus segera ditinggalkan agar tidak menimbulkan dampak negatif pada pikiran. Jika ini terjadi, coba menjauh ya, dan fokus pada hal-hal dijalani sehari-hari ya. Kebahagiaan dalam satu hubungan, kalau kita sama-sama pengertian, saling menghargai ya, satu hubungan itu akan langgeng ya. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan begitu ya, sama-sama menghargai, sama-sama membutuhkan begitu. Di line telepon masih saya tunggu ya untuk Anda yang mau bergabung komentarnya. Menurut Anda apa sih arti kebahagiaan itu? 825-444-843-1152 dan di WA-nya Pro 1 0811-3820-9440 ya. Sampai di jam 4 sore nanti ya, Warta NTT sore nanti di pukul 17 yang menjadi hostnya Riri Kupang ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan nanti ya. Boleh di line teleponnya Pro 1, saya coba terima lagi. Halo, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo, Kak Erika.
0: Ya, selamat sore Cecilia.
1: Sore.
0: Ya. Cecilia, menurut Cecilia apa arti dari kebahagiaan itu? Dengan ketong punya uang banyak kah? Dengan ketong punya harta banyak kah? Kebahagiaan itu baru terasa, Cecilia?
1: Kalau menurut saya sih, arti dari kebahagiaannya pasti disyukuri.
0: Disyukuri, oke.
1: Oleh apa ya, banyak, pokoknya jangan terlalu banyak ngomong, syukuri aja apa ya ada, jangan terlalu banyak perlebihan orang lain lah.
0: Jangan terlalu banyak protes, gitu ya. Jangan terlalu banyak neko-neko.
1: Betul sekali itu sudah. Jadi seperti itu.
0: Sederhana sebenarnya ya.
1: Ya sederhana saja, jangan protes-protes apalagi neko-neko orang lain. Boleh. Syukuri saja kalau sudah dapat ya syukurlah. Tidak usah banyak ngomong lagi. Kamu diam saat itu.
0: Oke.
1: Itu saja.
0: Ya, ya, ya. Oke. Segitu saya, Cecilia. Mau dengar lagu apa nih, sayang?
1: Mau ikut siap lagu apa?
0: Wah, saya siap lagu banyak ini. Tami Aulia, dari Caramu, terus ada Tak Bisa Bersama dari Vidi Aldiano featuring Prilly, dari Segara, Hati Selembut Salju, The Polters, Dengarkan Rindu Ini. Oke, mau dengar lagu apa nih, Cecilia?
1: Yang terakhir,
0: ya?
1: Yang terakhir itu Mair, Kak.
0: Yang terakhir ini The Potters, ini Dengarkan Rindu Ini.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu ini. Oke, salamnya silakan untuk 5 orang, Cecilia.
1: Oh ya, untuk Pak Miller, Opa Emi, Om Peri, Mama Mary Kanan, Mama Mary Panjang, dan yang terakhir Om Paldi Langkode. Dan buat Mair, Kak, pulang hati-hati di jalan, ya.
0: Siap. Oke.
1: Terima Amerika kasih. Menang ya Amerika.
0: Amerika menang. Iya. Wah, diikutin terus ya. Oke, ya dadah Cecilia. Ya. Selamat sore sayang. Yup. Cecilia di Fatu Veto ya. Cecilia di Mantasi. Terus yang di Fatu-Fatu itu, aduh saya lupa lagi nih. Ada bapak siapa yang di Fatu-Fatu? Bapak Bortus, ya benar. Aduh, ini karena faktor U ini ya pendengar ya. Tapi tidak juga sih. Ini karena memang tidak konsentrasi tadi. Tapi kalau kita konsentrasi pasti dapat tadi jawabannya. Ya kan? Oke, saya coba terima lagi nih. Halo, selamat sore dari Soe, Kampung Aman, Bung Ferry.
2: Yoi.
0: Ya.
2: Ini sementara bukan di Kampung Aman kan?
0: Ada di mana nih posisinya? Jalan-jalan terus kita ini, heran saya.
2: Ini di Papua Tengah.
0: Di Papua?
2: Iya, di Papua Tengah dari tanggal 27. Nah, datang 27 apa?
0: 27 Mei.
2: Iya, iya.
0: Waduh.
2: Kami gabung selama.
0: Oh iya benar-benar. Dalam rangka apa ke sana ini?
2: Bung kakak meninggal sana.
0: Oh begitu. Jauh ini, ya.
2: Kapolres apa Nabire?
0: Oh,
2: Leonardo Snabu.
0: Oh nah. iya.
2: Jadi baru kerja di kubur langsung dia.
0: Oh ya sudah. Turut berduka cita ya Bung Ferry ya.
2: Ya.
0: Oke, mau komentar Bung Ferry?
2: Komentarnya apa? Soalnya telepon beta ini rai sebisa buka radio.
0: Oh iya. Apa arti dari kebahagiaan Bung Ferry? Menurut Bung Ferry kan mana?
2: Oh, kalau kebahagiaan itu sesuatu yang kita dapatkan itu kita bersyukur dan kita bahagia karena dalam jangka waktu satu bulan itu soalnya cuma kita dapatkan.
0: Yeah.
2: Kita bisa dapat berkat dari orang lain atau berkat dari hasil keringat kita sendiri, makanya kita harus bersyukur dan kita bahagia.
0: Yeah, okay.
2: Itulah arti kebahagiaan.
0: Itulah orang arti dari kebahagiaan itu sebenarnya. Okay. Ya, terima kasih. Mau dengar lagu kah? Bisakah mendengarkan lagu, Bung Ferry?
2: Lagu apa yang kakak siap
0: ini? Ya, lagunya banyak ini. Ya, ada dari Siva Aprilia, Bisa Gila, Stereo Wall, Tentang Kita.
2: Bisa Gila.
0: Bisa Gila, Sako. Tapi oh, jangan sampai,
2: ini,
0: oh.
2: Kapan pesawat sampai ini baru pulang, ini tiket 9 juta nih, Kak.
0: Oh, tiketnya 9 juta ya?
2: Iya, 9 juta.
0: Wih.
2: Salam untuk Ayana.
0: Siap.
2: Beta tanya orang keberapa?
0: Orang keberapa ya? Orang kelima kayaknya, keenam ya kayaknya ya. Tadi ada Opa Emi, ada Bung Miller, ada Bung Valdes, ada Cecilia, ada Opa Emi. Ya. Oke, salamnya silakan.
2: Salam pertama, salam untuk ponakan yang ada di sini itu nih Elsa dengan ini. Rance yang lagi temani beta. Kotongan ini di muka di apa pertokoan di Nabire ini.
0: Oh di Nabire ya.
2: Iya, takut soalnya tahu toh.
0: Iya. Hati.
2: Orang baru berkotong santau ini.
0: Hati-hati sah, Bang Ferry.
2: Apalagi kotong orang baru.
0: Iya. Oke. Hati-hati ya.
2: Ya turun dari kakak kan mantan Kapolres di sini.
0: Iya.
2: 88 itu ke Polres itu Leonardo Snabu.
0: Oh iya. Oke.
2: Okay. Salam untuk Kak Erika.
0: Siap.
2: Dan salam pertama untuk Papa Emi. Papa Miller di Maipura. Sisi Leka jadi Mentasi.
0: Mentasi ya.
2: Bung Valdes. Di Alak. Kardiona ring ibu Beci di Manutapen. Kardiona di Osapa.
0: Ya.
2: Jamar obet tatam soalnya kita baru ini.
0: Baru gabung ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita talong kami tadi jalan. Kita di Papua sendiri. Ada repot juga.
0: Iya.
2: Ini Bung Sapa yang bilang di Papua Tengah ini siapa lagi?
0: Di mana?
2: Di Papua Tengah.
0: Di Papua itu siapa ya?
2: Nasrunko, kok kang Bung Freddy yang di Merauke?
0: Iya, di itu di Merauke, Bung Freddy.
2: Sedangkan
0: itu,
2: yang satu tuh ini
0: Nasrul kok?
2: Iya, Bung Nasrul kok. Yang di Papua Tengah.
0: Papua Tengah, okay.
2: Bung Freddy dan Mbak Utri di.
0: Di Pak Merauke.
2: Yang tahun dia di Papua Tengah dia di bagian mana? Fak-fak, nah apa nalaran tahun? Mesti bercari tahu untuk apa?
0: Oh, untuk apa? Yang penting tujuan utama dulu ya, Bung Ferry ya. Okay deh.
2: Dan salam untuk semua yang lagi stay.
0: Oke deh.
2: Untuk Karika, salam untuk semua kru RRI.
0: Oke. Ya, terima kasih.
2: Kotong apa malam kotong di sini nonton bareng di kafe.
0: Oh, oke okay deh.
2: Di kafe itu pakai itu. Ini apa, layar raksasa tuh?
0: Layar raksasa itu ya. Oh, ya luar biasa ya. Oke. Okay. Siap.
2: Untuk Kak Erika, salam.
0: Salam, terima kasih. Selamat sore, Bung Ferry. Hati-hati. Bung Ferry di Papua ya, sekarang posisinya ya, tidak di kampung aman. Menit-menit terakhir ini, silakan yang mau bergabung lagi. Jadi tadi untuk mendapatkan atau merasakan kebahagiaan itu ya, ada beberapa cara tadi ya. Sederhana sih sebenarnya, kebahagiaan dalam satu hubungan, ya kan, saat melakukan aktivitas favorit, kesenangan dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari, terus saat mencapai target dalam hidup juga ya. Jadi ini juga kalau kita sudah bisa mencapai target dalam hidup itu, ya ada sesuatu yang indah ya, kebahagiaan tadi ya. Kebahagiaan saat kita bisa membantu sesama juga, ini luar biasa yang kita dapatkan, atau yang luar biasa yang kita dapatkan, kita rasakan ya. Selain tipe kebahagiaan yang telah tadi saya sebutkan, ternyata ada banyak orang yang merasa belum bahagia sepenuhnya meski telah mendapatkan semua itu. Beberapa dari mereka itu mungkin merasa hidup kurang bermakna karena belum memberikan dampak positif bagi sekitarnya ya. Jadi kalau kita juga termasuk ke dalam tipe kebahagiaan itu ya, mungkin kita belum melakukan pendanaan di atau memberikan ya, memberikan sesuatu atau menolong atau membantu seseorang ya, atau kita belum bisa memberikan ya sesuatu yang bermanfaat lah untuk orang lain ya. Jadi perlu juga ya kebahagiaan saat kita membantu sesama itu ya, di situ ada letak kebahagiaan yang luar biasa ya. Jadi tidak berapa besarnya begitu, tapi sekecil apapun yang ya kita bisa membantu orang lain, itu letak kebahagiaannya itu luar biasa ya, enggak sih? Oke, pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di request dan juga sharing informasi kita di edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ya teruslah menabur kebaikan, sekecil apapun itu, disitulah letak satu kebahagiaan yang luar biasa itu ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya sudahi request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta

0: Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cikupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3888.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar. Di Kupang sore ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Ben.
1: Kupang sore ini
2: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar di Kupang sore ini ya. Ada program informasi yang saya hadirkan untuk Anda dari antaranews.com. Pendengar, semakin banyak warga Indonesia yang memilih menetap di luar negeri. Data terbaru Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan jumlah penduduk yang keluar dari Indonesia kini jauh lebih besar dibandingkan mereka yang datang atau kembali ke tanah air. Fenomena ini tercermin dari angka migrasi neto internasional Indonesia yang kembali mencatatkan nilai negatif berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025. BPS melaporkan angka migrasi keluar internasional itu mencapai 114 orang per 100.000 penduduk setiap tahunnya. Sementara itu, angka migrasi masuk hanya berada di level 61 orang per 100.000 penduduk. Selisih tersebut membuat angka migrasi neto internasional Indonesia itu mencatat minus 0,53 per 1000 penduduk atau setara dengan berkurangnya 53 orang dari setiap 100.000 penduduk akibat perpindahan ke luar negeri setiap tahunnya. Berdasarkan SUPAS, angka migrasi neto internasional itu tercatat minus 0,53. Hal ini berarti pada periode long form in census penduduk dan SUPAS itu terdapat pengurangan penduduk akibat migrasi internasional rata-rata 53 orang per 100.000 penduduk setiap tahunnya. Dan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 284,67 ribu ya, ini merupakan ya dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 284,67 juta jiwa, angka ini setara dengan sekitar 150.875 warga negara Indonesia itu berpindah ke luar negeri setiap tahunnya. Ini informasinya pendengar yang saya bagi untuk Anda di sore hari ini.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Kupang sore ini. Pendengar, pemerintah berencana untuk kembali menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg kepada masyarakat rentan. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan pangan beras akan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM sebanyak 3 kali penyaluran. Bantuan pangan beras akan disalurkan pada Juli 2026 dan dua periode penyaluran lainnya dengan mempertimbangkan kondisi paceklik dan perkembangan kondisi pangan nasional. Dalam rangka mendukung penyaluran bantuan pangan pada tiga periode penyaluran dimaksud, pemerintah akan menyiapkan beras sebanyak 1 juta ton. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Bapanas, Igusti Ketut Astawa pun mengatakan lembaganya akan mendukung kebijakan dimaksud guna menjaga ketersediaan pangan dan juga daya beli masyarakat. Ini informasi yang terakhir pendengar di jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17 saya tersampaikan nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 13 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore saat ini. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar di sejumlah toko di Kota Kupang. Selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias.
2: Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian terkait dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli oleh masyarakat di Kota Kupang. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Henry Novika Chandra kepada RRI Jumat 12 Juni 2006 di Kupang. Menurut Kabid Humas, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi sangat membantu proses pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat merugikan publik. Selain itu juga untuk menegakkan hukum.
3: Pengungkapan jaringan kasus wilayah. Pengungkapan ini merupakan bukti nyata dan instruksi tegas dari Bapak Kapolda untuk mewujudkan komitmen moral institusi menuju Polda NTT melalui tindakan yang tegas, terukur di lapangan, berhasil membongkar modus para pelaku dan memutus rantai jaringan eksploitasi yang merugikan masyarakat.
2: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hans Rahmatullo Irawan menjelaskan bahwa langkah dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian terhadap setiap informasi yang merugikan masyarakat. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu, personil di Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebutkan dalam unggahan masyarakat tersebut, yakni di toko UD Safa, Kota Kupang. Menurut Kombes Pol Hans Rahmatullo, pengawasan terhadap distribusi kebutuhan masyarakat termasuk LPG menjadi bagian dari tugas kepolisian memberikan perlindungan kepada konsumen. Setiap laporan maupun informasi yang diterima akan selalu ditindaklanjuti secara profesional guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen.
1: Puskesmas Baa gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi mencapai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Laporan Raja Ewaldus.
4: Puskesmas Baa di Kabupaten Rotendao Provinsi NTT terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari program resmi pemerintah Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Perawat Puskesmas Baa Angga Mandala kepada RRI menjelaskan target pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Baa pada tahun 2026 mencapai sekitar 15.000 warga. Hingga pertengahan tahun ini, capaian pelayanan telah menjangkau lebih dari 8.000 masyarakat dari berbagai kelompok usia. Menurut Angga, strategi jemput bola menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif turun langsung ke desa-desa melalui koordinasi lintas sektor.
5: Kita memiliki target yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Kita Puskesmas Baa itu ditargetkan 15.000. Jadi, untuk sementara ini kita sudah mencapai di angka 8.000-an. Di situ ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita jalankan sekarang. Jadi kita tidak hanya menunggu di tempat untuk pasien datang, tapi kita melakukan jemput bola dengan cara koordinasi lintas sektor dari desa ke desa, sehingga pencapaian itu tetap maksimal untuk mendapat pelayanan masyarakat.
4: Perawat Puskesmas Baa Angga Mandala menambahkan, program cek kesehatan gratis melayani seluruh kelompok usia mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Berbagai layanan layanan pemeriksaan dasar disediakan guna mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta pemeriksaan darah. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, petugas akan segera memberikan penanganan awal atau merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang sesuai.
5: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
4: Angga menegaskan deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih serius. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di fasilitas kesehatan maupun kegiatan pelayanan keliling. Lebih lanjut, Angga menilai kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Menurutnya, keluarga yang baik tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan seluruh anggota keluarga. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Dengan kondisi kesehatan yang baik, masyarakat akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya pendataan ekonomi yang akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Kabupaten ND. Laporan Ricardus Kota.
6: Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026.
7: Pencanangan sensus ekonomi 2026 dilakukan Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda di Aula Hotel Flores Mandiri Kamis siang. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten ND, pimpinan perangkat daerah, serta ratusan calon petugas sensus yang akan diterjunkan ke lapangan. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan lengkap.
6: Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk di Kabupaten ND. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten ND, pelaku usaha dan masyarakat seluruhnya untuk memberikan dukungan penuh demi suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
7: Bupati Yosef berharap pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas guna mendukung pembangunan Kabupaten ND yang semakin maju dan sejahtera. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten ND sendiri akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. RRI ND, Ricardus Kota melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Belum memiliki koperasi Merah Putih, kelompok tani Sulamanda tidak tahu harus mencari supplier yang akan membeli hasil pertaniannya. Wiwin Ngari melaporkan.
8: Petani Sulamanda, khususnya petani padi, mengaku kewalahan mencari supplier beras selepas panen. Salah satu petani Sulamanda, Beni Kanuk, mengakui sawahnya kini berhasil memanen sebanyak 3 kali dalam setahun. Akan tetapi, sampai sekarang beras siap jual dan padinya masih menumpuk di gudang sebab tak tahu akan dijual kemana.
9: Sampai sekarang, kalau beta pribadi, beta bingung. Kami gudang masih ada full dengan padi. Mau jualnya kemana? Biasanya 1 tahun kami 2 kali panen. Sekarang kan kami sudah menuju di 1 tahun 3 kali. Nah, tapi kami sudah semangat kerja, tapi pemasarannya mau kemana begitu. Padahal harapan kami itu yang dapur makan bergizi dong. Harapan saya, pakailah hasil-hasil pertanian kami mulai dari WSAU sampai di Tarus, termasuk kami di kelompok Sulamanda.
8: Sementara itu, satu petani sayuran hortikultura Sulamanda, Nina Here, mengatakan bahwa dia dan petani wanita hortikultura lain memiliki langganan pasti atau papalele yang seringkali memborong setiap bedeng sayur yang mereka tanam sehingga mereka tidak begitu kesusahan untuk memasarkan sayuran jika dibandingkan petani padi.
10: Kami punya pelanggan. Dalam hal ini ada papalele, istilah papalele yang biasa dia istilah borok, bedeng yang ada di kelompok wanita tani itu sayur-sayur itu diambil petani padi. Kalau petani hortikultura sudah terlalu sayur putus tiap hari. Iya.
8: Di akhir wawancara bersama RRI Kupang, Benny Kanuk mengakui bahwasannya di daerahnya belum memiliki koperasi Merah Putih, sehingga sampai dengan saat ini kelompok tani Sulamanda masih bingung memasarkan berasnya. Selain itu, kerjasama dengan dapur MBG sampai dengan saat ini belum ada perpanjangan, sehingga Benny Kanuk berharap agar dapur-dapur MBG bisa mengambil beras langsung di petani Sulamanda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI ND menggelar talkshow keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Laporan Ferry Soo.
11: Radio Republik Indonesia RRI ND menggelar talk show keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Talkshow tersebut menghadirkan 3 narasumber dari berbagai latar belakang, yakni perwakilan tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, dan anggota DPRD Nagekeo. Para narasumber memberikan pandangan serta masukan terkait pentingnya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya di wilayah pedesaan dan daerah berkembang seperti Nangaroro. Tokoh masyarakat Thomas Tiba menyampaikan dukungannya terhadap berbagai upaya yang dilakukan SMA swasta Setiawan Nangaroro dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam bentuk generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan nyata agar program-program pengembangan sekolah dapat berjalan optimal.
12: Kita ingin sekolah ini lebih hebat daripada sekolah lain. Maka kami tetap berpacu dan berlogi di setiap hari. Oke, itu pertama. Yang kedua, sebagai warga negara, kita harus ambil bagian untuk turut mencerdaskan bangsa Republik Indonesia. Maka sebagai warga negara dan tokoh di dalam negara, walaupun yang di pusat mereka tokoh besar, kita di sini tokoh kecil, dengan kecilnya kita tidak membuat diri itu terlalu lebih ke bawah atau di bawah dasar, tetapi kita harus mengimbangi yang besar, sehingga kami bercita-cita Setiawan ini, SMA Setiawan ini harus bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat dan tingkatkan kecepatan pendidikan.
11: Sementara itu, Abdurrahman A.I. Rasid, Kepala Cabang Dinas Pedanka Provinsi NTT Wilayah 5, menekankan pentingnya pemenuhan berbagai aspek administratif dan legalitas sekolah, termasuk keberadaan sertifikat sekolah, yang menjadi salah satu syarat penting dalam menunjang operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Legalitas yang lengkap dinilai akan mempermudah sekolah dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah, serta mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
13: Berisaratnya, apabila pembentukan, pembangunan sekolah baru, pemberhentian atau merger, itu semua dasarnya sertifikat. Nah, kalau sertifikat ini kita tidak miliki, berarti peluang untuk penutupan sekolah dan segala macam ke depan akan terjadi. Maka itu penting sekali sertifikat tanah ini untuk kita dapatkan banyak. Karena pembangunan sekarang dan bantuan itu kebanyakan sudah dalam bentuk investasi. Jadi mari kita kerja dapat banyak perhatian, dapat banyak bantuan. Saya mungkin dulu saja, karena di tahun 2006 ini kita sebuah kejuruan pusat dan timur untuk revitalisasi 1 triliun. Jadi kalau kita tidak kejar sekolah ini, tidak berbenah diri, tidak mengatur sertifikatnya, kita tidak mengurus, kita akan ketinggalan.
7: Melalui kegiatan ini, RRI ND berharap dapat membangun kesadaran bersama bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekolah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, legislatif, dan dunia pendidikan, cita-cita mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan diyakini dapat tercapai demi melahirkan generasi unggul di masa depan. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Apa kabar di sore hari ini? Wah, suasana sore ini sungguh luar biasa ya. Sejuk gitu ya, terasa sekali sejuknya ya. Jadi aktivitas sore juga bisa berjalan dengan baik dengan ya karena cuaca juga cukup mendukung begitu ya. Oke, selamat menikmati suasana sore bersama orang-orang terkasih ya. Biasanya kalau kata orang Kupang duduk bakumpul, terus ada kopinya, ada kue pisangnya begitu ya. Kalau sudah sore ya. Nah, lagi menikmati seperti itu ya. Oke, semoga ya keakraban di tengah-tengah keluarga Anda ya, di tengah-tengah keluarga kita itu semakin erat gitu ya. Tidak ada konflik, tidak ada masalah begitu ya. Jadi bisa dinikmati dengan suasana sukacita. Oke, selamat menikmati suasana di sore hari ini dan pendengar Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kupang sore ini.
3: Pro 1 kan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, tuh dia ada Wisi dengan Kepastian yang baru kita dengarkan bareng. Saat ini sudah 42 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ada saya, Veronica, yang kembali menemani Anda lagi. Setelah tadi ada Kak Erika ya, dari siang hingga sore. Dan kalau Vero dari sore hingga malam hari nanti. Sampai tuntas di pukul 12.30 malam, Vero akan menemani Anda di hari ini. Hari ini hari apa? Ayo, yes, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026, malam minggu. Bagaimana persiapan malam minggunya? Yang mau disapa sama Vero dari petang ini hingga malam nanti, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 3820 9440. Kasih tahu ke Vero apa kegiatan Anda dan sedang sama siapa nih, atau mungkin lagi ada di dalam mobil mau on the way ke suatu tempat, boleh aja WhatsApp ke 0811 3820 9440. Nanti akan Vero sapa nih. Jadi Vero akan bilang, halo, selamat sore buat si A, si B, si C yang mungkin sekarang lagi on the way kemana dan ngapain di sana bersama dengan siapa-siapa aja. Vero akan mulai menyapa satu persatu dari petang hingga malam nanti. Dan Anda juga bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan aktivitas Anda di hari ini, ataupun juga suasana rumahnya atau suasana cuacanya seperti apa di lokasi Anda, atau bisa juga keramaian apa nih, atau mungkin juga ada pesta atau ada party yang sementara sedang atau mungkin mau dikunjungi, begitu bisa disampaikan ke Vero. Atau mau menyampaikan, saat ini saya berada di party sambut barunya siapa, atau ada lagi di party weddingnya siapa, atau ada lagi di party ulang tahunnya siapa nih, boleh-boleh aja langsung kirim ke 0811 3820 9440. Dan Vero bakal menyapa semua yang udah kirim pesan maupun voice note. Boleh nih kasih tahu ke Vero, Kak Vero, sekarang saya sedang berada di sini nih, lagi bareng sama ini. Nanti boleh nih kita perdengarkan nanti di radio, oke? Jadi sekali lagi buat yang mau disapa sama Vero dari petang hingga malam nanti, boleh langsung kirimkan saja WhatsApp informasi kegiatan Anda di 0811 3820 9440. Selain itu juga Vero akan berbagi informasi dari portal berita resmi kami melalui www.rri.co.id maupun mitranya di antara newsntt.com. Dan selain itu juga akan ada sebentar nanti ya, kita bakalan ada yang namanya Ruang Rindu Karaoke spesial untuk yang mau karaokean nanti di jam 10 sampai jam 11, jadi selama 1 jam ya. Dan lagu-lagu bagus juga sudah Vero siapkan di sini untuk menemani seluruh istirahatnya atau weekendnya bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar Anda atau di samping Anda saat ini, oke? Berikutnya mengulik kebersamaan kita, Vero mau play dulu nih satu dari miliknya Fatin dengan Aku Memilih Setia. Bicara soal setia ya, Vero berharap semuanya tetap setia untuk mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kalau kita bicara tentang setia juga nih, ini bukan hal yang mudah ya. Kita harus membayar mahal untuk sebuah kesetiaan. Setuju gak sih sama Vero?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ya benar tuh, dia ada dari Rizky Bilar, dengan melihatmu bahagia. Kadang dengan kita melepaskan apa ya, titik-titik tertinggi seseorang ketika mencintai adalah dengan melepaskan. Benar gak sih kata itu ya? Kadang-kadang Vero kalau mencerna lagi kayak agak susah untuk bisa memahami itu dengan pasti dan dengan jelas ya. Anyway, karena ini weekend, malam mingguan, jadi nuansa-nuansanya agak love-love booming gitu ya. Oke, berikut ini Vero mau berbagi informasi dulu nih untuk Anda, karena kemarin kan MBG ini masih menjadi bahan-bahan obrolan yang cukup panas dan kayaknya belum dingin-dingin juga nih, masih panas. Jadi ini informasi berikutnya dari Badan Gizi Nasional yang membantah informasi yang beredar di media sosial ini terkait dugaan pembagian keuntungan program MBG kepada Presiden. BGN menegaskan informasi tersebut merupakan hoaks dan tidak berasal dari pernyataan resmi lembaga. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan narasi yang beredar juga menyebutkan namanya secara tidak bertanggung jawab. Dan menurutnya pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan melalui saluran komunikasi resmi dari Badan Gizi Nasional nih. Oleh karena itu dia menilai informasi ini berpotensi melanda masyarakat dan memicu kegaduhan di ruang publik nih. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati gitu ya. Apalagi kalau bisa ketika menerima maupun menyebarkan informasi harus dicek, cross-check dulu gitu. Karena pecatutan nama pejabat publik ini seringkali digunakan untuk membangun narasi provokatif di ruang digital. Jadi masyarakat diminta sekali lagi untuk lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi nih ya pendengar. Jadi merupakan pelajaran bagi kita semua untuk lebih aware banget ya, untuk lebih hati-hati lagi ketika kita ingin men-share beberapa informasi ya. Oke, jadi penting untuk kita ketahui bersama dan lebih bijak lagi dalam menyaring setiap informasi yang kita dapat di media sosial. Oke? Oke, informasi lengkapnya dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id. Berikut satu koleksi yang cukup lawas menurut Vero ya, kan Vero hadirkan untuk Anda dari Fatur Nadilah, Satu Dari Hatiku. Yang tahu lagu ini mungkin ada yang pernah dengar kayak Satu-satu Kuberikan. Yuk kita dengerin bareng yuk lagunya yang masih tak lekang oleh waktu, tetap asik didengar di malam minggu ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap manusia akan terpaut oleh benang merah bersama belahan jiwanya. Sepanjang apapun itu, sekalut apapun itu, benang itu tak akan putus.

0: sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir pantai, tidak mengambil karang dan terumbu karang di daerah perairan, sungai, maupun pesisir pantai, dan tidak menangkap ikan dengan cara yang dapat merusak terumbu karang, merupakan partisipasi kita untuk menjaga ekosistem laut.

Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kuwi kata Yuna, rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai enteng ini tetep rewang kok.

0: Kula nuwun, Mbok Jiem. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: Nah, ini bumbu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambal ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Nduk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.
3: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
8: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
7: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gua mau ke toilet dulu deh.

0: untuk grup B ya, tepat di pukul 1 waktu Indonesia Barat atau jam 2 pagi dini hari waktu Indonesia Tengah, itu ada Qatar versus Swiss, Qatar melawan Swiss nih. Kemudian di grup C berikutnya, masih di hari yang sama pada esok hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat, 4 pagi atau jam 5 pagi di sini, itu Brasil melawan Maroko ya. Aduh, pasti Maroko ini juga lawan tanding yang cukup kuat ya. Brasil belum apa-apa langsung ketemu nih sama grup C yang lawannya juga kuat nih Maroko ya. Dan untuk grup C berikutnya lagi pada esok hari, ada Haiti melawan Skotlandia di pukul 7 waktu Indonesia Barat atau 8 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya di grup D ada Australia melawan Turki pada esok hari juga di pukul 10 waktu Indonesia Barat atau di sini jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Itu dia jadwal pertandingan untuk esok hari. Buat yang ingin menonton ya, harus tidur dari sekarang karena besok jam 2 pagi nih pertandingan Qatar melawan Swiss, ini juga seru. Dan berikut yang paling seru lagi, nanti di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah ya, jam 5 pagi ada Brasil melawan Maroko yang akan kita siarkan juga secara langsung, kita relay melalui Pro 1 RRI Kupang nih. Jadi mulai dari jam 5 pagi start buka siaran, langsung kita siarkan siaran langsung pertandingan grup C antara Brasil melawan Maroko. Wah, ini akan seru sekali. Dan selanjutnya di pukul 8 serta di pukul 11 siang. Oke, okay? Itu dia sedikit informasi terkait dengan Piala Dunia dan jadwal pertandingan yang sementara sudah diplaningkan untuk dimainkan pada esok hari tanggal 14 Juni 2026.
1: Hari semakin banyak standarisasi baru yang tercipta di luar sana. Kalau mau senang harus punya ini, harus punya itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Gak tahu ini semua berawal dari mana. Kami pun pernah terjebak di pemikiran itu. Tapi lama-lama kami berpikir, kayaknya senang kami gak harus selalu sama deh dengan senangnya orang lain. Sekarang, yang lebih kami inginkan adalah seperti ini. Mendekatkan diri kepada pendengar-pendengar kami dengan penuh kehangatan. Bertemu dan berbincang lebih lama dengan mereka. Hal-hal sederhana dan hal-hal kecil penuh makna yang seperti inilah yang dapat kami jadikan alasan untuk selalu senang.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Oh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
13: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
14: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
16: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
17: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
16: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, salah satu darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
2: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sartiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan jemaah masing-masing.
2: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kami lansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu

dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara itu,

0: menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828-4444.

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan Paritta Wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sutihotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita semua, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Supriyadi Srota Dharma, Dharma Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak mengheningkan hiruk-pikuk pikiran, menenangkan batin, dan menghadirkan kesadaran penuh guna menuangkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam hidup kita, yakni hak asasi manusia dalam perspektif Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang hak dalam hidup, seringkali yang muncul dalam benak kita adalah sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang perlu kita tuntut, atau sesuatu yang harus kita pertahankan. Namun dalam Dhamma, kita diajarkan untuk melihat lebih dalam bahwa hak yang sejati bukan hanya sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang dihormati, dijaga, dan diwujudkan melalui kesadaran batin yang benar. Dhamma tidak memulai dari tuntutan, tetapi dari

pemahaman tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri. Karena dalam pandangan Dhamma, akar dari segala persoalan hidup, termasuk penderitaan dan pelanggaran terhadap sesama makhluk, sesungguhnya bersumber dari kondisi batin manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk memahami bagaimana ajaran Buddha memandang kehidupan, memandang sesama makhluk, dan memandang tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dalam dunia yang penuh dengan keberagaman ini. Dalam kehidupan ini, setiap makhluk memiliki sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata, yakni keinginan untuk hidup, untuk bahagia, dan untuk terbebas dari penderitaan. Inilah yang dalam pemahaman Dhamma dapat kita renungkan sebagai hak yang paling hakiki, bukan sekedar konsep, melainkan kebenaran yang hidup di dalam setiap makhluk. Ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma, beliau tidak secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun, seluruh ajarannya sesungguhnya adalah perlindungan terhadap kehidupan, penghormatan terhadap martabat makhluk, dan pembebasan dari penderitaan. Dengan kata lain, Dhamma adalah pondasi terdalam dari penghormatan terhadap hidup dan hak untuk berkembang secara batin. Mari kita mulai dari dasar yang paling kuat dalam Dhamma, yaitu sila. Sila bukan sekedar aturan moral, melainkan perlindungan bagi semua makhluk. Ketika seseorang menjalankan sila, ia sedang menjaga hak makhluk lain. Sila pertama, Panatipata Wiramani Sikapadang Sama Diami. Bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak hidup. Ini bukan sekedar larangan membunuh, tetapi juga ajakan untuk mengembangkan welas asih yang mendalam. Dalam Dhammapada dan Dawaga 129 dinyatakan bahwa semua orang takut akan hukuman, semua orang takut akan kematian, telah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Lebih lanjut lagi dalam Dhammapada dan Dawaga 130, semua orang takut akan hukuman, semua orang mencintai kehidupan. Setelah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Berdasarkan sair Dhammapada ini, Buddha tidak hanya berkata jangan membunuh, tetapi mengajak kita untuk melihat ke dalam diri bahwa kita sendiri takut akan penderitaan. Maka makhluk lain pun demikian. Dari pemahaman ini lahir penghormatan terhadap kehidupan. Ini adalah inti dari penghormatan terhadap hak hidup dalam Dhamma. Berasal dari kebijaksanaan dan empati, bukan dari paksaan. Lebih jauh lagi, dalam Dhamma terdapat ajaran tentang metta, yaitu cinta kasih yang universal. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha mengajarkan, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap makhluk layak mendapatkan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Dalam praktiknya, ini berarti kita tidak hanya tidak menyakiti, tetapi juga aktif berbuat baik, melindungi, dan menghormati keberadaan makhluk lain. Dalam Dhamma juga diajarkan tentang ucapan benar atau sama waca. Ini berkaitan erat dengan hak setiap makhluk untuk tidak disakiti melalui kata-kata. Kata-kata bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan. Lebih lanjut dalam Dhammapada dan Dawaga 133, dinyatakan bahwa jangan berbicara kasar pada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sesungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu. Ini menunjukkan bahwa dalam Dhamma, menjaga ucapan adalah bentuk penghormatan terhadap batin orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk tidak dilukai oleh kata-kata yang kasar, fitnah, atau kebohongan. Selain itu, dalam Dhamma terdapat prinsip tidak mengambil yang bukan milik kita, Adinadana Wiramani.
Ini adalah penghormatan terhadap hak milik orang lain. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia tidak hanya melanggar moralitas, tetapi juga menciptakan penderitaan bagi orang lain. Dalam ajaran ini, kita diajarkan untuk hidup dengan kejujuran, integritas, dan rasa cukup atau santuti, karena keserakahan adalah akar dari pelanggaran terhadap hak orang lain. Jika kita menggali lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa akar dari penghormatan terhadap hak dalam Dhamma adalah pemahaman tentang anatta atau tanpa diri. Ketika seseorang masih terikat pada aku dan milikku, maka ia cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Namun ketika seseorang memahami bahwa tidak ada diri yang kekal, bahwa semuanya hanyalah proses yang saling bergantungan, maka ia akan lebih mudah mengembangkan welas asih. Ia tidak lagi melihat aku dan milikku sebagai sesuatu yang terpisah secara mutlak, tetapi sebagai bagian dari arus kehidupan yang sama. Dari sinilah muncul penghormatan yang tulus terhadap makhluk lain. Dalam Samyutta Nikaya terdapat ajaran bahwa dunia ini dilindungi oleh dua hal, rasa malu berbuat jahat atau iri dan rasa takut terhadap akibat buruk atau otapa. Dua hal ini disebut sebagai pelindung dunia. Ketika seseorang memiliki hiri dan otapa, ia tidak akan melanggar hak makhluk lain. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran batin. Ia tahu bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Inilah yang membuat Dhamma sangat dalam. Perlindungan terhadap makhluk lain tidak bergantung pada pengawasan luar, tetapi pada kesadaran dalam. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penghormatan terhadap hak dalam Dhamma diwujudkan melalui jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Maga. Jalan ini bukan hanya untuk mencapai pencerahan, tetapi juga membimbing kita hidup selaras dengan makhluk lain. Pandangan benar membuat kita memahami bahwa semua makhluk ingin bahagia. Pikiran benar membuat kita mengembangkan niat tanpa kekerasan. Ucapan benar menjaga kita dari menyakiti orang lain. Perbuatan benar melindungi kita hidup dan kesejahteraan makhluk lain. Penghidupan benar memastikan kita tidak merugikan orang lain dalam cari nafkah. Setiap unsur jalan ini adalah bentuk nyata penghormatan terhadap hak makhluk lain. Namun, Dhamma tidak berhenti pada moralitas. Dhamma membawa kita lebih dalam, menuju pembebasan batin. Karena selama batin masih dikuasai oleh keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin moha, maka pelanggaran terhadap makhluk lain akan terus terjadi. Oleh karena itu, latihan batin melalui meditasi menjadi sangat penting. Dengan meditasi, kita melihat pikiran kita sendiri. Kita melihat bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keinginan muncul, bagaimana kebodohan menipu, menutupi kebijaksanaan. Ketika kita menyadari ini, kita tidak lagi diperbudak oleh keadaan batin tersebut. Kita menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. Dan dari kebijaksanaan inilah muncul tindakan yang tidak melanggar hak makhluk lain. Dalam Dhammapada Buddhawaga dinyatakan bahwa tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Jika kita renungkan, tiga kalimat ini mencakup seluruh penghormatan terhadap makhluk lain. Tidak berbuat jahat berarti tidak melanggar hak makhluk lain. Tidak mengembangkan kebajikan berarti akibat aktif menciptakan kebahagiaan bagi makhluk lain. Membersihkan batin berarti menghilangkan akar dari segala pelanggaran. Para pendengar yang berbahagia, dengan demikian, dalam perspektif Dhamma, penghormatan terhadap hak bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari kebijaksanaan, dari cinta kasih, dan dari kesadaran akan hukum karma. Ketika seseorang benar-benar memahami Dhamma, ia tidak akan menyakiti makhluk lain, bukan karena takut, tetapi karena ia melihat bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri dalam arus sebab akibat. Ia hidup dengan penuh perhatian,
penuh kasih dan penuh bertanggung jawab. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini, marilah kita sejenak kembali melihat ke dalam diri. Dhamma yang kita dengar bukan sekedar untuk diingat, tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita. Ini menjadi bermakna ketika kita mampu menerapkan dalam setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak selalu berada dalam situasi sabar, tetapi justru dalam hal-hal kecil itulah nilai dhamma diuji. Saat kita menahan diri untuk tidak menyakiti, saat kita memilih berkata jujur, saat kita mampu memahami dan memaafkan, disitulah sesungguhnya kita sedang menjaga dan menghormati kehidupan. Semoga ajaran ini tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi kekuatan dalam diri kita, patut hidup dalam penuh kesadaran dengan hati yang lembut dan dengan kebijaksanaan yang terus berkembang. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak hanya memahami dhamma, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan nyata. Menjadi pribadi yang baik bagi semua makhluk, yang menghindarkan, menghadirkan ketenangan, dan yang menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kehidupan bersama. Semoga dengan renungan ini, kehidupan kita menjadi lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh berkah. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental
1: health. Hal yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung,

0: Masalah sampah di samping rumah suka sih bersih ke belum?
1: Belum, Mak. Dia bapak tunggu kerja bakti saja, Mak. Rame-rame dengan warga kan lebih cepat, tuh, Mak.
0: Bapak, sampah di rumah sendiri kok mesti tunggu orang kerja bakti dulu?
2: Ada apa?
3: Pak RT,
2: kenapa harus tunggu rame-rame, Pak? Kalau bisa dibersihkan sendiri, kenapa tidak? Kalau dibiarkan sampahnya menumpuk, nanti menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk lagi. Ayo, pilih mana? Sampahnya dibersihkan atau digigit nyamuk?

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati.

0: soal relasi asmara. Kalau batang pisang. Banyak orang
1: itu yang dia katakan.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam untuk sesi kita di Ruang Rindu, Ruang Karaoke. Karena ini hari Sabtu ya, jadi Ruang Rindunya adalah Ruang Karaoke. Seperti biasa, ada dua lagu karaoke untuk wanita dan dua lagu karaoke untuk pria. Lagunya ada apa aja? Empat lagu untuk karaoke kita, untuk yang perempuan atau yang untuk ladies. Lagu karaoke-nya adalah yang pertama dari Hetikus Endang dengan Dingin. Lalu berikutnya Diana Nasution dengan Jangan Biarkan. Sementara untuk lagu karaoke buat pria, ini ada dari miliknya siapa nih ya? Jangan Salah Menilai. Lalu berikutnya dari Pance Pondang dengan Tak Ingin Sendiri. Dua-duanya dari Pance Pondang ya. Yang pertama Jangan Salah Menilai, yang berikutnya Tak Ingin Sendiri. So, buat yang baru bergabung untuk berkaraoke ria malam hari ini di Ruang Rindu Ruang Karaoke, langsung aja bergabung di line telepon sudah ada, langsung aja Vero menyapa dulu. Tiba-tiba mati di penyeleng telepon. Oke, silakan dicoba ya di line telepon dan juga di line WhatsApp. Kita tidak ada salam-salam ya, karena spesial untuk hari Sabtu ini. Oh, boleh salam sih, habis nyanyi boleh, tapi dua orang aja, nggak banyak-banyak. Jadi ini berhubung karena lagunya juga lama nih ya, 5 menitan begitu, jadi mungkin nggak terlalu banyak yang mau karaoke. Langsung aja Vero mengangkat telepon dulu nih yang mau bergabung. Halo Ruang Rindu Ruang Karaoke.
1: Salam, selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Dengan Dewi di Osao, Kak Vero.
0: Dewi di Osao, oke sayang, kamu sudah dengar lagunya kan? Lagu apa aja untuk karaoke malam ini?
1: Jangan Salah Menilai dari Tagor Pangaribuan.
0: Oke, Jangan Salah Menilai. Tapi ini lagunya nadanya nada laki-laki nih, suara apa kok?
1: Mana-mana sih.
0: Oke, bolehlah. Karena yang perempuan yang Kak siap tuh Dinginnya Hetikus Endang dengan Jangan Biarkannya Diana Nasution. Tapi karena kamu mau pilih yang lagu pria, resikonya nadanya nada pria. Siap ya? Nyanyi ya?
1: Ya, Kak Vero bantu.
0: Ayo besontoin lagu. Tebet hanya kesnek-kesin nice ah. Mau beson paham ini lagu ah.
1: Nah, Kak Vero bantu dari polis ah, Kak Vero
0: dengar. Di polis kok? Apa? Iya. Oh, ini ada
1: Hetik. Masa dipung lagu, saya kenal dulu teman nyanyiku.
0: Aduh Tuhan, ke mana nih kok bisa? Tolong kok kalau mau pilih lagu, nih lagu yang tahu. Oh, jangan bikin susah dipung penyiar, oh. Teh ini betul sudah mengerti, betul lah. Betul harus buka lah, kok betul. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Sayang mengapa masih saja kau ragukan diriku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu, gitu kan refnya. Sayang itu kan tahu kan, udah ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi aku pertamanya juga aku enggak tahu kayak mana ya. Kita langsung aja dengarkan Dewi untuk menyanyikan lagunya. Tapi kita sesuaikan sama nadanya. Ini dia, Jangan Salah Menilai.
1: Habis juga.
0: Sorry, masih iklan depan. Oke, kita dengarkan. Ih, pula amal ya.

0: ini. Ini Dewi Karmana Kosumati memang nih bawa penyanyi baru intro temam tuh su hilang. Aduh. Tolong kok isi pulsa yang banyak-banyak dulu, makanya telepon PWA sa. Kalau memang susah bisa telepon PWA pakai data daripada pakai pulsa. Buat yang mau telepon di WA di 0811-3820-9440. Karena ini lagu lama, lagu hampir 6 menit memang nih Tuhan. Pokoknya nanti kalau bait pertama ref, bait kedua sudah bete kas turun so. Oke. Motong menyapa ulang le. Halo, selamat malam Ruang Rindu Ruang Karaoke. Halo. Halo. Nah, kok ini suaranya menyao nih? Oke. Aduh ya ampun, bentar lagi entuli. Oke, sekali lagi daripada nanti buang-buang pulsa karena harus sampai 6 menit ini telepon nih pasti otomatis gacor juga pulsa. Jadi mending pakai di line WhatsApp saya buat karaoke di 0811-3820-9440. Oke, kita coba menyapa lagi. Halo, Ruang Rindu Ruang Karaoke, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam dengan siapa?
1: Dengan Manto.
0: Siapa?
1: Manto.
0: Manto, oke. Okay. Manto di mana?
1: Di Rotterdam.
0: Oh, di Rotterdam. Oke, okay, Manto mau nyanyikan lagu yang mana? Lagu karaoke kita malam ini?
1: Lagu apa, Mbak?
0: Lagu yang untuk pria itu ada Jangan Salah Menilai, kemudian ada Tak Ingin Sendiri.
1: Kalau yang cewek?
0: Yang cewek Dingin dari Hetikus Endang, terus Jangan Biarkannya Diana Nasution. Yang mana?
1: Kalau Diana punya kayak mana liriknya?
0: Jangan biarkan, tahu lah beta juga. Belum buka nih. Tuh enggak ya beta buka doang lirik lagu yang Diana punya kok. Jangan biarkan kok.
1: Iya.
0: Jangan biarkan Diana Nasution. Lirik lagu Jangan Biarkan. Oh ini, jangan biarkan daku seorang diri. Betul. Bagaimana?
1: Sudah, sober pengaribuan saja.
0: Jangan salah menilai. Oke, kalau begitu.
1: Awalnya kayak apa?
0: Ada pun awal tuh, kalau untuk jangan salah menilai tuh yang mungkin kau selalu menduga.
1: Bukan yang Diana punya.
0: Diana punya? Aduh ini biji sontak, pokoknya biarkanlah hujan turun membasahi bumi. Aduh
1: ya,
0: ini.
1: Togurlah.
0: Jadi yang mana? Jangan biarkan. Atau jangan salah menilai. Yang mana? Tagor pengaribuan, toh berarti jangan salah menilai. Oke, siap ya. Kita dengarkan bersama suara dari Kak Manto nih.
2: Sama selama dari

0: Itu sudah sampai di intronya untuk yang bait kedua. Jadi untuk yang kedua, jadi langsung Vera turunkan. Ya oke, Bang Manto. Bang Manto meleset terus dari nadanya tadi ya, Bang. Oh mungkin delay ya kali ya, delay ya tadi ya. Ya udah langsung ditutup orang. Langsung ditutup. Jadi nanti begitu ya, nyanyi bait pertama, bait kedua, ref, udah langsung Vero turunin aja. Karena waktunya lama banget nih, 6 menit ya. Kasian sama yang lain yang masih mau nyanyi juga gitu kan ya. Oke deh. Kita menyapa lagi. Menyapa lagi di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Veronica cantik.
0: Selamat malam, Bunda. Bunda Christine mau nyanyikan pasti.
1: Pasti.
0: Lagu yang mana?
1: Bunda jangan salah menilaiku, tapi versinya perempuan.
0: Soalnya ada versi perempuan, ini beta hanya ambil yang versi laki-laki semua. Perempuan punya cuma dua yang bersiap, Dingin, Hatiku Seendang sama Jangan Biarkan di Nana Sution. Jadi sebagi-bagi, yang perempuan pun dua pilihan itu, yang laki-laki pun ini, gitu. Begitu. Okay, sudah.
1: Jangan biarkan nanti dengan Mbak Vero menyanyi ya.
0: Oke, mari ketemu suara satu, suara dua.
1: Hafal kalau jangan biarkan. Kalau Tagor hafal, tapi tinggi.
0: Iya, karena dia kan ada laki-laki toh.
1: Iya, biasa kalau perempuan siapa yang nyanyi apa?
0: Jangan biarkan nih Diana Nasution yang nyanyi.
1: Kalau yang Tagor itu lagu
0: Tagor. Itu Tagor pun.
1: Jangan salah menilaiku, ada yang perempuan siapa yang nyanyi biasa?
0: Yang
1: Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon, tapi beta sana bilang itu. Beta ambil yang bisu babagi nah.
1: Oke, jangan biarkan.
0: Jangan biarkan Oke, ingat.
1: Sama-sama kita ingat pertamanya ya.
0: Gimana pertama biarkanlah.
1: Iya sudah itu.
0: Gimana?
1: Biarkanlah
0: hujan turun. Wah, benar. Oke, siap ya.
1: Oke.
0: Kita nyanyi bersama.
1: Mbak Vero apa ya, baca aja juga karena saya kurang hafal.
0: Oke, nanti beta baca deh lirik sama kayak ketom baca kirung jemaat begitu kan? Ha, oke.
1: Oke.
0: Oke, kita dengarkan bersama. Okay.

0: Iya, sampai di situ, Sa. Tapi
1: makasih.
0: Bagus, Ju. Iya, sama-sama.
1: Sama-sama, Bunda. Susah juga kalau tidak dihafal lagunya.
0: Itu
1: ya,
0: dia, betul. Kalau tidak hafal memang susah. Makanya nanti, itu sudah. Karena ini juga beta juga baru kasih masuk. Karena ketemu lagu-lagu karaoke hilang, di folder hilang.
1: Oh iya, makanya, sudah. Nanti minggu depan cari lagi yang lagu versi wanita.
0: Iya, tapi beganti, rendah. Oh, jangan salah menilai versi wanita.
1: Oke, salam semuanya saja ya yang lagi monitor. Selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Pak Vero tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Pak Vero dan keluarga ada di rumah. Makasih ya, Pak Vero.
0: Selamat malam. Selamat malam, Bunda. Selamat malam buat Bunda Christine. Oke, ketemu menyapa lagi. Yang mau menyanyi ini ada siapa lagi? Halo, selamat. Oh ya, ternyata sudah mati lagi. Yang mau menyanyi di ruang rindu, ruang karaoke ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
2: Kembali Dendemi, kita di jaringan, Kak.
0: Jaringan, sayang. Aduh Tuhan, berpikir mempulsa su habis.
2: Sana jaringan.
0: Kalau begitu lanjut, kok jangan salah menilai, kok.
2: Iya.
0: Iya, susi apa ya? Ingat, ini hanya bait pertama, bait kedua ref selesai ya, sayang ya.
2: Iya.
0: Oke, kita mulai. Dengarkan dan nyanyikan. Ya, masih intro ya.
2: Dan iya, kok jaringan, makanya kok langsung putus.
0: Langsung berdiri di atas pohon, sudah, supaya jaringan aman. Oke, dengar.
2: Oh, wih, gak, pada rasu lagi.

0: Oke, segitu saja Kakak Dewi. Tapi terlalu rendah sekali. Terlalu rendah sekali sebenarnya ini untuk Kakak Dewi menyanyi.
1: Iya.
0: Itu sudah, tapi sudah apa-apa. Tetap terdengar, tetap terdengar.
1: Iya, makasih selalu. Selamat malam, Kak Vero.
0: Oke, sayang. Terima kasih buat Kakak Dewi yang sudah berjuang ya menyanyikan lagu. Makanya kenapa Beta suka si pilihan yang perempuan pung itu dingin, yang laki-laki pung dua tuh jangan salah melihat dengan tak ingin sendiri begitu ah. Oke. Kembali lagi di lain. Ah, mana nih? Siapa lagi yang telepon? Oh, ini ada telepon. Halo Ruang Rindu Ruang Karaoke.
2: Selamat malam Ruang Rindu Kak Veronica.
0: Oh, ini si penyanyinya sudah datang ini.
2: Kak, ini Beta nih baru bergabung nih Kak.
0: Oh, kenapa baru bergabung?
2: Ada baru pulang dari.
0: Oh.
2: Ada sedikit.
0: Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Baik, baik, baik, baik. Oke. Okay. Lagunya apa berarti nih?
2: Ada lagu-lagu apa ya, Kak?
0: Lagu untuk perempuan punya dua. Ada dari Hetikus Endang, Dingin. Ada dari Diana Nasution, Jangan Biarkan. Kalau yang laki-laki, yang mana?
2: Yang perempuan sih.
0: Oh, yang mana? Dingin atau? Dingin. Ah, dingin setau toh? Malam yang dingin. Gitu kan.
2: Aduh, lagu sentau deh. Coba yang biarkan, coba Kak. Yang
0: Jangan Biarkan? Iya. Oke, okay. Kalau Jangan Biarkan tuh yang biarkanlah hujan turun.
2: Coba Kak.
0: Oke, okay, coba ya. Ini dia punya ref agak tinggi. Jangan biarkan. Iya, mungkin akan naik lagi dikit-sedikit. Tapi pasti bisa lah ya. Oke, okay. Siap ya?
2: Siap Kak.
0: Mari kita dengarkan bersama Jangan Biarkan.

0: Oke, kita sampai di situ saja kakak. Luar biasa, pas banget. Itu memang lagu memang sulama, tapi nadanya pas banget gitu. Pas jatuhnya pas, semuanya pas begitu, serba pas ya. Waduh, mantap. Memang kalau penyanyi beda, kalau penyanyi memang beda. Iya, silakan, silakan.
1: Yang pertama untuk Kak Vero, selamat malam. Juga untuk Mbak Natalia, Mbak Tristin, juga ada Mak Mary, Bapak, punya bapak-bapak kosong semua.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di Soe itu Kak Sapolek tadi.
0: Kak Manto.
1: Oh Kak Manto, Kak suka siapa yang di Soe. Pokoknya
0: oh Kak Ferin di Soe.
1: Untuk semua saya Kak.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari Obisi untuk semua. Oke,
0: God bless you. God bless you too. Terima kasih buat kakak sayang yang sudah bergabung dengan suara merdunya ya. Tadi menyanyikan buat kita. Jangan biarkan. Oke. Ya, kita sapa dulu berikutnya. Halo Ruang Rindu Ruang Karaoke. Halo Ruang Rindu Ruang Karaoke. Ah, tadi suara.
2: Kita menyapa lagi berikutnya.
0: Halo Ruang Rindu Ruang Karaoke.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Rifan di Sulamu.
0: Rifan di Sulamu?
3: Iya, itu Vero.
0: Oh iya, oke Rifan. Betul sekali dengan Kak Vero. Rifan mau menyanyi lagu yang mana?
3: Dari Pancepon yang tak ingin sendiri tuh.
0: Pancepondang tak ingin sendiri kok?
3: Iya, Kak Vero.
0: Oke deh kalau gitu, so, siap kok?
3: Ya, jadi coba aja Kak.
0: Oke, coba aja. Baik, langsung saja kita dengarkan. Ini dia suara dari Rifan. Rifan, toh?
3: Iya.
0: Oke, tak ingin sendiri. Kita dengarkan bersama.

kasihan kakak nyong ketinggian kok. Aduh Tuhan, kau memang diperlaku begini su yang ambil nah. Ya baik, aku masih seperti yang dulu. Oke kakak sudah dia pernah ada kok, itu dia pernah ada begitu sudah. Nah ini dia, ini yang repot nih ya. Harusnya saya kasih dengar duluan di awal-awal. Jadi buat yang mau dengar, nanti kita akan coba play untuk dengar dia pernah ada nada awal ya. Dia pernah ada dasar awal lah. Supaya ini nada dasar cowok banget ya. Jadi yang beta ambil. Oke. Karena di sini kita sudah bisa naik kes turun kes naik nada. Jadi nanti mungkin beta akan putar dulu di awal-awal supaya dengar memang dia pernah ada. Cocok kosong deh begitu. Oke kakak.

0: Baik, berikutnya lagi yang mau bergabung untuk mencoba menyanyikan lagunya biasa, langsung saja di line telepon untuk karaoke ya. Jadi ada lagu Dingin, ada lagu Jangan Biarkan Diana Nasution untuk cewek ya, Dingin sama Jangan Biarkan yang untuk pria, Jangan Salam Nilai sama Tak Ingin Sendiri tadi ya. Ku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban. Jadi ya kayak gitu, itu lagunya. Itu lagunya bagus juga, tapi gak ada yang minta, gak ada yang mau nyanyi lagunya. Pancen memang nadanya tinggi gitu ya mungkin ya, makanya gak susah. Oke, baiklah, kembali lagi untuk Ruang Rindu Ruang Karaoke buat yang mau bergabung di 0811 3820 9440. Jadi sebenarnya kenapa tadi Vero agak telat mulainya, karena masih menyiapkan dulu lagunya. Soalnya folder lagu-lagu karaoke kita tuh gak tahu kenapa tapi kehapus ya, I don't know siapa yang hapus, jadi hilang. Makanya tadi Vero baru siapin lagi, makanya mulainya agak telat tadi ya. Kurang lebih berapa menit tadi ya, 15, enggak nyampe 15 sih, 10 menit agak telat untuk kita memulai Ruang Rindu untuk Ruang Karaoke yang sedianya setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu itu kita kita akan play lagu-lagu untuk dinyanyikan oleh para pendengar gitu ya, yang mana yang mau didengerin atau mau dinyanyikan, dan selalu siap 4 lagu. Jadi 2 lagu pria, 2 lagu wanita. Ternyata ada juga yang bergabung di line WhatsApp nih, ada Mama Jessie. Halo Mama Jessie. Iya, sabar Mama Jessie, tunggu beta sambung dong. Ini orang sondero, Mama Jessie suara dia belum sambung ini alat di sini. Halo Mama Jessie.
1: Iya.
0: Nah, ini baru dengar. Oke, Mom Jessie. Mom Jessie mau lagu yang mana?
1: Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri. Nah, kalau ini kayaknya kalau perempuan nyanyi pas nih, kan. Yang suara laki-laki yang terlalu tinggi tadi kayaknya di perempuan pas. Oke, siap ya. Mama Jessie ya. Jadi ya, lagunya bait pertama ref, kemudian bait berikut ref selesai, oke?
1: Iya.
0: Mari kita dengarkan suaranya Mama Jessie.
2: Thank you.

0: kasih.
1: Sama-sama Mama Jazzy. Iya. Silakan salam Su.
0: Salam buat semua yang tadi sudah nyanyi tadi, ada Kak Dewi, Ma Bunda Natalia, mm-hmm. dengan Mama Cantika.
1: Oh, oke.
0: Okay. Oke, okay, Kak Mero, terima kasih.
1: Berhati-hati
0: di jalan. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih banyak buat Mama Jesse yang sudah bergabung. Ketemu nyapa lagi di lain telepon. Halo, Ruang Rindu Ruang Karaoke. Selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Vera.
1: Malam sayang. Aduh, ini Kak Ayu mau nyanyi lagu yang mana?
2: Atau mau tes-tes suara?
1: Tes-tes suara? Boleh, boleh.
2: Malam yang dingin juga.
1: Oh, yang dingin ya? Dingin, ya, malam yang dingin. Oke, okay, baik. Siap ya? Kita dengarkan suaranya.
2: Kak Vera, jaga-jaga tuntun deh. Jangan sampai
1: kata sama Riri. Oh, ya, oke, baik. Nah, tunggu, kita buka.
2: Aku bukan penyanyi profesional.
1: Oke.
2: Penyanyi dadakan.
1: Soalnya apa? Mau dadakan, kok mau profesional. Yang penting suara keluar dulu, toh. Oke, kita dengarkan suaranya Kakak Ayu.

0: janji pada siapa?
1: Pada siapa?
0: Tahan. Kemudian baru masuk. Iya.

0: Oke, okay. Suaranya Kakak Ayu ini bagus banget. Astaga.
1: Aduh, enggak sampai nyanyi profesional Kak Sumiwa.
0: Aduh, tapi ini suara bagus sekali. Saya suka sekali mendengar suaranya.
1: Ah, sudah begitu suara Vero. Toh, Kato mau salam dong Kak.
0: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
1: Kakak siapa itu yang suara bagus
0: tuh? Oh, itu Jengkelen. Jengkelen lagi. Jeng Diona.
1: Ya sudah, Pardiona juga untuk Pardiona yang ada suara mantap kalau main. Terus buat siapa ini? Ya buat Kadei, terus buat mas-mas yang ada berdengar pro saudara Riku Pamu, mudah-mudahan semua selalu sehat. Buat Kak Veronica, selamat malam Mbak Ye.
0: Malam juga.
1: Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Kakak Ayu Dimasoya. Aduh, suaranya bagus. Satu penelpon terakhir sebelum Vero tutup ya. Halo, Ruang Rindu, Ruang Karaoke. Selamat malam.
2: Beca.
0: Iya.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Kakak Sylvester, betul kok?
2: Iya, betul.
0: Oke, Kakak Sil mau dengar lagu yang mana? Kau mau nyanyi?
2: Terjalin kembali ada.
0: Ah, soalnya ada Kakak yang beta siap di sini untuk laki-laki, jangan salah menilai, sama dari Tagor, sama Tak Ingin Sendiri dari Pance Pondang.
2: Oh, nah. Tagor punya saja.
0: Jangan salah menilai ya. Ini nada agak sedikit tinggi ya, soalnya apa-apa. Dia sesuai dengan nada laki-laki.
2: Siap.
0: Oke. Siap ya? Oke. Ketua dengarkan ini penelpon terakhir juga di kesempatan terakhir Ruang Rindu Ruang Karaoke dari Jangan Salah Menilai dari Tagor. Ketua dengarkan.

0: my god, Kakak Sil. Waduh, hebat-hebat. Suaranya keren banget loh, Kak. Wah, penutup yang sangat
1: terima
0: sempurna.
1: Iya,
0: nanti nyanyi lagi setiap hari Sabtu ya, Kak Sil ya. Beta Suder memang oh. Setiap hari Sabtu ingat komennya.
1: Siap.
0: Silakan boleh salam-salamnya.
1: Mau salam buat istri yang ada di rumah di Soe.
0: Oke. Okay.
1: Buat orang-orang Kupang yang ada di Labat. Buat Kakak Vero yang lagi di studio, tetap semangat.
0: Terima kasih Kakak Sil. Itu Soko, Kakak Sil.
1: Istirahat malam juga.
0: Oke, selamat istirahat malam. Tapi kita tunggu hari Sabtu depan di Ruang Rindu Ruang Karaoke. Oke. Salam semua keluarga. Selamat malam.
1: Makasih. Selamat malam juga.
0: Oke, sama-sama. Yap. Pendengar, itu dia Kakak Sylvester sebagai penutup untuk Ruang Rindu Ruang Karaoke kita pada malam hari ini. Ditutup dengan sangat indah ya suaranya Kakak Sil. Ini makin lama makin ada talenta-talenta penyanyi baru. Di Pro 1 nih setiap hari Sabtu nih ya kita di Ruang Rindu Ruang Karaoke. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua yang sudah bergabung ya. Terima kasih banyak ya udah nyanyi-nyanyi sama Vero malam hari ini. Dan tetap setia terus di Pro 1 ya, karena untuk Ruang Rindu Ruang Karaoke kita tutup sampai di sini dulu ya. Sebenarnya Vero pengen nyanyi ya, tapi karena waktunya sangat terbatas. Jadi Vero enggak bisa nyanyi deh. Moya juga nyanyi sih, cuman ya udahlah. Masih ada hari Sabtu depan dan masih ada lagu-lagu yang bagus-bagus juga yang nantinya akan kami hadirkan untuk list lagu-lagu karaoke berikutnya. Jadi tetap setia terus sekali lagi di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

Ya, pendengar tadi ada Anggis Devaki dengan kisah tanpa dirimu. Dan perlu juga Vero informasikan untuk Anda kembali terkait dengan jadwal siaran silang, atau kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia pada esok hari. Untuk tanggal 14 Juni 2025 di Grup B akan dimulai di pukul 1 waktu Indonesia Barat, atau kalau kita waktu Indonesia Tengah di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah, antara Qatar melawan Swiss. Kemudian nanti di Grup C di tanggal yang sama pada esok hari, itu antara Brasil melawan Maroko pada jam 4 waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 5 waktu Indonesia Tengah. Tentunya karena jam 5 otomatis akan kami mulai silangnya setelah buka siaran ya. Setelah buka siaran besok pagi akan langsung kita silang pertandingan antara Brasil melawan Maroko. Namun nanti di pukul 6 akan dijeda. Akan dijeda dulu di pukul 6 dengan warta berita ya, dengan warta berita warta NTT pagi. Akan dijeda di jam 6 warta NTT pagi, setelah itu baru dilanjutkan kembali pertandingan antara Brasil melawan Maroko. Lalu nanti di grup C juga pada esok hari di tanggal yang sama 14 Juni, Haiti melawan Skotlandia, itu mulai di pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau kalau di sini ya witanya jam 8 pagi. Dan di grup D di tanggal yang sama juga besok 14 Juni akan dilanjutkan pertandingan Australia melawan Turki pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Berarti kalau di sini pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Itu dia informasi jadwal pertandingan Piala Dunia yang akan dimulai mulai jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Jadi yang mau nonton mungkin dari sekarang sebaiknya tidur ya. kalau tidur berarti tinggal berapa waktu lagi nih? 11, 12, 1, 2. Waduh, tinggal 3 jam lagi. Harusnya udah tidur dari tadi ya, biar persiapannya matanya masih melek menonton langsung Qatar melawan Swiss. Ini cukup menarik juga nih pertandingan, apalagi nanti ya Brasil melawan Maroko yang ditunggu-tunggu. Karena Maroko ini adalah lawan yang jangan, ya aduh, gak bisa dianggap remeh nih, karena Maroko ini juga kuat. Brasil mulai dengan mulai langsung melawan tim yang hebat ya. Waduh, ujian berat nih buat Brasil. Makin penasaran Vero untuk mau nonton nih jam mulai dari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Oke, masih setia terus di Pro 1 kalau informasi dan inspirasi, lagu-lagu serta filler-filler inspirasi akan Vero hadirkan untuk Anda hingga tuntas di pukul 12.30 malam ini.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagusoka yang menilai pemerintah daerah Sebali tepat melibatkan anak-anak hingga disabilitas berkesenian dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Isyana usai membuka pawai pembukaan PKB atau Pesta Kesenian Bali 2026 mengatakan itu melihat bonus demografi di depan mata yang membutuhkan karakter kokoh di tengah arus globalisasi hingga kemampuan untuk bersaing. Di awal PKB 2026 ini, Wamenduk bangga melihat keterlibatan anak-anak hingga disabilitas merata di seluruh kontingen pawai kabupaten atau kota. Diharapkan nantinya mereka bisa menjadi seniman-seniman penerus yang sukses melestarikan budaya Bali, serta menjawab tantangan menjelang Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi mancanegara. Permintaan global untuk pengiriman barang melalui jalur laut utara diperkirakan akan meningkat pesat seiring perluasan koridor tersebut, terutama di tengah ketegangan di sekitar Timur Tengah. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia, Alexei Sekunkov, menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi pernyataan atau pertanyaan apakah ia mengharapkan peningkatan permintaan global untuk transportasi melalui jalur laut utara di masa depan, termasuk mengingat ketegangan di sekitar terusan Suez. Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit keluar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, gagal mempertahankan gelar juara Australian Open setelah terhenti di babak semifinal edisi 2026 turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Menghadapi unggulan pertama asal China, Jia Yifan, Zhang Shuxian, Rachel Feby sempat memaksakan rubber game sebelum dipaksa mengaku keunggulan lawannya 16-21, 22-20, 16-21. Di Quay Center Sydney, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang Rachel Feby mengalahkan tahun lalu justru berhasil kembali melangkah ke final dan ketitipan untuk membalaskan kekalahan kompatriot mereka kala menghadapi Zia Zhang pada minggu esok.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini berada di luar rumah atau masih berkendara, bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki. Dan untuk Anda yang memang berada di Jakarta, bagaimana dengan pelaksanaan Earth Hour-nya? Pemadaman listrik selama 1 jam yang sudah berlangsung tadi pukul 20.30 hingga 21.30 ya, yang diimbau oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah kemeriahan malam akhir pekan Anda seperti apa? Nanti Anda juga bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Siang menyapa malam.

Kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2002 di mana lagu ini dirilis ya bersama dengan soundtrack Ada Pandangan Cinta. Ada Anda tentang seseorang.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro TV.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita selama pantai.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM pada Jumat 12 Juni kemarin. Menurut Kodari, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa memang ketinggalan. Hal itu disampaikan Kodari dalam keterangannya pada Sabtu 13 Juni 2026 ini.

Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat dan menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul menyebut perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek, ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih, menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Menurutnya, sekitar 95% pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya membantu pekerjaan di kebun dan ladang, tetapi juga mengurus rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, mereka masih melanjutkan aktivitas menenun sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa

0: siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk!

Berdengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan lupa di kesempatan dini hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung. Nanti karena ada laporan pandangan mata dari rekan-rekan kami, dan tentunya ada Swiss dengan Qatar, dan nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Maroko. Mendengar saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kamu sekarang kok berubah, Cyril? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau denger tentang gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: 1445 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non dari pemilik PT Blue Day Cargo, yaitu John Phil. Ia penyidik mendalami aktivitasnya setelah menerima kuasa tersebut. Iskandar, tugasnya lebih banyak kaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Saya sebut bahwa saya itu menerima konflik untuk non-litigasi karena menangani banyak hal yang dialami oleh Buri pasca tertangkap atau OTC itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Phil itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain, karena pegawai Blu-ray dari 1.500 orang sekarang tinggal 115, saya sebut tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlu Mamprop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam setahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat akan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu
3: rutin ya, Bun?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
4: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh, saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan penyakit jadi diabetes, udah DM, aduh, kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
2: Sekedar informasi, dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Bersiaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat hari peringkat 43 dimanapun Anda berada. Dini hari pukul 3 hari menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu Tufan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan juga dalam edisi spesial pukul 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini di tiga tuan rumah, tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2.00 lewat waktu Indonesia Barat akan berhadapan Qatar melawan Swiss pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti di selepas waktu kita pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana analisis prediksi jalannya pertandingan bersama narasumber, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama Pertiga Hari untuk memberikan komentar dan opini Anda, dan skornya mungkin ya, tebak-tebak skor nih di line telepon maupun dalam masa Pertiga Hari selepas waktu kita pukul 1, tepatnya pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk menganalisis jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss. Jadi Qatar ini termasuk negara yang pernah mencicipi bagaimana kerasnya pertandingan Piala Dunia. Kebetulan ketika itu ia sebagai tuan rumah tahun 2022. Namun sayangnya tahun 2022 yang lalu sebagai tuan rumah, meskipun tuan rumah, dalam babak penyisihan saja 3 pertandingan 3-3-nya kalah. 7 kali kebobolan, hanya 1 berhasil mencetak gol. Ya. Nah, pada 2026 kali ini muncul kembali keraguan. Kenapa? Karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 nih ya, kualifikasi, babak kualifikasi, Qatar dan Arab Saudi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 karena digelar di kandangnya sendiri. Akhirnya merasa bahwa nggak fair nih, banyak publik yang mengatakan kalau mau tandang ke negara lain yang netral. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sama Qatar akhirnya lolos. Meskipun Arab Saudi lebih meyakinkan karena masuk ke babak 16 besar pada edisi, saya lupa Piala Dunia tahun berapa itu, tapi yang jelas di Piala Dunia mungkin pertama kalinya dia sudah sering kali ya berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau Qatar, nah ini menjadi perdebatan publik nih. Ah, ini lolosnya karena tuan rumah kasih Piala Dunia zona Asia 2026 kemarin gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar ini memiliki pemain bertalenta luar biasa, dari striker hingga backnya. Namun Swiss tidak bisa dianggap remeh karena punya nama-nama beken seperti Remo Fruler dan juga Granit Xhaka. Ini dua nama yang menjadi mid defender atau pemain belakang lah, pemain tengah, dapat fleksibel mereka berdua, bisa di belakang menjadi back ataupun mid defender ya, yang sudah berlaga di liga-liga bergengsi yang kualitasnya juga tidak bisa dipungkiri. Nah, kita akan menganalisis nanti bersama narasumber Pro 3 RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 bersama Pro 3 RRI. Tapi di sesi hadirkan dulu beberapa dialog Pro 3 RRI berkaitan juga dengan Piala Dunia, dan nanti 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan line telepon maupun line telepon Pro 3 RRI untuk bisa video dan komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss nanti. Kau

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 semakin hari semakin terasa setelah dua hari pertama dibuka dengan pertandingan-pertandingan di setiap harinya. Mulai besok, intensitas kompetisi juga akan semakin meningkat dengan 4 pertandingan perharinya. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah duel Brazil menghadapi Maroko yang akan membuka pertandingan di Grup C. Dan untuk membahas peluang, kekuatan tim hingga potensi kejutan di laga-laga ini, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Behandoyo. Kesit, salam olahraga.
2: Ya, selamat sore Mbak Afira, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Kesit. Bung Kesit, besok ada 4 pertandingan ya, yang kita tahu ada beberapa laga yang akan disajikan dalam Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan pada esok hari? Ada Brazil versus Maroko, kemudian ada juga Scotland ya dengan Haiti, ada Australia versus Turki, dan juga ada Qatar dengan Swiss. Ini seperti apa menurut Anda?
2: Ya, yang pasti kalau melihat dari jadwal 4 pertandingan yang akan digelar dini hari nanti sampai besok ya, itu yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya Brazil menghadapi Maroko ya. Brazil Maroko, kita tahu Brazil salah satu kekuatan terbesar di dunia, di Amerika Latin, 5 kali juara dunia, dan kini mereka berupaya untuk berusaha untuk bisa meraih gelar ke-6-nya ya, setelah terakhir kan 2002. Nah, di satu sisi mereka harus menghadapi Maroko yang notabene juga menjadi salah satu kekuatan di Afrika. Kita tahu Maroko kemarin baru saja menjuarai AFCON ya, walaupun kontroversial karena pemenangnya Senegal, tapi karena Senegal dianulir kemudian juaranya pindah ke Maroko. Dan Maroko sendiri tercatat sebagai tim yang sepanjang, kalau kita bicara soal perjalanan mereka di kualifikasi ya, Maroko jauh lebih bagus dibandingkan Brazil. Kenapa? Karena Maroko sendiri tampil sebagai juara grup. Mereka mencatat 8 kali kemenangan ya, tanpa hasil seri dan kalah. Jadi semua babak penyisihan atau kualifikasi mereka rebut dengan kemenangan. Sementara Brazil sempat terseok-seok ya, ketika mereka akhirnya berada di peringkat ke-5. Dan pertandingan besok pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Ujian yang menurut saya juga akan cukup berat dijalani oleh Brazil, karena harus menghadapi, ya kalau mau dibilang kuda hitam lah ya, Maroko ini begitu.
1: Iya, tapi kan Brazil punya 5 gelar juara ya Bung Kesit, dan juga pengalaman yang panjang di Piala Dunia. Seberapa besar faktor ini berpengaruh di laga pembuka nanti?
2: Iya, deretan prestasi yang dimiliki oleh Brazil, 5 kali juara dunia, kemudian juga ini kan tim bertabur bintang ya.
1: Betul.
2: Tim yang pemainnya adalah pemain-pemain juara ya. Di sana ada pemain-pemain seperti Vinicius Junior yang bersinar sama Madrid, kemudian ada Marquinhos yang kemarin juga sukses membawa atau mengantarkan PSG meraih juara Liga Champions. Kemudian ada Endrick ya, pemain muda, ada juga Gabriel Martinelli. Jadi sayang paling nggak ada Neymar ya.
1: Iya, Neymar absen ya di laga kali ini.
2: Iya, karena dia mengalami cedera ya, jadi dia tidak bisa tampil gitu. Tapi jangan lupa di Brazil juga kan ada Rafinha yang sukses bersama Barcelona. Ya kalau ngelihat deretan pemain-pemain Brazil sih memang mereka nggak perlu diragukan lagi lah bagaimana kemampuan mereka di klubnya masing-masing. Tapi itu tadi, menghadapi Maroko saya kira juga pasti nggak akan mudah bagi Brazil, karena Maroko juga kan punya pemain-pemain hebat. Ada rekan setim Marquinhos yang bermain di Maroko kan, Hakimi yang sama-sama bermain di PSG ya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana sepak terjang dari Ayubi juga ada ya, salah satu striker andalan dari Maroko yang menurut saya juga harus diwaspadai sepak terjangnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik, apalagi pertandingan pertama begitu.
1: Betul.
2: Brazil harus sudah menghadapi partai berat gitu ya, sama juga dengan Maroko sebenarnya menghadapi laga berat di laga pembuka.
1: Dan banyak juga yang berekspektasi besar ya terhadap Brazil, Bung Kesit.
2: Sangat-sangat. Brazil setiap kali tampil di Piala Dunia kan selalu menjadi favorit ya.
1: Iya.
2: setiap turnamen Piala Dunia dimulai pasti Brazil selalu menjadi favorit.
1: Bisa dikatakan masuk top of mind para penggemar sepak bola ya?
2: Iya. Brazil selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya, apalagi kan kalau kita ingat dengan falsafah sepak bola mereka ya, Jogo Bonito gitu kan, permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berarti saat Brazil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, sempat tersendat-sendat. Tapi apapun, bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang, tim yang punya mentalitas juara.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertandingan lainnya untuk esok hari ya, Bung Kesit. Ada juga Qatar versus Swiss. Qatar ini punya pengalaman satu edisi di Piala Dunia, sementara Swiss juga cukup konsisten untuk tampil. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan antara kedua tim ini?
2: Iya, betul. Jadi Qatar setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia karena tuan rumah ya, 2026 ini mereka kembali tampil setelah lolos kualifikasi di persaingan Asia. Menghadapi Swiss saya kira juga bukan perkara gampang gitu ya. Kita tahu Swiss ini kan langganan Piala Dunia gitu ya. Mereka juga dihuni oleh pemain-pemain yang menurut saya sudah begitu pengalaman, banyak yang berkiprah di liga-liga Eropa ya, dibandingkan dengan Qatar yang mayoritas bermain di negara mereka sendiri gitu ya. Ada juga yang bermain di Saudi Arabia, tapi secara umum gitu, kalau kita lihat pemain-pemain Qatar lebih banyak berkompetisi di liga lokal mereka, dan mereka harus menghadapi Swiss yang memiliki pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Jadi saya kira nggak mudah juga ya bagi Qatar harus menghadapi pertandingan pertama melawan Swiss.
1: Nah, gitu. Kalau begitu seberapa penting bagi Qatar untuk minimal meraih satu poin di pertandingan?
2: Saya kira kalau Qatar yang paling penting mungkin mereka jangan sampai kalah lah ya. Artinya ini pertandingan pertama. Memang biasanya kan kalau pertandingan pertama tim kuat pun juga nggak mudah untuk melewatinya, gitu ya. Sama juga dengan Qatar gitu. Tapi karena Qatar adalah tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, ya mereka mungkin nothing tulus aja gitu, Mbak. Jadi tidak terbebani. Dibandingkan dengan Swiss yang memang sudah sering tampil di Piala Dunia.
1: Oke. Baik, kita lanjut lagi nih Bung Kesit ke laga berikutnya. Ada juga Haiti versus Skotlandia ya. Haiti menghadapi Skotlandia. Secara pengalaman kan Skotlandia bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi penentu nih Bung Kesit?
2: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia yang, ya Skotlandia beda-beda tipis lah sama Swiss ya. Mereka juga beberapa kali sudah tampil di Piala Dunia. Sama seperti hanya Swiss, Skotland juga banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris. Salah satunya kalau kita ingat McTominay misalnya yang begitu akrab gitu dengan para penggemar sepak bola Indonesia ya. Jadi saya kira ini juga laga yang tidak gampang bagi
1: silakan Bung Kesit, masih dilanjutkan.
2: Jadi nggak gampang gitu ya bagi Haiti untuk bisa menaklukkan Skotlandia. Kalau mau bicara kekuatan ya Skotlandia masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti gitu. Posisinya sama seperti Qatar lah ya kira-kira. Haiti karena mereka memang baru kali pertama tampil di Piala Dunia setelah absen ya sekian lama begitu. Ya bagi mereka yang paling penting ya jangan sampai kalah mungkin begitu ya. Tapi lawan berat harus mereka hadapi di pertandingan pembuka.
1: Baik, ada juga pertandingan lainnya nih Bung Kesit. Kita bahas banyak sekali pertandingan ya untuk besok. Ada Turki menghadapi Australia, ini juga cukup menarik. Turki kan kembali ke Piala Dunia setelah sekian lama absen, langsung dihadapkan dengan Australia. Tim yang dianggap sebagai kuda hitam ya di grup D, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menurut Bung Kesit jalannya pertandingan nanti?
2: Iya, Turki pernah tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya, atau di Calhanoglu ya, Calhanoglu yang berkiprah bersama Inter begitu. Kemudian ada Arda Güler yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini, boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa, di Liga Inggris, seperti misalnya Harry Souter yang bermain di Leicester City ya. Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia, karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Jadi kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan tim dari negeri Kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun begitu. Jadi gak mudah juga sih ya bagi Australia. Tapi Australia kan kadang-kadang suka mengejutkan juga. Mereka suka tampil mengejutkan juga. Jadi saya kira
1: tidak bisa meremehkan juga
2: oleh,
1: ya.
2: Oleh Turki, iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu dari 4 pertandingan besok nih, mana yang paling berpotensi menghadirkan kejutan untuk Bung Kesit?
2: Yang seru ya, pertama pasti Brazil dan Maroko. Harapannya Maroko bisa membuat kejutan, barangkali begitu ya. Karena Maroko tahun 2023 mereka pernah mengalahkan Brazil itu dalam laga uji coba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu, misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
1: Dua
2: laga Scotland, ya Scotland Haiti saya kira kekuatannya masih bertumpu di Scotland ya.
1: Oke. Kita nantikan ya, Bung Kesit, kalau begitu kejutan dari tim yang berlaga pada esok hari ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti Scotland dan juga Australia Turki. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Kesit atas waktunya ini di Radio Pro 3. Sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
2: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026. Basement kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan basement kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
4: Ya, terima kasih untuk Pro 3 RRI. Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ya begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI tersebar dalam

0: menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan. Dan menyaksikan Piala Dunia, juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya bikin seperti itu.
1: Nah Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja Pak Nasir?
0: Untuk sementara ini sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu dikutuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi dan terlepas juga mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non PWI seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
0: Kita masih bisa lakukan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1 ya kemarin, dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan wakil Asia ini di pentas dunia ini. Berpikir seperti itu, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
0: Kami mengambil sistem lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Nah, selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan. Mempergunakan proyektor dengan layar lebar. Yang tidak kurang lah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Banda Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu. Suasananya, ya, yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung, ya, kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang, misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan. Seperti itu.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
0: Gimana, Bu?
1: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di kantor?
0: Bapak penyisian ini masih minim, ya. Okay. Belum terlalu apa. Apalagi jadwal pertandingannya dini hari, ya kan? Mm-hmm. Jadi, tapi ketika pembukaan open ceremony 2 malam lalu itu ramai karena waktu itu sejak pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu. Pesta
1: Pak Nasir, semoga memang ini selalu semangat basement kantornya, ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update-nya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026, basement kantor menjadi tempat nobar.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas betul. Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal, Mbak. Itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
1: Portugal, betul. Okay. Iya.
0: Nah, produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja, Mas Afri?
1: Macam-macam ya, Mbak. Kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk saya, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
0: Oke. Nah kalau untuk harganya sendiri ini kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50 sampai 80.000 kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri. Iya, ada kualitas betul. Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga Mas Afri?
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya, itu juga ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak.
0: Gitu. Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli. Betul. Begitu ke tokonya Mas Afri.
1: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
0: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
1: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
0: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
1: Ya, JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Mm-hmm. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
0: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
1: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
1: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
1: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
1: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya gitu sih.
0: Oke, nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
1: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan gak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
1: siap,
0: juga
1: Mbak,
0: nanti
1: amin.
0: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
1: Amin. Terima kasih.
0: Edisi-edisi
1: kasih,
0: sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya,

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian PPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar 2,445 triliun rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 1,457 triliun rupiah serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar 987,58 miliar rupiah.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
2: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
3: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
2: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkapkan 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka.
4: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
5: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufaur Rozi kepada wartawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
4: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
5: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara antara lain secara online, COD, paket dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
6: Ya, kalau modusnya terkait dengan siapa itu ada, kalau yang bil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung. Kayak paket. Okay. Nah, kayak paket itu.
7: Yang bateri itu yang
6: ini, yang terlihat DJ gitu. Nah, itu kan kiriman dia yang kebakaran. Ada yang model online.
5: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Asik. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia, ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
1: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari empat pertandingan yang akan tersaji mulai dini hari nanti sampai besok. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil, ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko, kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika, walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu di final. Tapi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal, kemudian diskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat 5. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya, paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat 5 setingkat di atas Paraguay ya, di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023 Maroko akan menang 2-1 ketika lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur gitu ya.
2: Tidak menjadi pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi. Karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat-sangat Iya, sangat seru nantinya.
1: Nah, kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana? Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat memang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Jadi Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brasil sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk ke-6 kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brasil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Nah, ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brasil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki caps terbanyak ya di Brasil gitu setelah Marquinhos ya kapten ke-11 Brasil. Harapannya memang publik Brasil ya publik dunia lah, publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya, setelah mencatat caps 128 ya dengan 279 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brasil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol, yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brasil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil is Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Jadi bagaimana kalau kita bergeser, boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss. Jadi bagaimana ini
2: prediksi? Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya. Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka 3 kali tampil, 3 kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah, dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
2: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu. Yeah. Latihan sama Spanyol gitu.
1: Kita undang mendengar boleh ya, Bung Kesit, nih ada yang ingin bergabung bersama kita. Yeah. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
3: Ya, selamat malam. Salam olahraga.
1: Iya, iya. Iya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Silakan.
3: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat, Bung Lukman. Sampai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil Maroko.
3: Brazil lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya.
1: Wow.
3: Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis ya. Gitu skornya.
1: Apa
3: gitu.
1: Yang membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
3: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di level klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini Brasil ini ya seperti kita ketahui ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Rafinha, apa Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
3: Cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Andi.
3: Iya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
2: Ya memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
1: Swiss
2: pasti ya, bukan pasti sih ya. Kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan di atas kertasnya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu kan memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa gitu ya. Mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit-komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri
1: yeah.
2: Ya. Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu, tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal ya,
2: lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul.
1: Sementara
2: kalau tadi Maroko, ya Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya gitu ya. Ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew ya kan, kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United ya kan. Marquinhos tadi saya sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain banyak ya. Jadi pemain-pemain main-main
1: bintangnya banyak ya,
2: yang memang iya, yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rafinha yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brazil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya. 18 gol diciptakan, 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini begitu. Ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah gitu ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu, dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka.
1: Gitu. Iya, ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
2: Iya. Dan pukul 5 Brazil
1: Maroko.
2: Bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia.
1: Iya. Baik. Bung Kesi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Kesi Tandoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi jalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
0: Wawancara Pro 3.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi akan dimulai kick-off antara Qatar melawan Swiss. Dan di studio Pro 3 RRI sudah hadir narasumber kita, pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Fajar.
0: Waduh, gila, semangat banget ini. Ya, ini menarik nih, Swiss dan Qatar. Qatar 2022 pernah menjadi tuan rumah, udah tampil. Meskipun bonus lah ya, karena tuan rumah tampil ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, tapi tahun 2020 ini disangsikan lagi, diragukan lagi oleh pengamat sepak bola ataupun para pecinta sepak bola di dunia, karena dalam kualifikasi Piala Dunia Asia kemarin itu Qatar dan Arab Saudi tuan rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi tuan rumah dua kali nih. Jadi diragukan nih performanya. Lalu kemudian 2022 Qatar dalam babak penyisihan tiga kali kalah. 7 kebobolan, cuma satu gol berhasil dilesakkan. Sementara Swiss tampil dengan luar biasa. Ini mungkin bukan kali pertama juga Swiss tampil ya. Tapi ada nama-nama besar seperti Granit Xhaka yang saya tahu ya. Granit Xhaka mungkin. Yeah. Yang lain. Tapi bagaimana? Analisis awal dulu nih. Silakan nih.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Qatar ini kan memang baru pertama kali ini ya. Artinya mereka lolos lewat perjuangan, lewat babak kualifikasi. Gitu.
0: Okay.
1: Nah tadi sempat dikatakan Bung Fajar juga bahwa di 2022 mereka lolos sebagai tuan rumah gitu, dan kalau kita catatannya memang ya sejauh ini mereka masih mencari poin pertama bahkan di Piala Dunia, karena kemarin kan di saat menjadi tuan rumah kan semuanya berakhir dengan kalah, nanti
0: nol poin.
1: Dan sekarang kesempatannya mereka masih ada 3 pertandingan nih paling tidak, artinya kalaupun gagal lawan Swiss masih ada 2 pertandingan lagi selain gitulah.
0: Dan kebetulan juga ya, bukan kebetulan sih, sayangnya dalam grup ini juga ada kemarin ya, ada Kanada tuan rumah,
1: betul,
0: sama
1: Bosnia.
0: Dan untuk Qatar ini mungkin kabar bagus karena mereka berbagi poin satu-satu. Ini mungkin menjadi salah satu apa namanya, peningkatkan mental mereka juga nih,
1: Bung. Ya sebenarnya kalau kita lihat di grup B kan tidak ada tim yang benar-benar dikatakan sangat-sangat kuat ya.
0: Swiss enggak?
1: Ya, masuk. Maksudnya kalau kita bicara soal tim seperti Brazil di sana.
0: Oh iya. Ya kan,
1: ada
0: hampir merata ya.
1: Ada Portugal.
0: Iya.
1: Ya, bukan tim yang bisa dikatakan masuk dalam
0: semifinal lah.
1: Posisi 10 besar dunia.
0: 10 besar, ya.
1: Di ranking FIFA gitu. Jadi iya, kalau kita lihat ya Qatar artinya punya kesempatan lah untuk paling tidak ya, kalau kita bicara untuk meraih poin harusnya ada peluang ke situ gitu. Karena kita lihat Bosnia, Kanada terlepas dari tuan rumah, kita lihat permainannya juga tidak terlalu mengesankan juga di pertandingan pertama. Jadi ya buat saya, kalau saya sebenarnya melihat Qatar ini ya, kalau melihat Qatar perjalanan mereka di kualifikasi, kan mereka lolos di babak keempat. Timnas Indonesia juga kan
0: lolos, iya, lolos ke babak keempat.
1: Kan sampai ke babak keempat juga. Jadi sebenarnya secara kualitas tim ya saya kira memang nggak beda jauh lah harusnya ya dengan timnas kita. Makanya memang kalau kita lihat
0: lebih beruntung aja dapat tuan rumah.
1: Nah itu kan yang akhirnya menguntungkan juga, karena situasi mereka sebagai tuan rumah itu paling tidak memberikan mereka ya keuntungan, karena mereka bermain di tempat sendiri, kemudian juga dukungannya kan pasti akan datang untuk mereka gitu, supporter gitu
0: ya,
1: kan berbeda. Jadi tantangannya sekarang adalah mereka tidak bermain di rumah sendiri
0: ya,
1: mereka akan main di negara yang berbeda dengan kondisi cuaca yang juga berbeda, tantangannya pasti akan lebih banyak gitu. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang mereka punya pelatih yang saya kira secara kurikulum vitae ini sangat bagus gitu. Julen Lopetegui ini kan pelatih yang memang sudah cukup lama, yang sangat berpengalaman juga di Eropa.
0: Oh iya.
1: Dan pernah juga membawa timnas U21 Spanyol yang meraih gelar juara. Jadi
0: Oke.
1: Dari segi itu
0: ya,
1: pelatih ya,
0: bolehlah menjanjikan ya.
1: Menjanjikan, tapi lagi-lagi kan ini soal 11 pemain yang ada di lapangan.
0: Ya.
1: Gitu. Bagaimana mereka bisa menjalankan taktikal dari pelatih? Itu yang saya kira memang masih akan jadi pertanyaan juga. Dan kalau kita lihat Swiss tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar, Swiss ini adalah tim yang sejak 2014 selalu lolos ke 16 besar. Jadi mereka tahu gitu bagaimana caranya untuk lolos. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya.
0: Meskipun 2018 itu sebenarnya kalah sih. Qatar lawan Swiss ini dimenangkan oleh Qatar 2018 ketika

0: merata ya.
1: Rumput di Eropa juga.
0: Yeah.
1: Jadi memang kekuatan mereka bisa dibilang ada di atas lah, ada di atas dari Qatar, yang kalau kita lihat sebenarnya kalau Qatar ini di Asia memang salah satu yang terbaik juga. Kalau kita bicara soal hasil di Piala Asia, mereka sudah 2 kali juara loh Piala Asia. Jadi kalau kita lihat di level itu mereka bagus. Tapi di tantangannya saat mereka naik ke Piala Dunia itu kan lawan-lawannya kan lebih variatif lagi gitu. Dan ini yang saya kira memang menjadi cobaan berikutnya, apakah nanti di pertandingan pertama kita bisa mengukur lah akan seperti apa kira-kira permainan dari Qatar. Karena kalau penampilan mereka bisa dibilang bisa waktu itu tidak melebihi ekspektasi ya, itu ada kesempatan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, karena tadi seperti kata Bung Fajar, Swiss ini bisa dikatakan memang bukan tuan rumah. Tapi ini tim yang paling favorit sebenarnya untuk calon dari grup ini gitu. Jadi
0: Oh, iya.
1: Jadi kalau kita melihat bagaimana Swiss ya, ini buat mereka seharusnya bisa menjadi pertandingan yang mudah.
0: Iya, karena kalau dari peta kekuatan juga dan banyak prediksi mengatakan kalau di grup ini mungkin yang diunggulkan adalah Swiss, salah satu di antaranya yang bisa lolos ke melalui apa namanya babak penyisian ini ya. Iya. Termasuk ya. Baik, saya undang pendengar, silakan yang mau memberikan opini dan komentar Anda, kalau menurut Anda gimana nih? Apakah ini sebagai ajang pembuktian Qatar bahwa mereka pantas berlaga di Piala Dunia meskipun tahun 2022 ini adalah hadiahnya karena menjadi tuan rumah? Lalu kemudian untuk tahun 2026 ini struggle-nya sama kayak Indonesia, cuman kurang beruntung aja Indonesia. Dia harus 4 kali pertandingan ya.
1: Ya sampai babak 4 kan.
0: Babak 4 ya.
1: Juga perjuangan.
0: Iya. Namun catatannya juga bahwa 5 kali pertandingan Qatar ini enggak impresif ya. Hampir kalah. Dan seri aja gitu ya, nggak terlalu ya gimana, beda dengan Swiss. Walaupun Swiss juga rapornya nggak bagus banget semangat di 5 pertandingan terakhir. Tapi silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 hari, Anda bisa menyampaikan prediksi Anda utamanya dan juga catatan juga dari Anda. Karena Qatar ya mau nggak mau, suka nggak suka, salah satu perwakilan Asia
1: betul. Itu saya sepakat.
0: Salah satu perwakilan Asia. Kita nih Indonesia biasanya tuh dukungnya tuh kalau enggak Jepang, Korea Selatan ya, kemudian tapi jangan lupa bahwa Arab Saudi dan Qatar ini Arab Saudi termasuk yang mungkin sudah langganan ya di Piala Dunia dan ya, impresif ya, juga.
1: Betul.
0: Dan sempat masuk 16 besar kalau enggak salah.
1: Dan kemarin kan waktu di Piala Dunia 2022 ya terakhir kan mereka juga lawan Argentina.
0: Iya, betul. Perjuangannya perlawanannya gila sekali.
1: Gila sekali, betul.
0: Ya,
1: jadi selalu akan ada kemungkinan Bung Fajar.
0: Kemungkinan. Oke.
1: Okay. Ya itu lagi-lagi bagaimana soal permainan nanti.
0: Oke. Okay. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Surabaya, selamat dini hari.
2: Hari Surabaya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih kalau prediksinya?
2: Ya kalau prediksi saya 2-0 untuk Swiss.
0: Kenapa?
2: Iya, karena kalau Swiss itu udah yang waktu
0: teruji. Udah teruji. Kekuatannya.
2: Ya. sudah teruji dong waktu itu seringkali masuk ke
0: Piala Dunia.
2: Masuk ke Piala Dunia juga.
0: Okay. Kan,
2: kemudian juga dia sudah pernah ke ini ya, kalau nggak salah, menjadi juara itu.
0: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Sarwi dari Palembang, Pak Dian. Halo, Pak Dian, Palembang. Selamat dini hari, Pak.
3: Salam olahraga, Mas Fajar.
0: Jaya. Gimana nih kalau Pak Dian?
3: Iya. Ini kayak itu belum bisa untuk maju ke babak kedua sepertinya kayak itu.
0: Kenapa? Meragukan Qatar.
3: Kayak itu ibarat kata tuh dia tuh udah itu negara sudah itu Indonesia juga kan ibarat kata tuh. Kita kan udah gagal di Piala Dunia, jadi kecenderungan saya itu kalau untuk tim untuk negara Asia itu saya cenderung ke Korea sama Jepang.
0: Oke, baik, makasih Pak Dian. Ya, karena beberapa kuda hitam yang disebut-sebut ataupun digadang-gadang adalah Jepang, performanya luar biasa beberapa kali dalam kualifikasi, babak kualifikasi maupun beberapa pertandingan terakhirnya. Jepang itu taktikalnya luar biasa, cukup berkembang ya. Lalu juga Korea Selatan kemarin kebetulan unggul ya.
1: Ya, bisa meraih kemenangan atas Republik Ceko ya.
0: Ceko, ya betul.
1: Comeback 2-1.
0: Iya, dari Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, halo.
4: Halo, selamat malam, Bu. Selamat lihat malam.
0: Iya. Emang suka nonton bola?
4: Bu, iya.
0: Suka nonton bola, Bu Indra?
4: Jadi, visualnya TVRI.

0: Komentarnya dengar dari
1: RRI. Waduh, makasih Bu Indra. Makasih.
0: Iya, tahun 2022 juga
1: sama
0: dengar Bung Jupri. Iya.
1: Bu Indra, ini kalau Qatar sama Swiss gimana nih?
0: Nah, ini sekarang ini, waduh, sepak bola udah demikian hebat, Bung Fajar. Iya, jadi walaupun Qatar peringkat ke-56 ya, Swiss 19, tapi ingin juga dilihat serunya bagaimana, karena sekarang kayaknya lapangannya pas, kalau dulu rasanya lapangan sepak bola itu besar ya.
1: Sekarang kenapa? Sekarang kecil emang.
0: Kelihatannya
1: ya, kecil.
0: Udah di gawang yang sini. Wah. Balik lagi gawang.
1: Oke, baik. Menarik ini, menarik. Baik, Bu Indra. Makasih. Tunggu, Bu Indra sama siapa nih? Ini Qatar sama Swiss.
0: Pegangnya. Kalau pegang Swiss.
1: Atau seri mungkin.
0: Iya, tapi ingin lihat semangat Qatar barangkali saja bisa.
1: Oke, baik. Makasih. Ya, Bu Indra. Wah, ini menarik nih. Ini salah satu statement yang menggelitik saya. Saya pernah mendengar juga salah satu podcast taktikal bola ya. Mungkin itu yang dirasakan Bu Indra hampir sama apa yang saya rasakan. Karena lapangan bola itu semakin tahun tuh kayaknya semakin sempit, semakin kecil. Belum bola sudah berpindah ke area pertahanan lawan atau kemudian balik lagi kanan kiri begitu. Lalu saya melihat ada analisisnya. Ternyata nama-nama besar seperti pemegang bola, playmaker seperti Andre Pirlo, lalu ada Scholes, lalu ada banyaklah pemain-pemain tengah ini jarang terlihat sekarang karena pergerakan bola dan pergerakan atletnya itu lebih cepat sekarang. Betul nggak tuh, Bung Jupri?
2: Ya, selain perubahan taktikal ya, artinya kan kalau dulu kan kita kenal ada pemain nomor 10 ya.
1: Iya.
2: Biasa kalau kita
1: mainin tempo gitu ya, biasanya.
2: Pemain yang biasanya bola tuh ibaratnya kalau dari belakang
1: ke dia dulu lah gitu.
2: Dia dulu sebelum nanti dikasih ke striker gitu.
1: Iya.
2: Karena kan kita bisa lihat sangat-sangat jarang tim yang bermain dengan seorang playmaker gitu.
1: Iya.
2: Ya, kita main kadang-kadang ya, lebih banyak main dengan tiga gelandang. Tiga gelandangnya biasanya pekerja, atau mungkin ada satu yang lebih
1: attacking. Tipe pekerja tuh maksudnya gimana?
2: Yang box to box, artinya dia pemain yang nomor 8 sama nomor 6 yang memang dia naik turun.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kemudian kalau kita tahu juga kan sekarang ada perubahan, kayak dulu mungkin lebih banyak back sayap yang overlap.
1: Iya.
2: Tapi kan sekarang ada model adalah back yang bermain lebih ke dalam. Jadi kayak pemain-pemain seperti sekarang kalau di
1: ke dalam itu narik perangkap offset atau apa?
2: Enggak, masuk
1: lebih ke dalam ke kiper.
2: Masuk ke dalam. Jadi kayak karena mereka 4 back sejajar.
1: Oke.
2: Okay. Nanti akan ada back yang bermain agak lebih ke dalam. Jadi lebih penuh lah. Nah, itu kan membuat nantinya selain ruangannya menjadi lebih penuh di tengah, ya itu tadi apa opsi-opsi untuk melakukan umpan, jadi enggak terlalu banyak lari lagi pemain. Kalau dulu kan kita lihat ada pemain seperti Roberto Carlos, overlap Cafu.
1: Benar. Iya, Patrice Evra.
2: Patrice Evra di masa itu kan.
1: Yeah. Tapi
2: sekarang kan situasinya sudah berbeda. Bahkan kalau kita lihat di kubu, katakanlah di kubu Man City, sekarang ada pemain timnas Inggris Nico Reilly.
1: Iya. Yeah.
2: Dia kan lebih banyak main lebih ke dalam. Jadi kalau kita lihat itulah perubahan evolusi yang terjadi gitu, perubahan-perubahan taktikal memang kelihatannya menjadi berbeda banget di lapangan itu.
1: Itu mungkin yang dirasakan Bu Indra sama saya, kok lapangan lagi tambah kecil, cepat banget bolanya, aliran bolanya.
2: Tipikal wingernya kan sekarang nggak tipikal yang pemain winger yang lari ke sayap, ada juga yang tipikalnya lebih inverted, dia masuk ke dalam. Nah, itu akhirnya membuat apa pendekatan taktikalnya kan berbeda, dan tentunya di visualnya juga jadi berbeda juga Bu Indra. Jadi memang itu yang saya kira memang perubahan-perubahan yang terjadi, mungkin akhirnya melihat bahwa kok lapangannya mungkin kayak jadi bolanya lebih cepat nyampe gitu ke depan, karena memang itu jarak antar pemainnya jadi lebih dekat, diatur sedemikian rupa. Dan ya kalau kita lihat ini tidak lepas juga dari perubahan taktikal yang dilakukan oleh sebenarnya pelatih Spanyol di Man City, Pep Guardiola. Dia yang memperkenalkan taktikal ini sebenarnya.
1: Oh,
2: jadi banyak klub, banyak tim
1: mengadopsi itu.
2: Jadi yang akhirnya membuat perubahan yang sangat signifikan saya kira memang di sepak bola.
1: Nah, ini menarik juga ya. Oke, oke, ini menarik. Jadi selain karena apa namanya bisa menjaga stamina pemain ya, karena tidak terlalu banyak menggiring bola ya, yeah. Atau pemain tengahnya kita tidak melihat memainkan tempo, apakah harus mengalirkan bola cepat atau harus menahan dulu temponya dan lain sebagainya. Jadi bola ngalir aja gitu ya.
2: Yang
1: jadi
2: paling cepat ya. Gampang dilihat Bung Fajar, sebenarnya kalau kita lihat dulu kan banyak pemain tipikal winger yang step over untuk bisa mengelabui lawan.
1: Iya. Yeah.
2: Sekarang kan hampir sangat jarang.
1: Hampir sangat jarang. Jadi bahkan kalau Indonesia sendiri pemain belakang kita
2: back sayap atau
1: back sayap
2: siapa, Kevin Dix
1: kadang juga tidak terlihat selalu overlapping walaupun ada di tengah lapangan gitu ya.
2: Nah, kalau kita lihat sekarang di timnas asuhan George Herman, kita agak lari sedikit ya.
1: Oh, Rizky Ridho,
2: Nah, Rizky Ridho juga kemarin kan main
1: sempat overlapping.
2: Juga kayak Kevin Dix tidak lagi juga hanya diem di back, di posisi
1: belakang,
2: di sayap gitu. Yeah. Tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam juga membantu. Jadi bermain di half space juga. Artinya di ini half space ini area antara wing sama tengah. Kan ada area, ada sepertiga nih.
1: Iya.
2: Yeah. Ini kan dibagi ada 6 katakanlah 6 dibagi 6 nih. Wing, tengah lapangan,
1: half space,
2: iya. Tengah lapangan.
1: Oke.
2: Okay. Di pinggir lapangan. Jadi ada 6 inilah, ada 6
1: bagian ya.
2: Bagian. Itu yang saya, half space ini yang sebenarnya sekarang lebih banyak digunakan gitu oleh termasuk ya itu tadi kenapa ada inverted winger, mereka lebih banyak bermain di half space. Begitu juga dengan kayak kita lihat ada false fullback itu.
1: Iya.
2: Yeah. Dia juga banyak main di area itu. Jadi kelihatannya memang lapangan jadi lebih kecil karena penuh. Di tengah itu penuh gitu. Jadi itulah perubahan taktikal yang memang sekarang terlihat berbeda ya kalau kita bicara.
1: Okay, okay, okay.
2: Mungkin kalau dulu ada Ancelotti mainnya dengan formasi pohon natal.
1: Oh, yeah.
2: Kakak di era 2000 ya.
1: Yeah.
2: Kakak sebagai striker. Pemain nomor 10 lah, yeah. Maker. Sekarang udah
1: enggak ada.
2: Sangat jarang.
1: Saya dulu kenal terpesona dengan Andre Pirlo seperti profesor memainkan tempo, aliran bolanya, true pass-nya, tapi sekarang jarang sekali, cepat sekali bola mengalir. Itu yang dirasakan Bu Indra dan juga saya dan juga mungkin pendengar lainnya ya.
2: Yeah.
1: Nanti kita sudah masuki menit 1:52 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan dimulainya kick off antara Swiss melawan Qatar ya, atau Qatar melawan Swiss. Nah, dari peringkat FIFA.
2: Ya. Yeah.
1: Swiss peringkat 19, lalu Qatar peringkat 56. Ya, mungkin ini hanya peringkat, tapi bisa jadi menentukan juga kekuatan dari sebuah tim, termasuk juga pemainnya. Ini menarik kalau bicara soal bintang. Tadi saya sebut Granit Xhaka di Swiss, tapi kalau di Qatar kita punya Afif sama Ali kalau nggak salah.
2: Ya.
1: Akram Afif.
2: Ya.
1: Sama siapa Ali?
2: Almos Ali.
1: Nah, sementara kalau dari catatan saya ini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Almos Ali mengoleksi 12 gol, merupakan pencetak gol terbanyak.
2: Ya.
1: Ini harus menjadi catatan juga bagi Swiss tentunya.
2: Ya, selain itu kan dia juga tercatat sebagai dua kali ya pemain terbaik Asia. Jadi ini pemain yang bisa dibilang punya kualitas yang berbeda lah ya di kubu dari Qatar. Mungkin bisa jadi juga bisa disebut ya salah satu pemain terbaik yang ada, yang pernah dilahirkan oleh sepak bola Qatar juga. Almos Ali. Kalau Almos Ali memang sangat produktif di depan.
1: Iya, tapi perlu jadi catatan juga bahwa asisnya itu ya
2: dari Akram.
1: Dari Akram Afif. Jadi ya, dua ini kayak duo yang tanpa di apa namanya harus diatur, mereka sudah connect gitu lah.
2: Ya udah instinktif aja ya.
1: Iya. Dua-duanya nyatu banget gitu.
2: Jadi koneksinya udah menyatu banget gitu.
1: Oh, seperti dulu di Manchester United ada Dwight York sama
2: Andy Cole.
1: Ya, dua-duanya itu sudah tahu sama tahu posisinya di mana, tinggal umpan udah percaya aja gitu.
2: Iya betul. Enggak perlu ngelihat udah tahu lah.
1: Kan
2: ada di mana rekannya gitu ya.
1: Iya betul. Oke, masih ada waktu ini mungkin yang lain, silakan di 0213844545, 0213866712. WhatsApp kami di 0813993998888. Tapi sayangnya kalau dari hasil browsing saya hanya Ali dan Afif saja tuh yang saya temukan. Saya nggak tahu bagaimana pemain belakang dari Qatar. Saya agak memang buta. Tapi yang menariknya kalau di Swiss itu punya mid defender ataupun pemain belakangnya itu cukup solid. Ya Granit Xhaka juga ada Romeo, Remo
2: Fowler.
1: Ya. Ya itu dua pemain yang berlaga di beberapa laga kasta terbaik di dunia. Tapi ungkapan saya kutip lagi, kemarin saya juga kutip bahwa ungkapan bahwa striker hebat itu bisa membuat penonton itu senang, permainannya menjadi indah dan seru. Tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan pertandingan.
2: Betul.
1: Menang dan kalah. Nah, ya, itu betul. Gimana tuh tanggapannya?
2: Iya, karena kan kalau kita lihat pertahanan itu bagian penting juga dari.
1: Tapi jangan disorot kadang-kadang.
2: Ya karena memang mereka tidak banyak mencetak gol. Karena ya itu apa bonusnya ya. Bonus untuk pemain depan ya, mereka akan lebih banyak dapat sorotan apalagi kalau bisa menciptakan
1: gol.
2: Catatan-catatan eksepsional ya. Artinya kalau kita bicara gol, kalau kita ingat dulu di tahun sekitar tahun 2013 atau berapa, Messi pernah satu musim 91 gol
1: yeah.
2: Barcelona. Ya itu sudah pasti hampir tiap hari mungkin ya mengisi headline di media-media di dunia gitu. Karena memang itu pencapaian yang sampai saat ini juga belum ada
1: malah kan.
2: Sampai segitu.
1: Tapi yang keren juga jangan lupa tidak hanya pencetak gol tapi assist
2: ya, ya.
1: Yang terbanyak itu juga menjadi spotlight ataupun sorotan juga. Tapi lagi-lagi pemain depan ya. Bu Dinda di Bogor mungkin terakhir ini. Bu Dinda, halo.
3: Halo, selamat dini hari. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Silakan Bu Dinda.
3: Itu aja Bung Jupri.
1: Iya. Yeah.
3: Gambling aja sih sebetulnya di lapangan.
1: Aduh.
3: Kepengennya sih wakil dari Asia karena yang
1: Oke, menarik nih.
3: Kepenginnya begitu, tapi makanya dari awal dibilang aduh gambling aja deh.
1: Oke. Okay.
3: Terus kertas Swiss ya. Swiss lebih baik, tapi ini mainnya kan di lapangan ya, bukan di atas kertas.
1: Oke, baik. Makasih Bu Dinda. Yuk. Ya. Yuk, nah. Ya ini menarik ya, kita tahu bahwa sepak bola bukan hitungan matematika, tapi di atas kertas masih diunggulkan oleh Swiss. Tapi yang menariknya adalah aturan Piala Dunia 2026 kali ini, FIFA menambahkan atau mengubah banyak hal.
2: Ya ya.
1: Termasuk pemutihan kartu kuning kalau nggak salah. Ya. Apakah itu yang menyebabkan pembukaan Piala Dunia Meksiko lawan Afrika Selatan itu banjir kartu, atau itu akan sering kita lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya, bahkan pada malam hari atau dini hari ini nih Bu?
2: Ya kalau saya lihat itu kan bagian sebenarnya kalau kita bicara kartu ya, artinya kartu merah, kartu kuning itu kan bagian dari pertandingan ya, artinya kan terkadang memang di lapangan kan tensinya kan berbeda ya, artinya kalau kita lihat mungkin memang pelatih ingin taktikal yang seperti itu, tapi di lapangan ya reaksinya kan berbeda, setiap pemain akan berbeda. Itu yang saya kira memang tidak bisa diukur
1: iya.
2: Dengan itu tadi seperti hitungan matematika bahwa pemain ini akan bergerak seperti A, B, C, karena situasinya berbeda, karena provokasi dari lawan juga ada di sana. Jadi itu yang saya kira memang hal-hal yang menarik ya dari sepak bola, karena banyak hal yang tidak terduga terjadi di lapangan. Jadi kita tidak bicara bukan hanya soal itu, artinya karena ini sulit ditebak, artinya selalu ada kemungkinan tim yang di atas kertas tadi yang boleh masukin kita tidak main di atas kertas ya. Tapi yang di atas kertas dihitung inferior, tapi mereka bisa memberikan kejutan. Nah, itu yang menarik dari sepak bola gitu kalau.
1: Dan ya, dan biasanya dalam perhelatan Piala Dunia selalu aja ada hal-hal yang mengejutkan, spektakuler dan tidak bisa ditebak, seperti kekalahan Brazil ketika itu yang begitu banyak skornya.
2: Ya, ya.
1: Saya lupa tahun berapa itu.
2: Yang lawan
1: Jerman.
2: Ya, ya. Betul. Jadi ya itu tadi kalau kita kemarin ya tadi sempat saya katakan juga Arab Saudi di 2022 mengalahkan Argentina.
1: Untuk
2: pembuka kan tidak ada yang tidak mungkin.
1: Iya, betul.
2: Tapi
1: betul.
2: Apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi itu? Ya, itu yang kita harus lihat di lapangan, apakah Qatar bisa juga melakukan hal yang sama
1: gitu. Oke. Ini di oke. Baik, kita langsung Bung Jupri, kita langsung menuju ke Bung Indra dan Bung Senbi pada dini hari ini. Halo Bung Indra.
4: Ya.
1: Halo Bung Indra. Waduh, ini suaranya agak trouble nih kayaknya nih. Ya, Bung Setbi. Oh, oke. Okay. Kalau gitu saya serahkan dulu. Saya serahkan dulu ke Bung Senpi. Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara tim Qatar akan menghadapi Swiss akan berlangsung beberapa saat lagi, di mana kedua tim saat ini sudah menyanyikan national anthem dari masing-masing. Qatar akan menggunakan jersey berwarna merah ati ya kalau di sini, dan sang lawan yakni Swiss akan juga menggunakan jersey berwarna putih untuk pertandingan pada pagi hari ini. Dan kita tidak sendiri, nanti akan ada Bung Indra dan juga Bung Juprianto. Selamat pagi Bung.
2: Selamat pagi Bung Senpi, kayaknya semangat banget ya.
1: Semangat dong, meskipun tadi aduh agak-agak gimana gitu ya. Kita akan menyaksikan pertandingan Qatar versus Swiss yang pastinya ini akan menjadi juga laga pertama bagi mereka ya. Apa mungkin yang akan dilakukan kedua kesebelasan dengan kalau kita melihat formasinya ini ada sedikit juga beberapa perubahan ya kalau melihat?
2: Ya saya kira memang kalau kita lihat Qatar ya, Qatar memang sejak awal kan bukan tim favorit ya, ya. Di grup B artinya kita lihat ada Kanada yang juga punya kelebihan karena memang mereka baru main sebagai tuan rumah.
1: Tuh.
2: Dan kita lihat juga Swiss ya di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis. Mereka pasti ya kita tahu memang pelatihnya pelatih yang Julian Lopetegui, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di La Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah. Artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal ya. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, selalu kalah. Sekarang kesempatannya ada di grup B melawan tim yang kita lihat memang mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah dibandingkan lawan mereka di saat menjadi tuan rumah. Jadi saya kira pendekatannya mungkin akan lebih defensif. Sebaliknya kalau kita lihat ya Swiss dengan materi pemain yang mereka miliki tadi yang sudah dibahas oleh Bung Fajar juga tadi sebelum pertandingan, dalam pertandingan ya itu kan mereka punya pemain-pemain yang memang menjadi kekuatan ya. Kalau kita bicara ada seorang Granit Xhaka, ini pemain yang memang menjadi nyawa ya. Kalau kita lihat pencapaian dia bahkan di Premier League bersama Sunderland, mampu membawa Sunderland tim promosi lolos ke Eropa. Jadi ini saya kira Xhaka menatap turnamen ini dengan motivasi yang bagus. Bahkan di belakang ada Akanji yang kita tahu juga back yang juga tangguh bermain musim lalu di Inter Milan. Jadi secara materi pemain di depan ada Brill Embolo yang kita lihat juga ya pemain yang juga sudah cukup pengalaman, pemain 29 tahun, tapi memang mereka punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi juga. Dan di depan sebenarnya ada Okafor yang saya kira memang bisa menjadi pembeda juga ya, artinya kalau kita lihat di kubu dari Swiss.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Bung Jupri, sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan yang sangat seru pada pagi hari ini. Pastinya ada Qatar menghadapi Swiss, dan kalau kita melihat dari formasi yang diturunkan dari Qatar sendiri, akan menurunkan kiper terbaiknya ada Abu Nada, ada juga Mohamed Ayoub, Pedro Miguel, Bolem Kokhi, ada Homan Al Amin, Goyes Laye, Jasim Gabar, Asim Madibo, Edmilson Junior, Yusuf Durisag, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya.
1: Betul.
0: Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, Abel Embolo, dan Nodin, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Verfulo, Ferruller, maksud kami Mikel Abischer, Emmanuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria, serta kiper Gregor Kobel. Ini kalau melihat sedikit lah, akan seperti apa babak pertama, karena kita tahu laga-laga perdana ini agak sulit untuk juga penyesuaian pada tim nih.
1: Biasanya. Ya pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya suhunya ya. Di sana. Jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya. Dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang. Jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang. Artinya mereka bertahan hanya dengan 4. Mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka. Tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang. Dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndandoye dan juga Brill Embolo yang tadi saya sebutkan.
0: Ya, babak pertama sudah dimulai, kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah hati. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa kita saksikan umpan ke dalam, kalau khawatir nanti berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Oh, masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri. Oh, diambil lagi oleh para pemain Qatar dari sebelah kiri, masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil, tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke-1, dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke-1 sendiri, kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Swiss. Ada Nico FD dorong lagi ke sebelah kanan. Coba lagi kali ini para pemain Swiss masih memegang kendali ke tengah lagi. Satu pemain tadi, Afif, tapi mampu mencuri bola. Kali ini para pemain Qatar lagi-lagi Afif dari sebelah kiri dengan rambutnya yang memang keriting. Kali ini coba ke depan, coba lagi, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Swiss. Kali ini tadi ada Denis Zakaria, nampaknya satu peluang yang didapatkan tadi bahkan oleh Qatar, nampaknya oleh Edmilson Junior kah. Kali ini para pemain Swiss dari sebelah tengah coba lagi angkat ke tengah, siapakah gerangan, dorong lagi, disliding oleh para pemain dari Swiss. Kali ini dari sebelah kiri mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar, yaitu Miguel. Tadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8 Edmilson Junior dari Qatar, namun sekali lagi kiper dari Swiss yakni Gregor Kobel mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, serorkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain dari tim Swiss, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih para pemain Swiss, lebar lagi kepada Dan Moy, umpan lagi ke tengah, masih para pemain Swiss dari belakang. Akankah terus coba membangun serangan hingga menit ke-3 ini? Belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan. Dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar, ini mengejutkan juga
1: ya, ya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar ya. Yang bahkan kalau kita tadi lihat ada peluang dari Edmilson Junior ya yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti, tapi kita lihat bagaimana kesigapan dari kiper Swiss Gregor Kobel tadi yang terlihat masih sangat-sangat tenang untuk bisa menghalau peluang yang tadi shoot on goal pertama dari Qatar.
0: Ya, sebuah peluang lagi dari pemain-pemain Qatar mencoba lagi membangun serangan, kali ini dari tengah masih Asim Madibo, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi, yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji nampaknya. Arahkan lagi Nicole Elvedi, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini. Masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah kanan, coba lagi dari Danis Zakaria, umpan apa? Tetapi masih dengan baik tadi nomor 14 dari tim Qatar, yaitu Al-Amin, mampu mencuri bola sehingga lemparan ke dalam saja dilakukan oleh pemain nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfli. Ke tengah lagi, masih Manuel Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi merangsek tadi. Hampir saja bola yang ingin tadi dituju kepada pemain depan, namun diamankan dengan baik oleh Ibrahim Muhammad Abu Danda.
2: Ya, pendengar, bagaimana juga upaya-upaya dari pemain Swiss tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berhasil diamankan, bagaimana penjaga gawang Mahmud Ibrahim langsung tendangan gawang jauh melewati garis tengah. Jadi duel di sana mencoba dihalau saja oleh Manuel Kanji tadi dengan sundulan kepalanya. Masih terjadi perebutan bola di sana, langsung dibuang saja oleh Rodriguez jauh ke depan. Dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Mencoba lagi bagaimana berbahaya pemain dari Swiss. Lepaskan tendangan, berbahaya. Oh, berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim tadi. Sebuah upaya dari punggung 11 dari Swiss. Bagaimana Dan Doye tadi merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berhasil melakukan akselerasi dan tendangan yang sempat berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim, namun masih berhasil diamankan dan juga belum jadikan skor bagi Swiss di awal-awal babak yang pertama ini.
1: Iya, ini kalau kita lihat peluang yang sangat baik ya tadi, bagaimana umpan terobosan terupas yang diberikan oleh Michel Aibizer dan Dan Doye yang kita tahu memang menjadi salah satu tumpuan di depan ya dari kubu Swiss, melepaskan tembakan sebenarnya yang shoot on goal. Tapi kita lihat sangat-sangat cekatan juga tadi performa dari Mahmud Ibrahim di bawah mistar dari kubu dari Qatar.
2: Ya, tendangan gawang kiri bagi Qatar, Mahmud Ibrahim sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi dijatuh di sisi kanan. Pertahanan dari Swiss berhasil diamankan, mencoba kini Swiss coba melakukan serangan. Oh, berhasil dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Qatar tadi. Dan juga berbuah pelanggaran tadi bagaimana akselerasi dari Embolo tadi terhadap salah satu pemain Swiss, nomor punggung 2 dari Qatar, Pedro Miguel, yang mendapat sentuhan dari nomor punggung 7 Real Embolo. Tendangan bebas kiri bagi Qatar di sektor sebelah kiri lini pertahanannya, nomor punggung 16 di sana, Guillaume Koki, sudah dilakukan, jatuh di sisi kiri gawang dari Swiss, namun tidak ada kawan di sana. Bola bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan, ya sudah dilakukan tadi dengan cepat. Bagaimana juga nomor punggung 6, Denis Zakaria, sodorkan lagi ke tengah. Dan Nico Freddy arilkan ke sektor sebelah kiri, nomor punggung 17 dari Swiss. Ada Ruben Vargas, mundur ke belakang lagi. Duela Kanji nampaknya, sodorkan, masih dengan tenang mencoba memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berbahaya, oh namun masih terjadi buruk, coba dikuasai oleh nomor punggung 6 dari Swiss. Tempat membentur tadi, mencoba dihentikan aliran bola nomor punggung 6 dari Swiss tadi. Bagaimana Denis Zakaria menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, memasuki menit ke-8 babak yang pertama. Kita nantikan Nampaknya Ricardo Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini. Di sektor sebelah kiri sejumlah pemain Swiss juga berada dari kotak penalti Qatar. Konsentrasi Rodriguez sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung ke mulut gawang, mencoba disujul tadi, berbahaya. Oh, masih dikuasai pemain Swiss, berada di kotak penalti sisi kanan dari pertahanan dari Qatar, berbahaya. Mundur ke belakang, mencoba menggiring bola. Masih pemain Swiss, lepaskan lagi umpan namun membentur tadi pemain. Berbahaya bagaimana Afif kini menggiring bola, mendekati, melewati garis tengah. Masih Afif. Alirkan ke sektor sebelah kanan tadi mencari kawan yang bebas namun lebih dekat kepada pemain Swiss lainnya tadi. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola. Granit Xhaka di sektor sebelah kanan. Sedikit ke tengah lingkaran tengah lapangan pertandingan. Granit Xhaka sodorkan kiri mencoba di sektor sebelah kiri lini serang Swiss. Mencoba membangun serangan. Masih pemain ke tengah dia. Ada Granit Xhaka kembali mundur ke belakang. Main Nico melebar kiri ke sektor sebelah kanan. Berpunggung 20 dari Swiss. Masih memainkan bola. Mencoba membangun atau juga merangsek di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Nomor punggung 17 di sana, Ruben Vargas. Masih sodorkan lagi Rodriguez. Lepaskan tendangan. Hey! Bagaimana tadi Dandoye tadi dengan tendangan kaki kirinya menyambut umpan crossing dari Rodriguez. Namun masih melambung di atas mistar gawang yang dikawal oleh Mahmud Ibrahim. Belum membahayakan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Bagaimana upaya dari Swiss merangsek di sisi kanan pertahanan dari Qatar.
0: Ya, memasuki menit 10 tadi sebuah peluang Bung Jupri. Dan kita lihat bahwa second line justru yang masuk ya ternyata ya.
1: Betul, dan kita lihat tadi kerjasama yang apik ya. Kalau kita lihat di sisi kiri penyerangan dari Swiss terlihat memang perlahan mereka sudah bisa keluar ya. Artinya tadi di 5 menit awal terlihat tertekan. Tapi kali ini bagaimana Ricardo Rodriguez juga sudah lebih berani untuk bisa melakukan overlap. Dan akhirnya tadi terjalin kerjasama yang sangat baik. Tapi sayang ya tadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya umpan yang sangat matang. Dan juga sebenarnya peluangnya sangat terbuka buat Ndandoye ya. Tapi pemain Nottingham Forest ini, klub Inggris Nottingham Forest tidak berhasil ya mengkonversinya menjadi gol.
0: Ya, dan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain nomor 5 dari Qatar, Jessam Gaber, terhadap pemain dari Swiss. Dan ini satu posisi yang juga sangat berbahaya, akan diambil oleh nomor 17 Ruben Vargas. Akankah dengan kaki kiri atau kaki kanan, karena ini akan juga cut inside. Kalau tidak memang nanti kita lihat, karena ada beberapa juga seperti Embolo juga mempunyai sundulan-sundulan yang mematikan. Pagar hidup dilakukan oleh Qatar, dua pemain posisinya memang agak ke sebelah kanan gawang dari kiper Qatar Bunada. Tetapi kita nantikan hingga menit ke 11 ini, akankah menjadi sebuah gol ancang-ancang kali ini. Wasit sudah meniupkan peluit. Kali ini Ruben Vargas memberikan kode, akan ke kotak penalti. Lolos tadi, tapi lagi-lagi kesigapan dari Abu Nada mampu menahan gempuran dari tim Swiss kali ini. Masih para pemain Qatar coba lagi ke depan, dituju tadi satu pemain tetapi lebih dekat kepada Akanji, sehingga back pass saja jauh kepada Kobel yang mengenakan jersey berwarna biru muda pada dini hari ini waktu Indonesia. Masih kali ini pemain Swiss arahkan ke sebelah kanan, didekati kali ini kepada Zakaria. Zakaria masih di sebelah kanan, oper lagi ke tengah kepada Akanji. Akanji lebar lagi kali ini, ataupun satu pemain tadi Akanji kepada sebelah kirinya Ricardo Rodriguez. Angkat lagi ke depan, apakah Ruben Vargas kali ini umpan ke kotak penalti. Tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh pemain Qatar. Bola masih belum keluar, tapi kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Swiss di dalam kotak penalti. Diusir lagi tadi oleh Pedro Miguel, pemain dari Qatar. Hampir seluruhnya pemain dari Swiss berada di pertahanan Qatar. Zakaria kali ini ke sebelah kanan lagi, dibantu kali ini satu pemain dari Swiss. Mencoba kali ini merangsak ke dalam kotak penalti. Masih menggiring bola, umpan lagi ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain dari Swiss. Apakah akan memberikan umpan? Tetapi diusir tadi oleh para pemain Qatar, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Swiss. Cepat dilakukan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mantan pemain Arsenal ini. Dorong lagi kepada Zakaria. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti. Disundul tadi, masih satu pemain. Oh, apa yang terjadi? tadi, dan penalti di menit ke-13 dengan sangat-sangat telak. Wasit yang memimpin langsung, ya ini Said Martinez dari Honduras memberikan ataupun menunjuk titik putih setelah tadi terjangan dari kiper Qatar Abu Nanda yang memang, tapi kita akan terlihat terlebih dahulu apakah memang posisinya offset atau tidak, karena nanti akan ada cek review VAR, dan terjangannya memang sangat-sangat bisa membuat satu pemain juga cedera, keduanya bahkan masih tergeletak berengar hingga menit ke-13 ini. Situasinya seperti apa mungkin tadi, karena memang agak sedikit berbau offset juga kalau melihat Kapi.
1: Iya, kalau kita lihat sekilas tadi ya, Bung Senpi memang agak ke depan ya tadi pergerakan dari pemain Swiss, tapi kalau kita lihat murni ya, murni tadi ada pelanggaran memang yang dilakukan oleh kiper Qatar karena terlambat. Tadi kita lihat kiper dari Qatar melakukan pergerakan, Mahmud Abu Nanda ya, terlambat melakukan pergerakan, dan bagaimana juga tadi sebenarnya tekanan ya, tekanan kalau kita, dan ini aksi yang sangat baik. Ya, yeah. Karena terlihat berlari ya ke arah gawang. Dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Said Martinez ya, apakah memang akan di-call sebagai penalti.
0: Karena ini posisinya akan Dokso juga ya, atau memungkinkan untuk mencetak gol tadi ya.
1: Betul, Dokso, betul.
0: Agar memang tadi satu pemain yang memang diterjang oleh Abu Nanda, tetapi langsung disergap. Masih wasit asal Honduras tadi, Said Martinez ini akan mengecek ataupun juga nanti ada call VAR seperti apa. Karena memang banyak sekali possible penaltinya kalau kita melihat dari posisinya tadi. Dan kiper sendiri dari Abu Nanda sudah berdiri kembali, akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya? Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu, dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain Qatar terutama Afif, yang nampaknya wasit masih akan tetap kepada putusannya ini menunjuk titik putih pada menit 15 ini, sehingga juga menyuruh atau memerintahkan Abu Nanda untuk terlebih dahulu ke posisinya. Karena sekali lagi cek VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya, mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
1: Betul-betul, dan sepertinya memang belum ada perubahan ya, artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan dan kita masih menunggu apakah eksekutornya
0: nomor 7.
1: Lihat Bolo ya.
0: Bolo, Mbolo akan menendang penalti, dan di menit ke-16 ini sudah menaruh bola tepat di titik putih. Sementara wasit masih mengatur para pemain agar memang tetap berada di luar kotak penalti, hanya Mbolo saja yang berada di dalam. Dan sudah ancang-ancang mundur 4 langkah Mbolo dengan sepatu berwarna pinknya, kita nantikan Mbolo. Sementara wasit Martinez lagi-lagi memberikan instruksi kepada Abu Nanda agar memang berada di garis, agar kakinya tidak keluar saat tendangan dimulai. Kita nantikan di menit 16 apakah menjadi gol. Mbolo masih menunggu instruksi dari wasit. Kita nantikan pendengar Qatar, dan memang sudah dicek. Mbolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri. Guri, bagaimana tadi tendangan Mbolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda, dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri. Baik sekali gol pertama yang didapatkan oleh Qatar. Ini akan maksud kami Swiss ya. Swiss, dan memang dilakukan tadi dengan sangat tenang oleh Mbolo sehingga membuat skor 1-0 untuk Swiss. Seperti apa mungkin Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang pada akhirnya ya tekanan yang terus dilakukan berbuah penalti tadi. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya dari seorang Brill Mbolo, pemain yang kita tahu memang sangat diandalkan di lini depan dari Nati, julukan dari Swiss. Jadi ini bagian dari bagaimana kenyamanan ya, kenyamanan dalam bermain saat mereka pada akhirnya bisa menemukan momentum, karena di awal terlihat bagaimana Qatar justru yang bisa memberikan ancaman dan satu gol. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah juga buat Qatar dengan bagaimana kepercayaan diri yang telah dibangun juga oleh para pemain dari Swiss.
2: Ya, upaya lagi dari Swiss di sektor sebelah kiri, dan juga Qatar nampaknya coba lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Swiss. Upaya dari Qatar dari sektor sebelah kanan lini serangnya, mencoba kembali mundur ke belakang, pada Medre Miguel. Masih Miguel angkat langsung jauh ke depan. Sektor sebelah kanan lini serang dari Qatar. Nomor punggung 8 di sana bagaimana Edmilson Junior. Kerjasama 1-2 dia, namun dapat dicuri lagi Rodriguez ke depan dia. Cari Vargas nampaknya, namun bola keluar lapangan. Lempar ke dalam dilakukan cepat, dilakukan oleh Qatar. Pedro Miguel masih memainkan bola. Pedro Miguel angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya bebas tadi, namun kembali dapat dipatahkan serangan dari Qatar oleh pemain-pemain bertahan dari Swiss. Sodorkan kembali kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalau lagi barisan pertahanan dari Qatar. Coba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Afif kini yang melebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Pedro Miguel masih memainkan bola di lini pertahanannya. Dan punggung 16 juga di sana bagaimana pemain Swiss, Qatar maksud kami, Boleh Koki. Sodorkan lagi nomor punggung 14 dari Afif kini. Nomor punggung 11 dari Qatar masih memainkan bola, mencari celah di sisi pertahanan dari Swiss. Setelah tertinggal 0-1, Qatar mencoba membangkit melakukan serangan, namun nampaknya juga cukup sulit untuk melewati atau juga melewati barisan pertahanan dari Swiss. Ke gawang Qatar langsung jauh ke depan, namun umpan yang diberikan tendangannya jauh melenceng ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam nampaknya kini diperoleh Swiss. Lihat juga bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan pertandingan pada malam atau dini hari waktu Indonesia Barat. Upaya lagi kemarin dilakukan oleh Swiss di sektor sebelah kanan, mencoba Manuel Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke sektor sebelah kanan, mencari nomor punggung 20 di sana bagaimana Michel masih berbahaya. Tetap saja tadi membentur bagaimana penjaga gawang dari Qatar. Sebuah serangan tadi dilakukan oleh pemain Swiss, dibuang saja langsung jauh ke depan, mencari Afif namun terlalu lebar melenceng tendangannya. Umpan yang diberikan, lemparan ke dalam dengan cepat dilakukan oleh pemain Swiss. Sudah dilakukan ke tengah, ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan, melebar kiri mencoba mencari Ruben Vargas. Masih Vargas, membentur pemain dari Qatar. Datang lagi sebuah upaya, namun umpan yang tidak akurat tadi diberikan oleh Manuel Akanji tadi, sehingga bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Qatar di sisi kanan pertahanannya. Ya, kembali lagi upaya dari Qatar, namun lebih dekat kepada pemain Swiss. Berhasil mengamankan, sodorkan saja pendek kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Denis Zakaria. Kebaju kepada Michel. Masih terjadi perebutan sana, mencoba direbut lagi, namun kembali dapat kuasai oleh pemain Swiss. Masih terjadi perebutan, mencoba di lakukan lagi serangan, bagaimana Zakaria di sini berbahaya, saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, masih lagi sodorkan ke tengah, memainkan bola pemain Swiss. Kembalikan lagi, bagaimana nomor punggung 11 tadi, dan Doye tengah dia kini, Manuel Akanji yang juga maju ke depan, mencoba menggiring. Ada Rodriguez di sana, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, mencoba memasuki. Dapat pelanggaran tadi bagaimana pemain nomor punggung 17 Ruben Vargas, dan dia kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 5 dari Qatar, Yassim Gaber, yang mencoba menghentikan pergerakan dari Vargas tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Menghasilkan tendangan bebas, dan ini menjadi peluang tentu bagi Swiss untuk menciptakan gol kembali di babak yang pertama ini, memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Sebuah tendangan bebas dilakukan di sektor sebelah kanan. Wasit masih memberikan garis batas bagi pagar betis pemain Qatar dan juga batas tendangan bebas yang akan dilakukan sejumlah pemain Swiss berada di daerah kotak penalti Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada di kotak penalti sudah dilakukan. Oh, namun membentur tadi pemain dari Qatar tadi berpunggung 5. Bagaimana Jasim Gabriel tadi mencoba menghalau upaya dari tendangan bebas Vargas tadi, berhasil disundul keluar sehingga menghasilkan, ya nampaknya terjadi hydration break di babak yang pertama ini, menit ke 23 babak yang pertama. Bagaimana Bung Jupri melihat sejauh ini permainan dari kedua kesebelasannya?
1: Ya kalau kita lihat memang Swiss ya begitu memikat penampilan mereka di terutama setelah 5 menit pertama. Bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya. Dan akhirnya tadi kita lihat Jasep Gaber juga sampai melakukan pelanggaran tadi untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Ruben Vargas. Dan di kanan kita lihat Ndoye juga di sisi kanan penyerangan dari Swiss juga perannya juga sangat-sangat baik. Dan bagaimana support ya, support juga dari Remo Fleurer tadi yang akhirnya berbuah penalti dilanggar oleh kiper dari Qatar Abu Nada. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya Granit Xhaka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan keseimbangan. Dan kalau kita lihat perlahan memasuki pertengahan babak pertama ini, Swiss terlihat semakin nyaman, mereka semakin dominan. Sebaliknya Qatar seperti kesulitan ya, kehilangan kendali dalam permainan mereka.
0: Satu nama, Afif agak sedikit dipatahkan ini ya, serangan-serangannya ya. Mungkin Bung.
1: Ya yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya. Artinya memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam hal transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak banyak pemain yang bisa support seorang Akram Akif di lini depan ya. Sehingga memang opsinya adalah pilihannya menjadi tidak banyak. Apalagi kalau kita lihat kan Swiss juga bermain dengan 3 pemain belakang. Artinya pemain dari segi jumlah mereka menjadi lebih unggul. Jadi mereka lebih aman untuk bisa cover area di pertahanan. Yang itu saya kira memang PR-nya adalah bagaimana pelatih dari Julian Lopetegui, pelatih Qatar, harus bisa lebih memberikan semangat buat para pemain. Memang kalau kondisi kita lihat di lapangan, kondisi cuacanya panas sekitar 32 derajat. Jadi memang ini pertandingan yang tidak mudah buat Qatar tentunya, apalagi melawan tim yang kita tahu memang secara kualitas ya berada di atas mereka.
0: Memasuki setelah hydration break, para pemain sudah mulai bersiap kembali. Betul kata Bung Jupri, memang para pemain juga Qatar harus juga keluar untuk bisa menyerang sepenuhnya kepada tim Swiss yang memang saat ini Stadion San Francisco Bay Arena dipenuhi oleh para pendukung kedua tim, termasuk juga memang kalau kita melihat cuacanya sangat panas ini. Kalau bahasa Sundanya panas menterang ini, emang tidak ada awan sama sekali kalau kita lihat di stadion yang berada di San Francisco Bay Arena ini. Dan kita nantikan akan ada peluang langsung yang akan dilakukan oleh dari tim Swiss dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Abu Nanda. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol lagi pada menit ke-26 ini, memasuki menit 27 akan diambil oleh Vargas kali ini, Ruben Vargas. Taruh bola di sudut sebelah kanan, kita nantikan. Coba diumpan pendek saja, ternyata bermain 1-2, terlalu jauh kali ini Ruben Vargas, arahkan lagi ke tengah, coba lagi masih ada pemain Swiss, umpan ke dalam kotak penalti, ditangkap saja dengan baik tadi oleh Abu Nanda, sehingga tidak ada peluang lagi ataupun chance dari gol untuk dari Swiss. Masih ditangkap kali ini oleh Abu Nanda, tendang jauh melambung, jatuh kali ini di sebelah kiri pertahanan ataupun penyerangan dari Qatar. Tapi sundulan tadi dari satu pemain Qatar terlalu jauh sehingga tidak bisa digapai oleh para pemainnya. Masih Swiss kali ini dari belakang, Akanji nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Abisiester. Bermain-main kali ini dengan 3 pemain dari belakang. Para pemain dari Swiss ini arahkan ke sebelah kiri Elvedi. Kali ini masih menggiring bola, berikan lagi kepada Akanji, masih Akanji coba build up serangan, kali ini geser ke sebelah kiri, didorong lagi para pemain Swiss, arahkan lagi kepada Ruben Vargas sebelah kirinya, masih mencari kawan, back pass lagi, terus mengelilingi pertahanan dari Qatar kali ini, lolos satu pemain dari tengah, coba lagi hampir saja tadi menusuk ke jantung pertahanan dari Qatar, tetapi diambil lagi dan sebuah pelanggaran justru untuk tim Qatar, karena memang tadi pergerakannya ditahan langsung oleh pemain nomor 4, Nicole Rico Elvedi, sehingga wasit langsung memberikan pelanggaran kali ini. Meskipun masih berada di tengah pertandingan, tapi pergerakan dari pemain nomor 15 ini, Yusuf Abdurizak, mampu merepotkan barisan pertahanan dari tim Swiss. Serangan bebas akan dilakukan pemain nomor 2 Pedro Miguel kali ini. Akankah mengarah kemana? Ancang-ancang Pedro. Kali ini sudah dilakukan melambung ke sebelah kiri. Masuk ke kotak penalti, tetapi masih diusir. Lagi-lagi kesigapan dari Elvedi mampu mengamankan serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Qatar. Namun tidak henti di situ karena akan ada tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Gregor Kobel. Jaga gawang yang juga tampil luar biasa. Sebuah peluang sekali lagi dari tim Qatar yang akan juga nampaknya bisa untuk menyamakan kedudukan. Peluangnya kali ini akan diambil oleh Afif dengan rambutnya yang kribo yang paling mentereng kali ini di lapangan. Coba lagi kali ini Afif bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan lagi, tetapi sundulan tadi yang dilakukan pemain nomor 4 dari tim Qatar, ini ada Laye, tidak mampu menyasar ke mulut gawang. Sementara satu pemain dari tim Qatar harus tergeletak mendapatkan perawatan. Kita nantikan apanya, berbenturan dengan rekan sendiri sehingga tidak ada call juga dari VAR karena insiden yang tadi membuat pemain ini, satu pemain dari Qatar, harus diberikan perawatan.
2: Ya, masih kembali menunggu bagaimana pemain dari Qatar, nampaknya Pedro Miguel, yang masih tergeletak di depan atau daerah kotak penalti dari Swiss, dapatkan perawatan medis setelah tadi sempat berbenturan dengan rekannya sendiri. Dan masih menantikan bagaimana pemain dari Qatar ini ya akan bangkit kembali, dan pertandingan kembali akan dilanjutkan. Masuk ke menit ke-30 babak yang pertama ini. Ya, coba sudah mulai bangkit kembali nampaknya Pedro Miguel. Pedro Miguel. Ya, sudah mampu bangkit dan berjalan ke sisi luar lapangan. Tendangan gawang saja bagi Swiss nampaknya. 30 menit sudah berlangsung di babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1 tadi, menyusul tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel, adorkan saja kepada Manuel Kanji. Manuel Kanji masih di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek pada Nico. Ini Zakaria di sektor sebelah kanan, mainkan bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Granit Xhaka juga di sana. Mencoba kini Swiss perlahan memasuki daerah pertahanan dari Qatar, berbahaya. Ke tengah dia kembali kepada kapten kesebelasan. Menemui Rodriguez nampaknya, masih Rodriguez di sisi kanan pertahanan Qatar, mundur ke belakang kepada Moel Akanji. Masih Akanji menguasai bola, dibayangi oleh Afif tadi di sana, mundur kepada Granit Xhaka, mencoba melebar kini kembali di sektor sebelah kiri lini serang, sodorkan lagi ke depan mencari kawannya, tidak sama 1-2 dengan Rodriguez tadi, namun dihalau oleh barisan pertahanan Qatar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss nomor 13 Ricardo Rodriguez. Kita melakukan lemparan ke dalam, persiapan diberikan, pendek saja. Mencoba ke tengah tadi diberikan, namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar, angkat langsung jauh ke depan. Halau lagi dengan sundulan kepala oleh pemain Swiss. Masih dengan tenang bagaimana Denis Zakaria tadi memainkan bola di lingkaran tengah. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Mencoba sundul tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Qatar yang keluar dari sarangnya tadi. Bagaimana Mahmoud Ibrahim Abunada menguasai bola di Kotak penalti dari Qatar sudah dilakukan, tendangan gawang sudah dilakukan jauh, namun tidak menemui pemain Qatar lainnya, lebih dekat kepada pemain Swiss melakukan serangan. Granit Xhaka di lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan kepada Vargas, nampaknya di sektor sebelah kanan dari pertahanan Qatar. Perlahan kotak atik dia mencoba akselerasi mundur ke belakang, langsung dari kotak penalti, berbahaya, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Upaya umpan crossing yang diberikan pemain Swiss, Zakaria sodorkan lagi kepada Dan Doye, mundur ke belakang, dan mengumpat di sana. Granit Xhaka memainkan bola, memain daerah pertahanan dari Qatar, coba mengurung, lepaskan tendangan berbahaya, namun membentur kembali sebuah upaya tadi dari pemain Swiss. Serangan balikin cepat dibuat, dipalikan lagi oleh pemain Swiss tadi. Bagaimana upaya dari Qatar, nampaknya tidak mampu keluar dari serangan dari Swiss di babak yang pertama ini. Bola dan penguasaan juga lebih banyak dilakukan oleh pemain Swiss. Rodriguez sodokan lagi kepada Akanji, masih Akanji, cari kawannya lagi, beri bebas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, memainkan bola mundur ke belakang pada Rodriguez. Akanji ada mengumpat di sana, sodorkan lagi, memasuki daerah kotak penalti, perlahan ada lagi pada Zakaria, ke tengah lagi pada kapten sembilan Granit Xhaka, mundur kepada Akanji, ke tengah lagi mencoba mainkan bola 1-2, mencoba mencari celah di sisi pertahanan dari Qatar. Penguasaan bola dari Swiss, perlahan sodorkan lagi ke depan, berbahaya saudara-saudara, lepaskan lagi umpan 1-2, berani ke tendangan, oh, hampir saja bagaimana pergerakan dari Dan Doye tadi, namun masih lebar tadi umpan 1-2 yang manis di back heel yang dilakukan oleh pemain Swiss, kerjasama membentur nampaknya juga pemain dari Qatar di sisi kiri pertahanan. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh pemain Qatar, kembali jatuh di kaki pemain Swiss, nampaknya

0: betul sekali. Bagaimana sulitnya Qatar untuk menguasai bola sehingga upaya yang dilakukan kerap menemui jalan buntu, termasuk juga bagaimana upaya pertahanan dari Swiss yang begitu lugas menjaga daerah pertahanannya. Kembali lagi Swiss menguasai bola di sektor sebelah kanan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi pada Dan Doye nampaknya di sisi kanan lini serang dari Swiss hingga memasuki menit-menit akhir babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1, tersisa kurang lebih 9 menit waktu normal. Bagaimana Spi Vargas nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi sundulan kepala tadi bagaimana pertahanan dari Qatar. Datang lagi, oh nampaknya sebuah pelanggaran terjadi tadi. Sudah dalam posisi offside tadi bagaimana pergerakan dari pemain Swiss di daerah pertahanan Qatar.
1: Ya, tendangan gawang yang dilakukan akan dilakukan oleh Qatar karena bola terlebih dahulu keluar lapangan. Kita nantikan bagaimana Qatar bisa mengejar ketertinggalan dari Swiss karena memang diburu kemenangan ataupun juga untuk mengambil poin di laga perdana ini. Kita nantikan kali ini Qatar menguasai bola penuh dari sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Afif. Tapi kali ini pemain nomor 15 Abdur Rizak coba mengawal. Diambil lagi oleh para pemain Swiss kali ini dari sebelah kanan Doye. Oh, terpelanting nampaknya dalam tadi duel yang dilakukan bersama pemain dari tim Qatar, membuat Doye agak sedikit tadi kesakitan. Back pass lagi jauh, kali ini ke tengah kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, umpan ke sebelah kiri kepada kali ini masih pemain nomor 17 atau Vargas. Dorong lagi ke belakang Rodriguez, kali ini bermain 1-2, kali ini dorong lagi, coba lagi Rodriguez, umpan lagi ke kotak penalti, tetapi lagi-lagi hadangan yang baik dari pemain Qatar nomor 5 yaitu Jason Gabar, dan membuat bola justru terkena kembali Rodriguez sehingga wasit menunjuk kepada tendangan gawang saja untuk tim dari Abu Nanda, yang membuat kali ini hingga menit ke 37 skor masih 0-1 bagi keunggulan Swiss. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Qatar, umpan lambung yang tuju ke sebelah kanannya ini Admilson Junior, tetapi masih bermain 1-2 kepada Abdur Rizak. Nah, dicuri dengan baik oleh para pemain Swiss sehingga back pass jauh kepada Kobel, kiper dari ambil dicuri tadi dengan kecepatan yang dilakukan oleh para pemain dari Qatar sehingga langsung lemparan ke dalam, tetapi terlalu terburu-buru sehingga dapat lagi dicuri sehingga lemparan ke dalam dari sebelah timur ataupun sebelah kanan penyerangan dari tim Qatar nomor 5 tadi. Gaber belakang saja jauh kali ini kepada Pedro Miguel. Masih Pedro Miguel arahkan ke sebelah kanan kepada Al-Uwi. Umpan ke depan dipotong dengan baik tadi oleh para pemain Swiss kali ini. Granit Xhaka coba umpan kali ini membelah ke sebelah kanan. Ada Noye, tapi sebuah pelanggaran kah? Ya, terjatuh tadi. Wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Qatar ini Afif, sehingga menunjuk lagi ataupun nomor 14 tadi, 15 maksud kami, sehingga harus menjatuhkan pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Swiss. Memasuki menit ke 40 ataupun 5 menit waktu normal, dilakukan cepat kali ini kepada Zakaria dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Abisces. Kali ini umpan lagi ke sebelah kiri Rodriguez. Kali ini Rodriguez masih bekerja sama bersama Vargas. Kali ini step over ini jadi, tetapi justru back pass lagi jauh kepada para pemain dari Swiss. Oh, membelah kali ini pertahanan dari Qatar, tetapi masih coba tadi melewati satu pemain dan terguling lagi pemain dari Qatar, yaitu Madibo nampaknya, sehingga harus pelanggaran, tetapi lagi-lagi dicuri. Tempo semakin tinggi saja hingga menit ke 39 memasuki menit 40. Ke sebelah kanan kali ini Swiss, Qatar ataupun Zakaria. Dorong lagi kepada Ndoye, terus menusuk kali ini ke tengah. Tengah masih bermain 1-2, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Back pass lagi jauh kali ini kepada para sebelah kanan. Ada Abis Chester, ke sebelah kanan lagi kepada Zakaria. Kali ini bermain 1-2. Granit Xhaka coba bermain pendek-pendek, para pemain dari Swiss mencoba mengurung lagi pertahanan dari Qatar, sehingga dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, terus saja bola terus bergulir. Kali ini masih ditahan di tengah para pemain dari Swiss, arahkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini masih terus mengurung kepada Akanji yang jauh kali ini membantu serangan. Akanji geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan, tetapi saat ini lolos umpan ke lapangan penalti, mampu ditepis tadi oleh Abu Nanda setelah umpan yang dilakukan

0: dilakukan dari sayap kanan Swiss ini tidak mampu menemui sasaran ataupun hanya ke samping oleh Abi Chester dan hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Qatar masuki menit 41 ini. Dari sebelah kanan kita nantikan apakah Swiss bisa menambah keunggulan. Di ujung-ujung pertandingan ini akan diambil oleh Ruben Vargas kali ini. Ancang-ancang Ruben Vargas melihat shot jam ke dalam kotak penalti kali ini. Memberikan kode tangan kirinya kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Masih ada tendangan. Oh, masih tersentuh tadi tendangan dari Rodriguez. Tapi kali ini serangan balik dilakukan oleh Qatar. Dihentikan dan pasti langsung kartu kuning. Yang dilakukan tadi oleh pemain Zakaria nampaknya. Sehingga wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, tidak ragu untuk langsung memberikan kartu kuning kepada Denis Zakaria yang beroperasi di sebelah kanan penyerangan ataupun back dari tim Swiss.
1: Ya, memasuki menit ke 42 babak yang pertama ini. Buat tendangan bebas kini oleh Qatar di daerah pertahanannya masih mainkan bola. Sampai saat ini masih kesulitan untuk melakukan serangan atau menguasai bola lebih banyak di daerah pertahanan Swiss. Sebuah upaya tadi dimainkan dengan baik oleh Rodriguez, dibuang saja oleh Kobel tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam dilakukan tepat dengan Qatar. Ada Miguel coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba kini merangsek di sektor sebelah kiri. Afif sini berikan lagi kepada penalti, berbahaya, tepat ke tendangan. Oh, dengan cepat tadi bagaimana reaksi dari Gregor Kobel dengan kaki kanannya mampu menepis atau menghalangi bagaimana upaya tendangan dari nomor punggung 8 dari Qatar, Edmilson Junior. Buah peluang emas yang sejauh ini nampaknya diperoleh oleh Qatar, Bung Jupri.
2: Ya, dan lagi-lagi kita lihat sosoknya adalah Edmilson Junior ya. Karena di awal pertandingan tadi kita lihat bagaimana juga Edmilson punya peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Gregor Kobel, kiper dari Swiss yang memang jarang menguasai bola. Tapi terlihat bagaimana konsentrasi ya. Konsentrasi dari seorang Kobel sangat baik dan sejauh ini masih aman kita lihat gawang dari Swiss.
1: Ya, sebuah reaksi yang bagus dari Gregor Kobel tadi bagaimana menyelamatkan gawang Swiss di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sebuah tendangan pencuri oleh Qatar, bola dihadapi oleh Afif. Sejumlah pemain Qatar juga berada dari kotak penalti, bersiap-siap. Konsentrasi Afif lakukan dengan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi. Namun jatuhkan pemain Qatar, lakukan tendangan voli tadi maksudnya. Namun masih melintir di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Mencoba dikejar lagi pemain Swiss, angkat langsung jodohkan pemain Qatar. Namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Mencoba kini kembali Granit Xhaka, melalui Granit Xhaka mencoba menggiring bola, dorongkan pada Manuel Akanji, melebar kepada Zakaria. Masih Zakaria dengan tenang kepada Michel, alirkan lagi ke sisi kiri bagaimana ada di sana Dendoye yang mengisi lini serang, mencoba mati satu dua pemain, berbahaya. Dendoye kirimkan umpan namun membentur salah satu pemain kayak Qatar. Masih hidup bola berbagi di luar garis tadi. Sebuah pelanggaran terjadi bagi Rodriguez terhadap Afif. Tendangan bebas saja bagi Qatar di daerah sisi kanan pertahanannya. Kita masih nantikan menit-menit akhir babak yang pertama ini. Berapa menitkah waktu tambahan yang diberikan. Angkat langsung jauh ke depan pemain Qatar tadi. Kembali dapat dipatahkan bagaimana Granit Xhaka. Sodorkan lagi kepada Rodriguez. Masih Rodriguez dengan tenang menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ke tengah dia. Ada nomor punggung 4 di sana. Bagaimana Nico Evely. Kalian pada nomor punggung 17 dan Vargas. Yang kini mengisi sisi kanan lini serang dari Swiss. Masih Nico Akanji. Berikan lagi request. Sodorkan. Ya, 6 menit nampaknya waktu yang diberikan tambahan di babak yang pertama ini. Rodriguez masih menguasai bola. Rodriguez aksi dia umpan 1-2. Berikan lagi dari kotak penalti. Berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, membentur tadi atau ditepis tadi oleh penjaga gawang Abu Nada. Bagaimana aksi yang cukup brilian tadi dari kotak penalti Qatar namun berhasil dihentikan oleh Abu Nada. Upaya lagi Swiss, datang lagi Granit Xhaka, sodorkan lagi ke depan. Cari Zakaria mundur ke belakang kepada Saka Jagi. Ada lagi Michel coba sodorkan ke tengah, berbahaya. Oh, berhasil lebih dekat kepada pemain Qatar, mencoba dibuang lagi, datang lagi Granit Xhaka, lepaskan Granit Xhaka penalti. Oh, tepat dipetikan bagaimana bola Abu Nada tadi keluar untuk memutus umpan crossing yang diberikan Granit Xhaka tadi, berhasil diamankan sambil menjatuhkan diri tadi sehingga belum menghasilkan gol kembali bagi Swiss di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Telah berlangsung lebih dari 1 menit, tendangan atau maksud kami lemparan ke dalam nampaknya bagi Qatar di sektor sebelah kanan, dan Miguel sodorkan lagi mundur ke belakang, mainkan bola dari pertahanannya, coba langsung jauh ke depan, cari kawan yang dibebas menumpung 14 di sana, merangsek kotak penalti, melepaskan umpan, namun nampaknya sudah keluar dari garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss.
0: Menit-menit akhir di babak pertama memasuki tambahan waktu kedua bagi Qatar yang memang kali ini Bung Jupri, ternyata Swiss terus membuktikan kualitasnya ya, dengan pengalamannya di Piala Dunia juga, Bung.
2: Betul, tapi tadi kita lihat ada sekilas ya momen bagaimana ya, juga umpan diagonal yang mencoba untuk menyasar ya, menyasar area kiri kanan tadi dari pertahanan dari Swiss, dan saya kira ini hal-hal yang memang harus ditingkatkan ya. Artinya kalau kita bisa melihat ada celah sebenarnya kalau kita melihat, karena memang Swiss kan bermain dengan 3 pemain belakang, jadi memang mungkin kelebarannya mungkin itu yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Qatar terutama nanti di babak kedua.
0: Iya, satu peluang kali ini dapat kotak penalti, satu aksi tadi dilakukan oleh Noye yang lolos, ataupun Vargas ternyata nomor 17 yang bermain 1-2 menjadi tembok tadi. Embolo mampu menusuk, tetapi tendangan kaki kanannya hanya 3 cm saja dari sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Abu Nanda. Sementara ternyata tendangan sudut berhasil nampaknya diblok tadi oleh Abu Nanda, membuktikan lagi kali ini bagaimana kualitas dari Abu Nanda setelah digempur habis-habisan. Tendangan sudut kali ini sebelah kiri akan diambil oleh Vargas. Menaruh bola kali ini Vargas, menatap tajam ke dalam kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih ada sundulan, tendangan lagi, diusir lagi oleh pertahanan dari tim Qatar. Bahkan sementara wasit dari Honduras menyatakan pelanggaran terlebih dahulu, sehingga pelanggaran untuk tim dari Qatar memasuki menit ketiga di babak ataupun tambahan ini. Ya, tipis ternyata memang mengenai ujung sepatu full, itu beda nomor kayaknya, jadi agak sedikit nomornya panjang, jadi kecocor itu bolanya, jadi agak keblok tadi oleh Abu Nanda dengan aksinya sambil split, membuat peluang emas dari Swiss lagi-lagi harus mentah. Tendangan kali ini dari Abu Nanda jauh akan dilakukan, melewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kali ini, disundul lagi oleh para pemain dari tim Swiss. Sebelah kiri masih ada Nico Elvedi, ke tengah lagi nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan para pemain Pedro Miguel kali ini Qatar, coba merangsek kepada nomor 4 ya, ini Laye sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 14 tadi, coba lagi kali ini para pemain Qatar menusuk umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemainnya yang Afif, tetapi dipotong di udara dengan baik tadi oleh pemain nomor 11 dari Swiss tadi, dan Daye yang turun sangat jauh dari beroperasi dari sebelah kanan kali ini. Doye berpindah ke sebelah kiri, memukakan ataupun biasanya sweet position ini lazim dilakukan. Afif sementara itu akan melakukan tendangan sudut sebelah kiri gawang dari tim Swiss. Ancang-ancang Afif kali ini melambung, coba lagi, tapi disundul oleh pertahanan yang dilakukan sangat kokoh oleh para pemain dari Swiss.
1: Ya, tersisa 1 menit di waktu tambahan babak yang pertama ini. Mahmud Abu Nanda langsung jauh ke depan, berhasil kembali dipotong tadi oleh pemain Swiss, mundur ke belakang kembali kepada Abu Nanda, langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang berada di depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Zakaria kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, mundur ke belakang Michel, ada Kanji, coba menemui Rodriguez di sisi kiri, sodorkan lagi bola ke depan. Dari kotak penalti, berbahaya, lepas tangan, oh, buka pelanggaran, masih bola hidup, lepas tangan, membentur, atau juga bagaimana pemain Qatar tadi menutup bola atau gawang yang kosong tadi. Bagaimana mencoba ditempatkan ke sisi kiri gawang dari Qatar, namun belum berbuah gol bagi Swiss di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak yang pertama ini. Ya, bersama dengan itu nampaknya juga Said Martinez, wasit dari Honduras, sudah menitam peluit pada berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan 1-0 bagi Swiss di pertandingan babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajri.
2: Siap. Terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi.
3: Wah, menegangkan luar biasa, entertain banget, menghibur sekali. Penguasaan bola 65% untuk Swiss, 35% untuk Qatar. Shot on goal ada 14 shoot ya dari Swiss, 3 untuk Qatar. Dengan kata lain, performa Swiss ya menunjukkan bagaimana kedikdayaannya atas Qatar ini. Tapi bisa dibilang Abu Nanda versus everybody gak nih?
2: Ya kalau kita memang berapa penyelamatan, ada 5 on target ya yang dilepaskan oleh para pemain dari Swiss, dan 5-5-nya memang hanya satu menjadi gol, itu pun memang lewat penalti tadi.
3: Penalti.
2: Dan satu kesalahan mungkin kalau kita bisa berikan catatan dari Abu Nanda adalah kesalahan tadi saat membaca pergerakannya dari Remo Fowler, karena memang dia terlambat untuk bisa membaca arah bola. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana dia bisa memberikan perbedaan ya, karena kalau tidak tadi Abu Nanda di situ yang bermain sangat baik, mungkin bisa lebih dari 3 gol tadi bersarang ke gawang dari Qatar. Dan kreditnya tentu buat performa dari seorang individu ya.
3: Oke.
2: Okay. Abu Nanda, tapi secara keseluruhan kalau kita lihat secara permainan ya, Qatar harusnya memang bisa lebih berani lah, harus bisa lebih yakin di pertandingan ini, karena kita lihat tadi 5 menit awal mereka tampil oke gitu. Tapi setelah itu terlihat memang ya Swiss mulai mendapatkan feel-nya mereka di pertandingan, dan akhirnya situasinya menjadi berubah. Bahkan kalau kita lihat, bahkan sampai semua pemain dari Qatar turun untuk bisa support bertahan mereka. Tapi tapi yang menjadi kerugiannya adalah, negatifnya adalah mereka kurang cepat dalam hal transisi gitu. Begitu ada momentum, mereka menjadi terlalu lama, dan itu akhirnya menjadi terlalu mudah dipatahkan oleh para pemain Swiss yang kita lihat memang bermain sangat rapi.
3: Baik, ada shoot dari Qatar 3 shoot ya, shoot on target 2 dari 3 percobaan, 2 mengarah ke gawang. 3 corner untuk Qatar, 4 corner untuk Swiss. Itu juga bisa dibaca sebagai walaupun defense-nya luar biasa untuk Qatar, tapi percobaan serangan itu tidak kalah juga. Ini gimana nih?
2: Ya kalau kita lihat sebenarnya tadi ada beberapa sequence ya. Artinya kalau kita beberapa hal-hal yang bisa di-highlight dari performa dari Qatar, mereka sebenarnya punya kemampuan ya, kemampuan untuk bisa merepotkan dalam beberapa momen ya. Artinya mereka harus bisa lebih berani eksploitasi di situ gitu. Karena kalau kita lihat mungkin polanya adalah mungkin akan lebih banyak long ball. Bukan masalah kalau memang mereka, karena mereka terlihat punya kecepatan sebenarnya di dua sisi sayap mereka. Tinggal bagaimana
3: memanfaatkan itu ya,
2: dioptimalkan, dan tentunya juga bagaimana peran dari seorang apa pemain di depan mereka, seorang Afif ya, juga bisa lebih maksimalkan, karena memang dia pemain yang seharusnya bisa memberikan perbedaan gitu. Karena kalau kita lihat tadi, begitu mereka banyak kehilangan bola, mereka tidak banyak menguasai bola, memang menjadi lebih sulit orang untuk pemain yang tipikalnya kreator gitu.
3: Okay.
2: Karena dia tidak banyak mendapatkan bola.
3: Baik, kita rehat dulu jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi Bung Jupri bisa ngopi-ngopi dulu, mungkin istirahat dulu ya.
2: Terima kasih.
3: Dan mendengar kita jelang warta berita.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui program tersebut. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
2: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
3: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
3: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
5: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid, mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
6: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
5: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Ya, Bung Jumri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah selesai kita analisis ya. Karena sepertinya sudah kick off dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini antara Qatar melawan Swiss.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.
2: Ya, babak yang kedua antara Qatar menghadapi Swiss sudah berlangsung sekitar 35 detik. Di babak yang kedua ini mencoba membangun kembali bagaimana Swiss Rodriguez di sektor sebelah kiri lini serang. Bersama dia dengan pengusung 17 dari Swiss, Rodriguez atau Ruben Vargas. Akanji di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan. Mencoba merangsek di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Swiss mencoba mengurung bagaimana penguasaan bola yang memang lebih banyak diperoleh oleh Swiss di babak yang pertama tadi. Upaya lagi dilakukan di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Swiss mundur ke belakang. Zakaria di lingkaran tengah lapangan pertandingan nomor punggung 4 nampaknya dari Swiss. Nico Heveldi sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, perlahan memasuki daerah kotak penalti. Ada Vargas di sana, masih umpan kerjasama 1-2 tadi, namun mendapat pelanggaran tadi bagaimana mencoba dihentikan pergerakan pemain Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Kita nantikan keputusan wasit dari Honduras tadi, Said Martinez menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swiss. Di awal-awal babak yang kedua ini, Swiss unggul 1-0 dari Qatar melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik tadi oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Vargas. Ya, kita nantikan Afif berdiri sendirian membentuk pagar betis. Kita nantikan sejumlah pemain Swiss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nampaknya berada di daerah kotak penalti. Vargas konsentrasi memberikan arahan dengan tangan kirinya, sudah dilakukan kaki kanan, bom jambri sundul. Oh, nampaknya juga menyentuh pemain dari Qatar tadi yang mencoba diamankan oleh nomor punggung 15 tadi, Yusuf, sehingga bola keluar lapangan. Tendangan penjuru kini diperoleh Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Vargas kembali akan melakukan tendangan, beberapa langkah mundur ke belakang Vargas. Tidaknya 6 pemain Swiss berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung di tepi saja, ditinju tadi, bola keluar lapangan oleh Abu Nada. Kembali menghasilkan tendangan penjuru, beralih kini ke sektor sebelah kiri gawang dari Qatar. Tendangan penjuru akan dilakukan kembali oleh Vargas, beralih ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Qatar. Di awal-awal babak yang kedua ini, Vargas memberikan ancang-ancang mundur ke belakang beberapa langkah. Ada Manuel Akanji juga maju ke depan, sudah dilakukan kaki kanan oleh Vargas, disundul saja oleh barisan pertahanan, namun kembali jatuh di kaki Vargas ke tengah dia, berbahaya, lepaskan tendangan. Bagaimana tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka tadi dengan kakinya hanya berjarak 2 cm saja dari mister gawang dari Qatar tadi. Hampir saja bagaimana upaya dari Swiss tadi membuahkan hasil. Upaya lagi kini mencoba dibangun oleh Qatar. Ada Afif menguasai bola, mundur ke belakang. Nomor punggung 13 dari Qatar sodorkan bola ke depan, mencoba bangun serangan dengan cepat, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya pemain dari Qatar tadi? Ada Zakaria kini dari Swiss di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Berikan lagi kepada nomor punggung 4 di sana. Melebar kini kepada Rodriguez, umpan terobosan tadi maksudnya, kembali dapat dipotong, datang lagi Vargas, berbahaya, dapat mencuri bola di sisi kanan pertahanan dari Qatar, lepaskan umpan, membentur pemain dari Qatar tadi, masih dikuasai oleh pemain Swiss lainnya. Nomor punggung 8 di sana angkat langsung dari kotak penalti, berada di kotak penalti, masih dikuasai. Ada bagaimana Ndadaye lepaskan tendangan tadi di sisi kiri gawang dari Qatar, namun masih melenceng di sisi kiri gawang. Hampir saja penguasaan bola, dan juga penguasaan bola dari Qatar atau dari Swiss di awal-awal babak yang kedua ini masih cukup tinggi, Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat ada dua peluang ya. Bagaimana tadi Bung Indra dan juga Bung Senpi, peluang tadi yang didapatkan oleh Granit Xhaka tadi. Yang pertama kita lihat menjadi spesialisasi dia, tendangan jarak jauh. Tapi kita lihat masih terkena ya tadi dari tangan dari Abu Nada. Dan kemudian Ndoye, pemain yang kita lihat memang sangat-sangat merepotkan di babak pertama bersama Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri. Dan terlihat memang di babak awal babak kedua ini Swiss ya, Swiss masih memegang kendali, dan Qatar lagi-lagi dipaksa untuk lebih banyak bertahan.
4: Ya, memasuki menit 50, skor masih 1-0 untuk Swiss, dan Swiss berada di sebelah kanan kami, sedangkan Qatar berada di sebelah kiri kami. Kali ini serangan justru dilakukan oleh Swiss dari sebelah kanan, sebuah pelanggaran kah? Satu pemain dari Swiss karena terjatuh tadi, dijegal oleh pemain 8 ataupun nomor 8 dari Qatar, sehingga wasit langsung memberikan call untuk pelanggaran berada di sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Berbahaya memang posisinya, tetapi sekali lagi mampu untuk bisa menyasar ke mulut gawang yang akan dilakukan oleh Rodriguez, pemain yang dengan kuncirnya gondrong ini, pemain nomor 13, dengan kaki kirinya akan mengirim umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sementara wasit asal Honduras memberikan peringatan kepada pagar betis yang dijaga oleh Afif, dan langsung memberikan tanda agar mundur dari jarak tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Rodriguez dari sebelah kanan. Karena ancang-ancang tendangan kaki kiri melengkung, siapa yang tuju? Tetapi tadi hampir mengenai pemain nomor 5 yaitu Akanji, terhadap pemain nomor 15 dari Qatar ataupun 16 tadi, ada Kohiki, dan memang terkena sehingga wasit menunjuk ke titik ataupun sudut sebelah kiri dari gawang yang dijaga oleh Abu Danda. Kali ini tendangan lagi-lagi tendangan sudut akan dilakukan oleh Rodriguez, memberikan kode kali ini dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih bisa diusir lagi-lagi oleh para pemain dari tim Qatar tadi. Hasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Vargas, nomor 17 kali ini, angkat kedua tangan, siapakah ini 7, masih mencari kawan nampaknya, agak long throw lagi. Hati-hati Vargas karena memang ada aturan baru. Lempar ke dalam kotak penalti, kali ini jauh sundulan, tapi lagi-lagi bisa dimentahkan oleh para pemain dari Qatar. Kali ini bola masih bergulir di depan pertahanan dari tim Qatar, diusir saja jauh, kali ini jatuh kepada dribblingan yang dilakukan oleh pemain dari Qatar yaitu Abdu Rizak. Tetapi lagi-lagi dinetralkan dengan baik pada menit ke-53 ini bagi tim Swiss, sehingga back pass lagi jauh yang dilakukan kepada Kobel. Alirkan lagi kali ini dari sebelah belakang, coba build up serangan kali ini tadi Kobel, dorong kepada Akandi dan juga Dennis Zakaria yang sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tadi. Zakaria kali ini masih menggiring bola, meminta kawan-kawannya agar lebih merapat lagi, karena memang kali ini Qatar juga terlihat agak sedikit buru-buru untuk bisa mengambil bola. Kapten kesebelasan Granit Xhaka dari sebelah kanan dorong kepada Zakaria kali ini. Zakaria masih mencari kawan, di lob saja ke sebelah kirinya kali ini kepada Rodriguez. Ke belakang lagi kepada Nico. Dorong ke tengah kepada Akanji. Back pass jauh kali ini kepada kiper Kobel, masih mencari kawan, sangat lambat yang ini dilakukan oleh para pemain Swiss, didorong kali ini ataupun disergap tadi oleh para pasukan dari Qatar, tetapi bola lebih dahulu keluar ataupun tidak jadi penguasaan dari tim Swiss kali ini. Dari sebelah kanan coba merangsek, tapi diambil lagi-lagi oleh anak-anak dari Swiss kali ini. Ke tengah coba permain dari Swiss, masih kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, arahkan lagi ataupun back heel tadi kepada kali ini pemain nomor 5 Akanji, masih mencari kawan. Memasuki menit 55, skor masih 1-0 untuk Swiss. Kali ini sebelah kiri ada Vargas, kali ini Vargas didekati satu pemain dari Qatar, coba kali ini step over yang dilakukan oleh Vargas, tetapi tidak mampu mengelabui penjagaan yang baik tadi dari nomor 5 dari tim Qatar, tapi arahkan lagi ke sebelah kanan. Oh, salah tadi kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari tim Swiss, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim Qatar akan dilakukan dari sebelah kiri oleh Lai. Nampaknya angkat kedua tangannya ataupun masih mencari kawan yang nilai, dorongkan ke depan. Yang tujuh adalah satu pemain tadi, arahkan lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Swiss, ke tengah lagi kepada Akanji. Dari belakang Akanji sudah melewati garis tengah, bahkan seluruh pemain dari Swiss sudah berada di kotak ataupun pertahanan dari tim Qatar. Masih Akanji jauh sekali, kali ini membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss. Kali ini coba merangsek, umpanlah tidak jadi, tapi masih ada satu peluang lompat ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Kali ini Afif mencoba lagi membangun serangan cepat, dorongkan lagi ke depan, yang dituju ada satu pemain dari Qatar, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Akanji membuat aliran serangan yang dilakukan oleh Qatar ini tidak terlalu baik. Bung Jupri melihatnya seperti terkurung lagi ini Qatar dengan positioning yang baik juga dari Swiss nih.
3: Ya, memang kalau kita lihat memang terlihat begitu tenang ya para pemain dari Swiss untuk bisa menguasai bola. Mereka tidak ingin juga cepat buru-buru untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang pada akhirnya memang menjadi situasinya menjadi lebih sulit buat mereka gitu. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar, dan kita lihat kendalinya ya, bagaimana di tengah dari kubu Swiss, Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sangat sangat sangat nyaman dalam menguasai bola. Dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan serangan balik.
2: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar coba melepaskan umpan terobosan, namun kembali dapat dipotong oleh barisan pertahanan dari Swiss. Salah satu pemain Qatar kini nampak terduduk dan memegang kaki kanannya. Setelah tadi nampaknya berbenturan dengan salah satu pemain dari Swiss, nomor punggung 16 dari Qatar, Bolem Koki. Kita lihat bagaimana tadi ya di pinggir lapangan juga kami melihat kini dua pemain Qatar, nomor punggung 12 dan juga nomor punggung 20, bersiap akan memasuki lapangan pertandingan. Nomor 20 Ahmed Fati Abdullah nampaknya yang sudah bersiap di pinggir lapangan, namun masih menunggu bagaimana kesempatan untuk memasuki lapangan pertandingan. Swiss kini menguasai bola, berada di dekat lingkaran tengah, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencoba bagaimana pemain Zakaria tadi, namun membentuk pemain dari Qatar, mencoba menggiring cepat kini pemain Qatar, nomor punggung 15 nampaknya, sodorkan bola ke depan, dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss, mencoba kembali membangun serangan di lingkaran tengah. Rodriguez di sektor sebelah kiri ini serang dari Swiss. Rodriguez kirimkan umpan langsung dari kotak penalti, namun lebih dekat kepada pemain Qatar lainnya, jatuh ke kaki pemain Swiss lainnya, mencoba kiri Rodriguez, masih Rodriguez kirimkan umpan, namun kembali membentur pemain dari Qatar tadi, nomor punggung 5, bagaimana Yassim Gaber tadi yang berhasil memotong atau menghalau umpan crossing dari Swiss tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini. Bola dihadapi oleh Vargas, Ruben Vargas akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Swiss, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja tadi oleh kiper dan juga dibuang oleh Afif, pemain dari Qatar. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Qatar, dan pergantian pemain nampaknya 3 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui yang melakukan nomor punggung 7, 12 dan 20 yang akan masuk menggantikan nomor punggung 13 dari Qatar, Ayub Mohamed keluar. Kemudian juga nomor punggung 5 Jasim tadi ditarik keluar, dan juga ada nomor punggung 7 yang bersiap-siap akan melakukan nomor menggantikan nomor punggung 15 namanya Yusuf Abdul Rizak. 3 pergantian sekaligus nampaknya Bung Jupri dilakukan.
3: Ya, dan kalau kita Yusuf Abdul Ishak yang sebenarnya memang ditugaskan di lini depan ya. Terlihat kesulitan memang kalau kita Bung Indra, terlihat kesulitan terisolasi di lini depan, tidak banyak support yang dilakukan, dan kita lihat masuk Bodiaf dan juga Fatih yang memang bisa bermain di lini tengah. Jadi sepertinya memang mereka ingin mencoba untuk bisa lebih dominan di lini tengah, karena terlihat di sini di lini krusial ini kalah ya, kalah mereka, kalah perang di lini tengah, sehingga memang membuat mereka kesulitan untuk bisa paling tidak menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan, Bung Indra.
2: Ya, ini nih, mencoba solusi yang dilakukan oleh pelatih Qatar, Julen Lopetegui, untuk memecah atau juga menciptakan kreasi di lini tengah permainan Qatar yang kalah. Bagaimana penguasaan bola juga di babak yang pertama dan hingga babak yang kedua, memasuki menit ke-60, mundur ke belakang penjaga gawang Abu Nada tadi, Oki nomor punggung 16 coba alirkan lagi, ada nomor punggung 12 yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, mencoba membangun serangan. Bagaimana lini tengah Qatar yang kembali diisi tenaga baru untuk juga memperkuat barisan gelandang di babak yang kedua ini. Manuel Akanji menguasai bola di daerah pertahanan Swiss. Manuel Akanji masih dengan tenang menguasai bola, menggiring perlahan, mencari kawannya, mencari Rodriguez di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Swiss, ada juga Vargas di sana, masih Vargas dibayang satu pemain dari Qatar. Bagaimana Miguel tadi terjatuh, Vargas bukan pelanggaran, mencoba melatih dua pemain dari Swiss tadi, dapat direbut lagi oleh Vargas, masih Vargas menguasai bola dan terjatuh lagi Vargas. Oh, pelanggaran nampaknya. Bagaimana tadi Vargas dijepit oleh dua pemain dari Qatar, salah satunya juga nomor punggung 2 tadi, bagaimana Pedro Miguel yang juga sempat menghentikan bagaimana pergerakan dari Vargas dan juga nomor punggung 16 di sana. Bolem Koki tadi, peluang berbahaya atau peluang juga yang bisa diciptakan dari Swiss kini di sisi kanan dari daerah kotak penalti Qatar, akan dilakukan atau dieksekusi oleh Ruben Vargas. Kita nantikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Qatar. Pemain-pemain Swiss ini bersiap-siap akan menyambut umpan atau tendangan bebas yang dilakukan oleh Ruben Vargas. Konsentrasi memberikan arahan kepada rekannya, sudah diberikan mendatang, datang lagi kotak penalti, mencoba ditendang, terjadi kemul di sana, oh dibuang saja, tersapu tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Datang lagi, dapat dikuasai, langsung jauh ke depan, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Swiss, mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Bagaimana Dandoye nampaknya mundur ke belakang, Rani Saka, ada juga pemain, ada Rodriguez kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih pemain-pemain Swiss yang cukup mendominasi. Bagaimana permainan di babak yang kedua ini memasuki menit ke-63, alirkan ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 6 tadi dari Swiss, Zakaria. Namun kembali patah kembali, jadi perebutan di sana, mencoba lagi direbut oleh pemain dari Swiss, namun jatuh di kaki pemain dari Qatar. Sedikit mundur ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri kini, alirkan, mencoba dapat tekanan juga dari pemain-pemain Swiss. Bagaimana tidak leluasa penguasaan bola dari pemain-pemain Qatar.
4: Memasuki menit ke-63, kali ini serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Swiss tapi belum juga membuahkan hasil. Pergantian Thierry dilakukan oleh Qatar juga kali ini belum menemukan tempo yang cepat. Justru kali ini Swiss coba lagi membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Rodriguez bekerja sama bersama Vargas, didekati satu pemain dari Qatar, masih menunggu bola, mendelay mereka menunggu. Kali ini serangan juga yang dilakukan oleh Swiss pada Akanji tadi, dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh pemain lainnya. Kali ini Swiss mencoba lagi merangsak terus ke dalam kotak penalti, tetapi digeser ke sebelah ke kanan. Kali ini Zakaria back pass lagi kepada Abisielste, orang lagi kali ini para pemain dari tim Swiss, coba membelah ke sebelah kanan. Zakaria kali ini didekati satu pemain juga dari Qatar, akankah coba membelah serangan dari sebelah kanan, dorong lagi sendirian kali ini Zakaria, umpan ke dalam kotak penalti. Oh, ternyata terlebih dahulu keluar lapangan yang coba tadi juga dihentikan oleh pergerakannya Al-Amin karena Zakaria tadi ternyata mengenai pemain Al-Amin sehingga lemparan ke dalam ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang dari Swiss dan memang mengenai sedikit tadi dari pergerakan ataupun tendangan dari Al-Amin, Homan Al-Amin nama lengkapnya. Dua pergantian juga ataupun satu pergantian dilakukan. Nomor 9 dari Swiss ini masuk, Johan Mazambi. Kita nantikan, sementara ini ada tendangan sudut dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Vargaska atau siapa gerangan karena dengan kaki kiri nampaknya oleh Rodriguez sang eksekutor dari tim Swiss sudah ancang-ancangan ini melengkung ke dalam kotak penalti ke mulut gawang, ditinju di udara tadi oleh kiper dari tim Qatar Abu Danda. Kali ini masih dari sebelah kanan, masih pemain-pemain dari Qatar. Afif nampaknya coba lagi usir ke depan, bermain 1-2, didorong sedikit tadi sehingga wasit melihat pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain Swiss dan memasuki 65. Banyak perubahan dilakukan Bung Jupri, tapi hasilnya katanya nampak masih belum ada peluang yang cukup bagus nih.
3: Ya kalau kita lihat memang benar-benar ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat rapi permainan dari Swiss dan terlihat bagaimana saat mereka kehilangan bola mereka langsung melakukan high press, artinya langsung menekan sejak di area permainan lawan. Dan ini yang memang membuat para pemain dari Qatar kebingungan ya, karena beberapa kali kita lihat justru ada bola yang bisa direbut di area permainan sendiri dan itu menjadi ancaman. Dan sampai sejauh ini kita lihat memang para pemain dari Swiss terutama di sisi sayap mereka ya, bagaimana begitu dinamis tadi gerakan Ruben Vargas, kemudian juga Dandoya dibantu oleh Ricardo Rodriguez dan juga di kanan ada Denis Zakaria. Jadi memang kita lihat jarak antar pemainnya juga benar-benar rapat dan praktis, memang tidak ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Qatar. Meskipun tadi sudah ada pergantian 3 pemain mencoba untuk lebih kuat di tengah, tapi sejauh ini memang masih kesulitan buat para pemain dari Qatar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, terutama sejak awal babak kedua tadi.
4: Ya, termasuk ini peluang terbaru ya dengan tendangan yang memang dilakukan oleh Granit Xhaka. Jadi second line juga menang ya ini dari Swiss juga ya. Betul. Kalau kita melihat ya, Bung.
3: Ya, betul. Dan kalau kita lagi-lagi ini peluang kedua dari Granit Xhaka, upaya tembakan dari luar kotak penalti, dan ini lagi-lagi membuat memang situasinya menjadi berat ya buat Qatar karena praktis memang mereka benar-benar didominasi. Bahkan kalau kita bicara possession mereka sih tidak sampai 30% pemarap main dari Qatar. Dan syukur-syukurnya, untungnya mungkin buat Qatar adalah kabar baiknya mereka sejauh ini baru ketinggalan cuma 1-0
4: ya.
3: Karena kalau kita tadi Abu Nada sudah kerja keras di babak pertama, di babak kedua juga beberapa ancaman juga datang. Jadi kalau saya pikir memang pilihan paling masuk akal adalah buat Qatar sekarang bisa menciptakan penyama kedudukan, bisa dapat 1 poin aja di pertandingan kali ini, saya kira sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik.
4: Kalau melihat dari daftar susunan pemain atau cadangan, siapa lagi yang mungkin bisa menjadi kartu truf dari Qatar untuk memang menyamakan kedudukan?
3: Ya kalau kita sebenarnya ya ini sudah pemain-pemain terbaik ya yang sudah bisa dihadirkan oleh pemain dari pelatih Julen Lopetegui ya. Tapi ya ini kan soal bagaimana kolektivitas dari permainan dari Qatar yang kita lihat memang tidak jalan. Dan kita lihat juga ini saat hydration break bagaimana juga pelatih Julen Lopetegui juga
4: keras sekali
3: ya, sangat keras ya, karena memang ya timnya butuh perubahan dan lagi-lagi perubahan itu belum terjadi sejauh ini. Dan buat Qatar ya sekarang mereka praktis tinggal dipaksa untuk lebih banyak bertahan. Dan Swiss yang cukup disayangkan memang buat mereka adalah mereka tidak bisa menciptakan gol kedua yang paling tidak bisa kill the game, yang bisa bisa menentukan hasil pertandingan. Jadi kalau mereka bisa menciptakan gol kedua, saya kira pertandingan akan bisa lebih nyaman lah buat para pemain dari Swiss.
4: Tapi terbukti Swiss dengan meskipun unggul dia tidak mengundurkan serangan justru ya.
3: Ya betul, kalau kita malah masuk tadi ya, kalau kita pemain baru dan pemain muda yang diharapkan, kalau Mazambi ya,
4: ya
3: pemain muda yang kita tahu memang menjadi harapan juga dari kubu Swiss di depan. Dan lagi-lagi masih kita lihat juga masih ada Okafor juga, jadi pilihannya masih cukup banyak. Embolo kita lihat juga sebenarnya kalau di babak kedua ini tidak terlalu banyak dia bisa beri kontribusi, tapi ya itu tadi karena dua winger mereka sangat-sangat hidup, jadinya memang sangat-sangat sulit juga buat para pemain dari Qatar untuk bisa melakukan penjagaan yang sempurna.
4: Bahkan terhitung sejak gol saja tadi Embolo tidak terlihat lagi ya.
3: Ya, praktis dengan di luar gol penalti ya.
4: Ya, memasuki menit ke-70, hydration break sudah dilakukan. Kali ini kedua tim sudah bersiap lagi untuk memainkan sisa menit 20 menit lagi di babak kedua ini. Sekali lagi, dan Swiss kali ini masih unggul 1 gol. Tendangan Qatar masih 0 dan ini memang masih terus dikejar angkanya. Karena sekali lagi tadi sudah dilakukan beberapa pergantian yang dilakukan oleh Qatar agar memang juga mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini sudah di dalam penguasaan oleh kiper dari Qatar sendiri, Abu Nanda. Kita nantikan Abu Nanda masih mencari ataupun menunggu instruksi dari peluit wasit. Nampaknya wasit masih menunggu instruksi terlebih dahulu. Sementara waktu masih terus berjalan di menit ke-70 ini. Tapi apakah gerangan yang terjadi? Karena memang sampai saat ini goal kick ataupun tendangan sudah dilakukan. Dan cepat kali ini ke sebelah kanan pemain Qatar kali ini. Coba lagi umpan ke depan melewati garis tengah. Berduel tadi para pemain dari Swiss dan juga Qatar. Diambil kali ini oleh Afif. Terus melangsung kali ini Afif. Masih mengirim bola. Umpan ke sebelah kiri. Oh, baik sekali tadi Akanji menghentikan pergerakan bola. Arikan ke sebelah kiri. Ada Rodriguez kali ini. Coba lagi ke depan kepada Vargas. Vargas berbantu kali ini. Ke tengah lagi. Mendelay lagi bola. Nampaknya para pemain dari Swiss tidak terlalu terburu-buru untuk bisa menyerang lagi ke serangan ataupun ke kotak dari pertahanan tim Qatar. Santai-santai saja pemain Swiss. Alihkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez. Hampir tadi keluar dari kontrolnya. Dorong lagi para pemain dari Swiss. Coba lagi ke tengah, masih menusuk kali ini dari belakang. Coba lagi kotak penalti, tendangan kaki kanan, tapi masih bisa lagi-lagi dihentikan pergerakannya oleh para pemain Qatar sehingga masih belum menambah keunggulan hingga babak kedua ini.
2: Ya, upaya dari Qatar terus dilakukan di babak yang kedua ini, namun masih cukup solid tadi bagaimana permainan atau pertahanan dari Qatar tadi menutup bagaimana pergerakan dari pemain Swiss. Mencoba kini membangun serangan kembali. Pemain Qatar mundur ke belakang. Abu Nada melebar ke sebelah kanan. Punggung 16 dari Qatar angkat langsung jauh ke depan. Namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada pemain dari Swiss. Sodorkan kepada Kobel. Pemain jaga gawang dari Swiss tadi, Granit Xhaka, melebar ke sebelah kiri, menemui Rodriguez di sana. Dia sama lagi kembali kepada Xhaka, melewati garis tengah Xhaka, umpan ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Nomor punggung 20, sodorkan lagi kepada Afif, melebar di sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mencoba melewati satu pemain tadi, Manuel Akanji, namun tidak bisa melewati pemain Swiss Afif yang nampaknya juga cukup frustasi tadi melewati salah satu pemain Swiss. Belum ada peluang berbahaya yang kembali diraih oleh Qatar hingga menit ke-72 babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada pemain Qatar tadi menghalau namun tidak jelas arahnya, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji. Perlahan menggiring bola, Manuel Akanji, nomor punggung 5 dari Swiss ini, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih melirik ke kanan, berikan saja kepada Nico tadi, sodorkan, seperti siapakah ke tengah, ada juga di sisi kanan, ada Zakaria kini, nomor punggung 8 di sana, Remo

0: penahan pemain Swiss yang langsung tidak memberikan ruang bagi pemain-pemain Qatar untuk berkembang di daerah pertahanannya sendiri. Nomor punggung 16 tadi sodokan lagi ke tengah pada Ahmed tadi, angkat langsung jauh ke depan, melebar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Bagaimana pemain Qatar kini menguasai bola kotak-katik, dia bagaimana pemain melewati dari kotak penalti, bukan pelanggaran, pasti terjadi perebutan, saya dibayangi oleh 4 pemain Swiss yang mengurung tadi. Ahmed mundur ke belakang, lepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana punggung 12 dari pemain Qatar tadi yang masuk di babak kedua ini, Karim Bodiaf, namun masih melambung di atas mistar gawang. Swiss kini mencoba lagi, sodorkan jauh ke depan, mencoba menemui pemain berbahaya, saudara-saudara. Ada Vargas di sana, masuk dari kotak mati, masih Vargas, tembak tendangan, ditepis lagi pemain atau penjaga gawang dari Qatar tadi. Upaya dari Vargas dengan kaki kanannya hampir saja menciptakan gol kedua bagi Swiss, namun sayang berhasil ditepis dan diamankan oleh barisan pertahanan dari Qatar. Kembali datang lagi, bagaimana gelombang serangan mencoba dibangun kembali oleh pemain Swiss. Nomor punggung 9 saya berikan umpan terobosan berbahaya. Oh, hampir saja bagaimana sentuhan dari pemain Swiss tadi, nomor punggung 7 di sisi kiri, di sisi kanan maksud kami, pertahanan dari Swiss, namun masih belum menemui sasaran dan juga menciptakan gol bagi Swiss di babak yang kedua ini. Kembali Qatar mencoba bangun serangan, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Afif tadi, bukan pelanggaran meski terjadi benturan tadi dengan Rodriguez, melebar ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Mencoba Qatar mendekati daerah pertahanan dari Swiss, nomor punggung 12 di sana mundur ke belakang kembali, ada Ahmed di sana masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Dan nomor 14 dari Qatar dibayangi dengan ketat tadi oleh pemain dari Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan, ada nomor 16 di sana. Afif kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang. Cukup kesulitan nampaknya para pemain-pemain Qatar untuk mengembangkan permainan, Bung Jupri.
1: Iya, dan kalau kita lihat memang sejauh ini belum terlihat ya. Artinya kalau kita lihat mereka sangat sulit untuk bisa masuk ya. Begitu. Sebenarnya kalau para pemain Qatar bisa keluar dari pressing tadi, pressing di area permainan mereka sendiri, mereka akan bisa mendapatkan peluang. Karena kita lihat memang ada jarak ya, ada gap yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Tapi memang sejauh ini masih sangat rapi ya pressing dilakukan oleh para pemain Swiss. Dan terlihat juga ada perubahan juga dari pelatih Swiss Murat Yakin tadi dengan masuknya Manjambi dan menggantikan Doye. Tadi Doye kita tahu lebih banyak beroperasi di sisi kanan, tapi kemudian Manjambi bermain agak lebih ke dalam ya, bermain lebih di tengah, support untuk memberikan support pada Brill Embolo. Dan ini tadi kerjasama yang baik juga tadi, bagaimana terupas umpan terobosan diberikan oleh Manjambi, hampir tadi bisa dikonversi menjadi gol oleh Brill Embolo.
0: Ya, betul sekali, upaya lagi datang dari Swiss. Ada Rodriguez coba bersama dengan Vargas di sektor sebelah kiri lini serang dari Swiss, mundur ke belakang. Noel Akanji sodorkan lagi ke tengah, kirimkan langsung jauh ke depan menemui Vargas, namun bola terlalu deras, tidak mampu dijangkau oleh Ruben Vargas dan hanya bergulir di sisi kanan gawang dari Swiss.
2: Pergantian langsung dilakukan oleh Qatar, menjawab juga kontra strategi yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-77 ini. Dua pemain ini nomor 23 harus langsung digantikan untuk pada babak kedua ini. Asim Madibo dengan memasukkan pemain nomor 26 dari Qatar. Ini ada Muhammad Nasser Al-Manai. Al-Manai kali ini coba lagi tendangan. Oh, dua pemain, satu lagi pemain nomor 11 dimasukkan untuk menggantikan, oh maksud kami dari pemain Swiss ya, nampaknya Vargas langsung digantikan oleh pemain nomor 23, ya ini pemain dari Swiss, ya ini Zeki Amoduni akan menggantikan atau beroperasi dengan kontra strategi juga yang dilakukan oleh pemain Swiss kali ini. Qatar dari sebelah kiri coba lagi merangsak ke pertahanan yang dilakukan oleh Swiss, tetapi lagi-lagi pertahanan yang sangat solid. Bagaimana jarak antar lini juga baik sekali Swiss untuk bisa menjaga pergerakan.

0: Sang penyerang handal dari Qatar ke sebelah kanan kali ini, pemain yang masuk di babak kedua ini. Coba lagi ke tengah, pendekan ini kepada nomor 4 dari tim Qatar. Masih para pemain Qatar dari tengah bermain 1-2 dan terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan pemain yang baru masuk ini, nomor 26 ini, Mohamed Nasser Al-Manai, sehingga bolanya tidak memenuhi sasaran. Dan kalau melihat Bung Jupri, ini juga bagaimana keberhasilan Akanji, bahkan tiga pemain belakang termasuk Akanji ini, mungkin motivasinya karena sudah mendapatkan Scudetto bersama Inter.
1: Ya, kalau kita lihat memang terlihat nyaman ya, artinya aliran bolanya juga sangat enak dari para pemain dari Swiss. Dan itu tadi bagaimana juga chemistry ya, artinya kalau kita bicara chemistry-nya sudah sangat terjalin dengan baik, sehingga memang pergerakan tanpa bolanya juga benar-benar terarah. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Swiss terlihat begitu nyaman di pertandingan ini. Terlepas memang belum ada gol kedua, tapi kita lihat bagaimana begitu banyak peluang yang mereka ciptakan tadi. Bahkan Ruben Vargas juga sayangnya kita lihat akurasinya ya, akurasi tembakannya belum terlalu baik. Dan kalau kita di kubu Qatar yang menarik, mereka tidak memasukkan Mohamed Muntari dan juga Al-Musali. Padahal kita tahu juga ini dua pemain depan yang dalam situasi tertinggal biasanya kecenderungannya adalah tim menambah ya, menambah pemain depan dengan harapan memang bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Tapi kita lihat sejauh ini memang pelatih Julen Lopetegui lebih memilih untuk menambah pemain di lini tengah gitu. Meskipun memang ada satu pergantian tadi, kita lihat pemain nomor 7 masuk menggantikan Abdul Rizak ya tadi di pertengahan babak kedua. Tapi di luar itu kita lihat memang masih belum terlalu terlihat berani ya untuk bisa menambah pemain di lini depan untuk bisa memberikan tekanan kepada para pemain dari Swiss.
0: Ya, 10 menit lagi waktu normal di babak kedua ini akan berakhir. Namun kali ini Swiss terus membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini coba lagi Rodriguez menusuk ke tengah, bermain 1-2 bersama kapten keselamatan Gary Saka. Tapi kali ini dari belakang pemain yang baru masuk, tendangan jarak jauh tadi dicoba oleh pemain Johan Mozambi. Jaraknya memang cukup jauh, 35 meter, tapi sekali lagi akurasinya sedikit lagi, berada beberapa meter dari kanan gawang yang dijaga oleh Abu Dan, satu pemain ataupun kiper ini Abu Nada, hampir saja menambah keunggulan ataupun kill the game ya, yang memang meskipun 10 menit terakhir ini tapi akan menjadi yang cepat bagi tim Qatar. Kali ini masih Qatar dari sebelah kanan, coba lagi membangun serangan, tetapi sekali lagi pressing yang dilakukan oleh pemain Swiss. Bahkan Rodriguez tadi terus mengikuti pemain belakang dari tim Qatar, sehingga hanya menghasilkan lagi tendangan gawang bagi tim Qatar. Dari sebelah kiri lagi kali ini Qatar mencoba lagi mengobrak-abrik pertahanan dari tim Swiss, tapi dicuri dengan baik oleh para pemain tim Swiss. Dari sebelah kanan Zakaria kali ini coba lagi membantu umpan ke sebelah kiri, lagi-lagi pemain yang berada di depan, tapi lagi-lagi dicuri oleh para pemain dari tim Qatar, sehingga bola kali ini justru jatuh lagi kepada pertahanan yang digalang oleh para pemain dari Swiss. Kapten kesebelasan kali ini ataupun disodorkan lagi Johan Mozambi tadi, back pass lagi jauh. Seluruh pemain dari tim Swiss sudah berada di pertahanan dari Qatar. Kali ini Mozambi lagi coba memberikan lagi tadi, maksudnya ke sebelah kiri kosong, tetapi lebih memilih ke belakang. Satu pemain dari Swiss bermain lagi kali ini, Mozambi bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, coba lagi menusuk tetapi dicokel terlebih dahulu. Namun satu pemain Swiss kali ini lolos, umpan lagi ke sebelah kanan di dalam kotak penalti. Zakaria tendangan, maksudnya umpan, masih terhadang oleh pemain dari Qatar. Sebarkan lagi ke belakang, coba lagi angkat kali ini para pemain dari Swiss. Oh, baik sekali satu pemainnya ini, Zakaria lolos. Apakah enggak Zakaria mengumpan, tetapi lebih baik memilih ke belakang kembali untuk membangun lagi serangan. Dorong lagi kepada Zakaria, giring lagi kaki kanan, bermain 1-2. Kali ini masih para pemain dari Swiss terus mengurung pertahanan yang dilakukan oleh Qatar hingga menit ke-83 ini. Dari tengah, satu pemain Akanji sudah masuk kali ini, masuk pemain 1-2, tetapi lagi-lagi dipotong dengan baik oleh pemain Qatar, sehingga pupus lagi serangan yang dibangun oleh pemain dari Swiss.
2: Upaya lagi dilakukan kini oleh pemain Qatar, coba menguasai bola, namun kembali dapat direbut lagi. Berbahaya saudara, terjadi perebutan, dapat kembali dilakukan atau direbut bola oleh pemain Qatar. Afif coba menggiring cepat permainan, sodorkan bola ke depan, namun kembali lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel tadi. Swiss kini menguasai bola. Manuel Akanji sodorkan lagi kerjasama dengan Granit Xhaka, sodorkan beri umpan ke depan. Ada Zambi nampaknya masih, oh sayang kontrol yang kurang cermat tadi dan punggung 7. Bagaimana Ibriel Embolo maksud kami tadi hampir saja tadi menciptakan peluang yang berbahaya, namun kontrol yang kurang cermat dari Ibriel Embolo tadi. Qatar mencoba menguasai bola, lepaskan jauh ke depan tapi melenceng keluar lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Swiss, masih di sisi kanan lini serangnya. Mencoba lagi, sodorkan perlahan Manuel Akanji kepada Remo Fuller. Masih memainkan bola dengan tenang, berputar-putar dia mencari kawan yang bebas. Sodorkan kepada Mazambi, melebar kepada Zakaria. Masih Zakaria mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan, datang lagi Mazambi, lepaskan tendangan, membentur lagi. Bagaimana pemain dari Qatar yang begitu rapat menutup pergerakan dari pemain-pemain dari Swiss, mundur. Bagaimana upaya dari Qatar untuk bertahan dengan rapi di bawah tekanan dari Swiss yang terus menguasai bola dan melakukan gempuran sektor sebelah kiri dan juga kanan pertahanan dari Qatar. Ada Nico, sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji, sodorkan melebar kini kepada Rodriguez. Masih Rodriguez, kerjasama dari nomor punggung 23 yang masuk di babak yang kedua ini, namun pelanggaran terjadi. Bagaimana penguasaan bola yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi dari Swiss, Zeki Amdoni. Hasilkan tendangan bebas sudah dilakukan dengan cepat, sodorkan lagi. Oh salah pengertian tadi, maksudnya diberikan kepada Granit Xhaka, dikuasai oleh pemain Qatar. Afif sodorkan bola ke depan, mencoba mengisi sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Swiss mundur ke belakang kembali dengan Ahmed, kembalikan kepada Afif, melebar ke sisi kanan. Kerjasama 1-2, masih Afif. Bagaimana Ahmed juga membantu. Coba kini pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola. Ahmed sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lepaskan umpan ke depan kotak penalti, namun dihalau tadi. Datang lagi Afif, berbahaya. Masih Afif, masih Afif. Oh, lepaskan tendangan namun berhasil dikuasai oleh Gregor Kobel tadi. Jaga gawang dari Swiss. Upaya dari Qatar tadi untuk melepaskan umpan di depan mulut gawang dari Swiss. Tenang masih. Pemain Swiss menguasai bola. Sodorkan kepada Granit Xhaka, mundur ke belakang. Ada Manuel Akanji, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez, sodorkan bola ke depan pada Embolo tadi. Ya sama, namun terlepas penguasaan bola. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang. Abu Nada melebar kini, pemain-pemain Qatar mengisi sektor sebelah kanan, mencoba direbut tadi oleh pemain Swiss. Pelanggaran nampaknya tadi, nomor punggung 23 nampaknya Zeki Amdoni yang mencoba merebut bola, mendapatkan tackling dari pemain Qatar nomor punggung 16 nampaknya di sektor sebelah kanan tadi. Hasilkan tendangan bebas kini nampaknya bagi Swiss. Ya, di pinggir lapangan kami juga melihat terjadi kembali pergantian pemain dilakukan oleh Qatar dan juga beberapa pemain Swiss yang juga masuk. Ed Nelson Junior keluar, digantikan oleh Hassan Al-Haidos. Kemudian juga Rodriguez juga nampaknya digantikan. Ada setidaknya dua pemain yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini dari kubu Swiss. Bagaimana Fleur dan Rodriguez ditarik keluar, masuk Jasari dan juga Moheim, nomor punggung 14 dan nomor punggung 2. Sodorkan lagi, mundur ke belakang. Raga Kanji bersama dengan Moheim, melebar ke sektor sebelah kanan, namun tidak mampu dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Swiss tadi di sisi kanan. pertahanan dari Qatar. Lemparan ke dalam saja bagi Qatar. Sodorkan ke depan tadi, terjadi perebutan di sana. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pemain-pemain Qatar. Mencoba kepada Ahmed tadi, melebar ke sektor sebelah kiri. Datang lagi Afif, kini nampaknya mau menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Masih Afif, kerja sama 1-2, lepas ke tendangan. Goals. Tendangan dari nomor punggung 7 dari Swiss, dari Qatar maksud kami. Namun masih dengan mudah ditangkap oleh Gregor Kobel, sehingga ini menjadi peluang, salah satu peluang emas sebenarnya di babak yang kedua ini, Bung Jupri ya, bagi ya, Qatar.
1: Betul, kalau kita peluang dari Al-Aladin ya. Jadi memang tembakannya masih terlalu lemah. Dan lagi-lagi memang kita lihat bagaimana kiper dari Swiss, Gregor Kobel, yang memang tidak terlalu banyak bekerja di pertandingan kali ini. Karena permainan yang sangat-sangat baik kita lihat dibangun oleh para pemain dari Swiss. Bukan hanya saat mereka menguasai bola, tapi bagaimana pergerakan para pemain mereka saat melakukan pressing, saat melakukan pergerakan tanpa bola, ini yang memang membuat para pemain dari Qatar benar-benar kesulitan.
0: Iya, memasuki kotak penalti kali ini. Swiss coba lagi. Oh, maksudnya tadi Zakaria memberikan umpan datar, tetapi tidak ada yang menyongsong di mulut gawang dari Qatar. Hampir saja tadi Swiss menambah keunggulan dan kill the game, karena kita lihat sekilas tadi memang tambahan waktu sekitar 7 menit kah. Kini waktu yang cukup banyak bagi 6 menit ternyata tambahan waktu di babak kedua ini. Bagaimana Qatar harus bisa terus mengejar ketertinggalan dari Swiss. Kita nantikan, sementara banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan. Kontras strategi dilakukan, dan memang dengan beberapa peluang ini termasuk tadi beberapa kejadian juga mampu kali ini dilakukan. Tetapi kembali ke lapangan, para pemain Swiss coba membangun serangan, diusir lagi oleh pemain Qatar tadi nomor punggung 8 tadi. Coba lagi kali ini Qatar dari sebelah kanan menusuk lagi kali ini Mazambi ataupun satu pemain, tapi terbentur lagi pergerakan dari anak-anak Qatar. Coba lagi terus bergulir memainkan ini 1-2, masih Qatar ataupun Swiss. Umpan lagi membelah kali ini ke sebelah kiri, coba lagi di depan kotak penalti, tendangan kaki kanan membentur lagi tembok yang dilakukan oleh Qatar. Sementara tadi Akanji memang sangat-sangat tangguh, bahkan Akanji langsung keluar mengepres nih Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita memang pressingnya ya, pressing yang dilakukan oleh para pemain Swiss memang sangat-sangat baik di pertandingan kali ini, dan itu yang memang menjadi kunci juga di keunggulan untuk Swiss sejauh ini. Dan kalau kita lihat ya, hanya beberapa kali memang ada momen di mana para pemain Qatar bisa keluar ya dari pressing, dan begitu memang mereka bisa keluar dalam situasi yang terus ditekan, mereka bisa menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana umpan kuncinya ya, kadang-kadang umpan key passes-nya saat mereka punya momentum justru memang tidak terlalu baik juga. Itu yang memang akhirnya menjadi kendala buat para pemain dari Qatar untuk bisa paling tidak lebih banyak memberikan ancaman kepada gawang dari Swiss.
0: Ya, menit-menit setan ini disebutnya, karena memang konsentrasi harus sangat-sangat tinggi, di mana kelelahan juga sudah menghinggapi kedua kesebelasan, di mana juga tadi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain dari Swiss. Sementara Qatar terus bertahan, kali ini Swiss coba lagi membangun serangan umpan, menarik sekali kali ini kena bola penalti, ditangkap di udara oleh kiper dari Qatar, mencari kawan. Kiper dari Qatar ini dengan jersey berwarna kuning-kuning memberikan arahan agar juga tetap melebar, karena memang sekali lagi pressing yang dilakukan oleh Swiss ini sangat-sangat tinggi, sampai memang para pemain tadi dari Qatar tidak mampu mengontrol bola. Oh, tapi kali ini dicuri oleh pemain Qatar dari sebelah kanan, pemain yang baru masuk tadi hampir saja menerobos dari sebelah kanan, Mohamed Nasser Al-Manai. Hanya lemparan ke dalam kali ini, back pass ataupun jauh ke belakang lagi pada Pedro ataupun satu pemain dari Qatar, Pedro Miguel. Dorong lagi ke pemain nomor 16, back pass jauh kepada Abu Nada. Geser lagi, masih para pemain Qatar seperti terkurung di pertahanan sendiri, karena memang barisan pertahanan yang dilakukan oleh Swiss lagi-lagi mampu mementahkan. Tapi satu peluang kali ini coba dijaga tadi dengan baik oleh Akanji, sehingga menyebabkan lemparan ke dalam lagi untuk tim Swiss. Sangat baik, tiga back yang berada di belakang Swiss ini, Bung Jupri ya.
1: Ya, dan kalau kita memang Akanji ya menjadi pemimpin di situ, bertugas sebagai leader yang mengkoordinir ya bagaimana pertahanan dibangun oleh para pemain dari Swiss, dan terlihat juga memang kedalaman tim ya, kedalaman tim dari Swiss juga sangat baik, dan itu yang terlihat bagaimana pergantian pemain yang mereka lakukan tidak menurunkan kualitas tim.
0: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss yang memang menjadi kartu yang semenjak ataupun menit-menit akhir, kata-kata saya memang Bolam Koki mampu mencatatkan dirinya penyama kedudukan di sisa 2 menit akhir babak kedua ini. Gimana Bung Jupri?
1: Ya, dan kalau kita lihat bukan pemain depan yang menciptakan gol, tapi kita lihat justru kapten tim mereka Bolam Koki yang berhasil melepaskan sundulan yang sangat baik, dan bagaimana juga crossing tadi dari sisi kiri serangan. Dan kita lihat juga bagaimana Koki yang masuk ya, yang membantu, karena memang menit-menit akhir tidak ada pilihan selain memang mengambil keputusan untuk membantu serangan, dan akhirnya memang terbayar lunas. Bagaimana kalau kita lihat akhirnya serangan yang sangat baik dibangun, momentum yang jarang didapatkan, tapi memang begitu klinis saat mendapatkan peluang. Dan buat Swiss ini menjadi pukulan yang sangat telak, karena mereka harusnya bisa cepat menyelesaikan pertandingan ini, tapi justru kebobolan di menit-menit akhir.
0: Hukuman langsung dilakukan oleh pemain dari Qatar yang memang tinggal menit-menit akhir ini harus menerima kenyataan kebobolan gawalnya oleh bek setelah kita puji-puji lini belakangnya, ternyata memang jebol juga Bung Jupri.
1: Ya, dan ini memang menjadi hasil yang tidak menyenangkan ya, meskipun memang masih ada beberapa detik lagi pertandingan akan berjalan, tapi apa yang terjadi ini tentu di luar dugaan, tentu bukan hanya yang penonton yang ada di stadion, tapi kita juga yang menyaksikan, karena kita melihat bagaimana begitu dominan para pemain Swiss menguasai pertandingan sebenarnya.
2: Ya, kick off sudah dilakukan lagi. Upaya dari Swiss yang selalu mengurung pertahanan Qatar namun berhasil disamakan kedudukan di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Hanya tersisa beberapa detik saja, mencoba bagaimana Manzambi tadi dan tendangan namun membentur salah satu pemain Qatar. Ini mau nampaknya menjadi peluang terakhir di babak yang kedua ini. Nomor punggung 22 dari Swiss akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri, sudah dilakukan kaki kiri Aus di halo tadi, kembali jatuh di kaki pemain Swiss, masih di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan, langsung saja ditepis lagi oleh pemain Swiss. Oh, itu pemain Qatar melepaskan tendangan tadi namun masih melengkung jauh dari sisi gawang dari Qatar. Masih selamat gawang Qatar di akhir-akhir babak yang kedua ini, tentu menambah ketegangan bagi pemain atau kubu tim Qatar setelah mampu menyamakan skor di injury time babak yang kedua ini, mana disambut meriah ribuan supporter timnas Qatar yang hadir di Stadion San Francisco Bay Area, dan bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras, sudah meniupkan peluitnya. Skor berakhir 1-1 antara Swiss menghadapi Qatar di babak fase grup Piala Dunia 2026, dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Jufri dan juga Bung Fajar.
3: Iya, terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi atas laporan pandangan matanya, dan kami harus sudahi pertandingan ini, jalannya laporan pandangan mata. Nanti sesaat lagi kami akan ulas bagaimana hasil dari pertandingan antara Qatar melawan Swiss.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Waduh, waduh, waduh. Inilah.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi sama Linda dan Kelvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan kita baru saja ya mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan antara Qatar dan Swiss yang dihadirkan untuk pendengar. Dan kita akan lanjut ya untuk rangkaian Kupang Pagi. Kita akan lanjut dengan Mutiara Pagi untuk hari ini. Mutiara Pagi Kristen tentang bertumbuh secara progresif dalam Kristus akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi, dan kita juga akan lanjut lagi siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia 2026 untuk Brasil dan Maroko. Ya, akan dihadirkan untuk Anda selepas Warta NTT Pagi. Dan di pagi ini juga ya akan kami lanjutkan dengan siaran langsung Kebaktian Pagi. Untuk Kupang Pagi kita tuntaskan di pukul 10. Kita akan lanjut dengan Kupang Siang. Sesi yang pertama diawali dengan program Idola. Ya, program spesial untuk anak-anak Indonesia. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

Iya, selamat pagi, selamat hari Minggu pendengar, dan kita masih terus lanjut dengan menghadirkan kidung-kidung rohani untuk pagi hari ini, mengawali hari, dan kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, ya, dan juga untuk hari yang baru yang masih dianugerahkan untuk kita jalani dengan segala aktivitas kita. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri juga untuk mengikuti kebaktian pagi untuk umat Kristiani di mana saja berada, dan kidung-kidung rohani terus dihadirkan untuk Anda.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

0: Selamat beraktivitas.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Nelson Mandela. Jangan menyerah. Menyerah bukanlah solusi. Berjuanglah agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hanya Yesus jawaban hidupku, dihadirkan untuk Anda, dinyanyikan oleh Putri Siakian. Ya, ini lagu yang menyampaikan pesan rohani yang mendalam ya, tentang penyerahan diri dan pengharapan mutlak kepada Tuhan. Karena dikatakan bahwa Tuhan merupakan sumber ketenangan sejati dan damai dalam segala situasi. Dan pendengar, kita masih terus lanjut untuk kidung-kidung rohani dirangkaikan dengan filler ya, dan juga yang akan dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 6 pagi. Kita bersyukur ya untuk hari baru yang masih dianugerahkan bagi kita untuk kita jalani dengan segala aktivitas kita. Dan sekali lagi, selamat mempersiapkan diri untuk umat Kristiani yang akan mengikuti kebaktian di pagi hari, entah mungkin itu di jam 6 pagi, di jam 7 pagi, ataupun di jam 8 pagi. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan di pukul 6 kami akan tuntaskan ya Putiara Pagi yang menghadirkan kidung-kidung rohani ini, dan kita akan lanjutkan dengan Warta NTT Pagi.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama rekan Wiwin Ngari.

Inilah selain pandang yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Wiwin Ngari. Melemahnya rupiah mulai berdampak bagi berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya adalah bengkel-bengkel yang menyediakan berbagai produk impor, seperti suku cadang kendaraan. Pemilik bengkel Indotama Tiffany mengatakan, berbagai barang naik meski pelanggan tetap ada. Tidak sedikit pelanggan yang batal membeli karena kenaikan harga yang terjadi. Kondisi kenaikan harga juga sudah dijelaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matamira Bekale. Dalam konferensi pers bersama awak media, Matamira Kale menjelaskan bahwa komunitas makanan siap saji dan pelumas atau oli mesin mengalami inflasi. Masyarakat berharap agar kondisi perekonomian Indonesia segera membaik agar harga di pasar bisa kembali normal. Pelestarian budaya lokal tidak hanya dilakukan melalui pertunjukan seni dan perlombaan, tetapi juga melalui pendekatan akademis yang melibatkan perguruan tinggi. Model kolaborasi tersebut diterapkan dalam penutupan Bulan Budaya di Jemaat Gemit Sontetus OIK Klasis Kupang Tengah, Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Jemaat Gemit Sontetus OIK dengan Program Pasca Sarjana Teologi Universitas Kristen Arta Wacana atau UKAU Kupang. Operasi ini bertujuan memperkuat upaya pelestarian budaya lokal melalui pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Majelis Jemaat Gemit Sontetus OIK, Pendeta Nyongki, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi penutup bulan budaya, tetapi juga menjadi ruang belajar bersama untuk memahami nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya, rangkaian kegiatan diawali dengan workshop budaya yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, gereja, legislatif, hingga pemerintah. Selain menjadi ruang ekspresi budaya, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga identitas budaya lokal agar tetap hidup dan relevan di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Pelatihan sistem pembukaan, pemasaran, dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal, paham digital, unggul meraih pasar global dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2026. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama 1 tahun, mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lokotenun.id. Salah seorang pelaku UMKM cerita Mama di Timur, Roni Fredik Manuk, selaku peserta kepada RRI menyampaikan, pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran, dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka. Lokal expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Roland Fangidae, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana mengatakan, dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM, semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Ribuan umat Kristen di Nusa Tenggara Timur turut ambil bagian dalam kegiatan 1 Million Worship atau 1 Juta Penyembahan yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 di NTT, kegiatan berlangsung di 5 titik, yaitu Kabupaten Rotendao, Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, melalui Atambua, serta Waikabubak, Sumba Barat.
Evangelis Rolis Firman, koordinator kegiatan yang juga pembicara dalam KKR Indonesia Menyembah yang dilaksanakan di alun-alun rumah jabatan Bupati Rotendao, ketika diwawancarai mengatakan bahwa pelaksanaan penyembahan di setiap daerah dimulai pada waktu yang berbeda. Namun seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan pada hari yang sama sebagai bentuk kesatuan doa bagi Indonesia. Menurut Rolis, kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum ibadah bersama, tetapi juga sarana mempererat persatuan gereja dan umat yang percaya dalam mendukung pembangunan bangsa melalui doa dan penyembahan. Kegiatan One Million Worship di Rotendao berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh sukacita. Para peserta bersama-sama menaikkan doa syafaat bagi bangsa Indonesia, memohon kedamaian, persatuan, serta pemulihan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga di wilayah Oeleta, Kota Kupang. Sejumlah masyarakat terpaksa mengantri hingga berjam-jam di pangkalan demi mendapatkan kebutuhan bahan bakar rumah tangga tersebut. Namun, tidak semua warga pulang dengan membawa minyak tanah. Yublina, salah seorang warga yang ditemui saat mengantri, mengaku sudah menunggu selama hampir 2 jam. Meski demikian, ia masih kesulitan dalam mendapatkan minyak tanah yang dibutuhkan keluarganya. Menurut Yublina, harga minyak tanah di luar pangkalan bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per jerigen, jauh lebih tinggi dibanding harga yang seharusnya. Keluhan serupa juga disampaikan Juliana. Ia mengaku sudah mengantri sekitar 1 jam, tetapi belum tentu bisa mendapatkan jatah minyak tanah. Warga menilai masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan pihak pangkalan. Menurut mereka, stok yang diterima pangkalan memang terbatas, sehingga setiap pembeli hanya mendapat 1 jerigen. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera mencari solusi agar pasokan minyak tanah kembali normal. Kelangkaan yang terjadi sejak tahun lalu ini sangat memberatkan warga yang masih bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendataan Daerah resmi membuka Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBB P2 tingkat Kota Kupang di Kecamatan Kelapa 5. Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffrey Edward Pell menjadi bagian dari strategi jemput bola pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Sebagai kecamatan ketiga dari 6 kecamatan sekota Kupang, Kelapa 5 menjadi pusat layanan pembayaran PBB P2, konsultasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, hingga transaksi pembayaran secara digital. Selain pelayanan perpajakan, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak teladan dan menyerahkan dana operasional bagi lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. DPRD Kota Kupang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan karena dinilai mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong penggunaan sistem pembayaran pajak secara digital. Pemerintah Kota Kupang berharap Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBB P2 dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong tercapainya target penerimaan daerah tahun 2026. Penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2026 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Puluhan relawan pada salah satu SPPG di Kota Kupang terpaksa dirumahkan setelah operasional dapur MBG diberhentikan sementara. Neni, salah seorang relawan yang ditemui RRI Rabu 10 Juni 2026, mengaku penutupan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurutnya, informasi yang diterima relawan menyebutkan tidak tersedianya dana operasional menjadi alasan pemberhentian sementara kegiatan dapur MBG. Akibat kondisi tersebut, relawan yang terdiri dari tenaga dapur, pengemudi, dan petugas lainnya tidak lagi menjalankan tugas sejak awal pekan ini. Para relawan merasa kecewa karena program yang selama ini menjadi sumber pendapatan keluarga mereka tiba-tiba diberhentikan tanpa kepastian kapan akan kembali beroperasi. Selain berdampak pada tenaga relawan, penghentian operasional SPPG juga mempengaruhi sejumlah sekolah dan posyandu yang selama ini menerima layanan MBG.
Program tersebut diketahui telah berjalan selama beberapa bulan dan menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Di tengah penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis atau MBG dari sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kupang, Posyandu WLP Bougainville 7 di Kelurahan Oesapa masih tetap menerima dan menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Ketua Kader Posyandu WLP Bougainville 7 Rovina Janggu OB mengatakan bahwa program MBG di wilayahnya baru berjalan sekitar 3 bulan terakhir. Menurutnya distribusi makan bergizi hingga saat ini masih berlangsung normal tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan penerima manfaat MBG di wilayah Posyandu Bougainville 7 berjumlah 201 orang yang terdiri dari 155 balita, 42 ibu menyusui, dan 4 ibu hamil. Sebelum distribusi dilakukan, pihak Posyandu juga telah membentuk grup penerima manfaat untuk mempermudah koordinasi penyaluran makanan. Meskipun sejumlah dapur SPPG di Kota Kupang mengalami penghentian sementara, Posyandu Bougainville 7 hingga kini masih menerima pasokan MBG secara rutin dari dapur SPPG Oesapa 2 dan belum mengalami gangguan distribusi. Polda Nusa Tenggara Timur mengungkap perkembangan penanganan sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penyelundupan manusia sepanjang Januari sampai Juni 2026. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu mengatakan, pihaknya saat ini menangani 4 kasus TPPO yang melibatkan eksploitasi anak hingga dugaan pengiriman pekerja migran secara ilegal ke luar negeri. Hal itu disampaikan oleh Kombes Nova Irone Surentu kepada wartawan Kamis 11 Juni 2026 di Mapolda NTT. Sementara itu Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko mengatakan, pemberantasan TPPO merupakan upaya untuk melindungi nyawa, martabat, dan masa depan masyarakat NTT. Keberhasilan penanganan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari banyaknya warga yang berhasil diselamatkan dari praktik perdagangan orang. Ia mengatakan Polda NTT akan berdiri di garis terdepan dalam perang melawan tindak pidana perdagangan orang. Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada janji-janji calo atau perekrutan ilegal yang menawarkan pekerjaan ke luar daerah maupun luar negeri. Masyarakat diminta segera melapor kepada instansi terkait apabila menemukan indikasi perdagangan orang. Untuk menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berintegritas, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Winston Rondo meminta jajaran pendidikan untuk tidak mengukur SPMB dari terpenuhinya daya tampung di sekolah negeri, melainkan seluruh ekosistem pendidikan dapat tumbuh secara sehat. Kepada RRI di Kupang, Ketua Komisi 5 DPRD Winston Rondo menambahkan, berdasarkan pemantauannya dalam beberapa tahun terakhir, SPMB di Kota Kupang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Jalur domisili, afirmasi, dan prestasi akademik, non-akademik, prestasi, dan jalur mutasi ditegaskan Kepala Bidang Dikdas Kota Kupang Okto Naitboho. Ditetapkan dalam sistem seleksi penerimaan murid baru yang berlaku di tahun 2026. Karena itu diharapkan agar tidak ada lagi pertanyaan tentang jalur SPMB apa saja. Jalur domisili anak ditegaskan Kabid Dikdas Okto Naitboho menjadi prioritas dalam sistem SPMB tahun ajaran 2026-2027 sesuai peraturan pemerintah, yakni mendekatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban pengeluaran transportasi keuangan orang tua dan siswa. Antusiasme lembaga pemerintah, TNI, Polri, dan rumah besar partai politik terpantau RRI di Kupang saat hari pertama pertandingan babak pengisian Grup A Pesta Bola Piala Dunia 2026 di Kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RRI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novantor Center, PAN, Polda NTT, dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sudah membuka tempat nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026.
Khusus di TVRI, telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT, Jeffrey SH MH, TVRI selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah siapkan tempat khusus selama sebulan penuh. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengatakan, pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan fasilitas untuk nonton bareng pada waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib, menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah di fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah. Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama Grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko, Jumat 12 Juni 2026, ikut menikmati siaran langsung pesta bola Piala Dunia melalui RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya. Catatan RRI, hasil sementara Grup A, Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantongi 3 poin pada pertandingan pertama, Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 WITA. Meksiko memimpin Grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Sementara Korea Selatan menang tipis dengan Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan perpanjangan izin operasional kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen atau SMTK Ba'a dan SMTK Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Kamis 11 Juni 2026. Penyerahan izin operasional tersebut menjadi langkah penting dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan agama Kristen yang memiliki legitimasi resmi dari negara. Selain itu, perpanjangan izin juga memastikan seluruh proses pendidikan berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kemenak NTT Yakobus Octavianus mengatakan, perpanjangan izin operasional bertujuan mencegah terjadinya kekosongan legalitas lembaga pendidikan. Menurutnya, setiap satuan pendidikan keagamaan harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tetap diakui negara. Sementara itu, Kepala SMTK Ba'a Welmince Narakaha menyampaikan apresiasi atas perpanjangan izin operasional yang kembali diberikan pemerintah. Yang menjelaskan, SMTK Ba'a telah berdiri sejak tahun 2028 dan beberapa kali memperoleh perpanjangan izin operasional. Menurut Welmince, legalitas yang diberikan negara menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik. Selain itu, keberadaan izin operasional memberikan rasa aman dalam menjalankan seluruh aktivitas pendidikan. Hal senada disampaikan Kepala SMTK Rotendao, Soleman Benu, yang menilai izin operasional merupakan bagian vital dalam keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan. Soleman mengibaratkan izin operasional sebagai urat nadi sekolah. Tanpa legalitas tersebut, sekolah akan mengalami kesulitan dalam menjalani fungsi pendidikan secara resmi. Melalui perpanjangan izin operasional tersebut, pemerintah berharap SMTK Ba'a dan SMTK Rote Timur terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda Kristen yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kualitas pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Win Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat pagi. Kita baru saja mengikuti NTT Slang Pandang. Dan di saat ini kami mengajak Anda, kita mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 Relay Pro 3 Brasil versus Maroko.
2: Ngatik bola, masih mencari rekannya Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Guimarães. Oh, sebuah tadi umpan crossing dari Rapinha, namun sayang bola lebih dekat kepada Yasin Bono. Dibuang saja bola, kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil dari lapangan tengah. Lucas Paqueta tadi maksudnya kepada Rapinha, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Terjadi perebutan bola dan bola kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Gabriel menguasai bola, pendek kepada Rafinha, maksudnya tadi ke depan kepada Igor Thiago, namun bola lebih dekat kepada kaki Ayub Buadi tadi. Masih Ayub Buadi ke depan kepada Bilal Elhanous, ke belakang belikan bola. Kali ini Azedin Onahi bola, namun berhasil direbut. Kali ini Rafinha mendekati kotak penalti, ada Vinicius Junior tadi.
3: Ya, sebetulnya Brazil sudah mulai mendapatkan celah cara menyerang dengan lebih mudah. Bahkan mereka memang dengan cara mendelay tadi di menit ke-14, mulai menit ke-14 tadi, mereka mulai bisa menyerang dengan baik, dengan rapi. Walaupun beberapa kali memang umpannya masih salah atau umpannya masih gagal di manfaat main lain. Dan ini terbukti dengan hadirnya corner ini. Menurut saya ini salah satu keberhasilan Brazil untuk sedikit mulai membongkar dari pertahanan rapat yang dilakukan oleh para pemain Maroko. Dan ini Maroko juga harus hati-hati nih dengan dengan kondisi seperti ini.
4: Sepak pojok akan dilakukan, sudah ada beberapa pemain, Bruno Guimarães akan siap-siap untuk melakukan eksekusi. Ada sekitar 4-5-6 pemain di dalam kotak penalti dari Maroko, pemain timnas Brasil. Ada Lucas Paqueta, kemudian ada Casemiro, ada Igor Thiago, dan juga ada Gabriel. Ya, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan, sayang sekali. Ah, dibuang tadi, jatuh ke kaki Vini ke Lucas Paqueta. Nah, tadi hampir tadi sempat terjadi handsball, ternyata tidak. Ya, bola melambung ke belakang dan back pass dilakukan oleh pemain belakang Brasil kepada kiper mereka, Alisson melihat-lihat siapa yang akan diberikan umpan kepada Gabriel. Gabriel kemudian umpan lagi kepada kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brasil ini, masih mencari-cari siapa yang akan hendak diberikan umpan. Ya, berusaha melakukan penguasaan bola, tidak terburu-buru. Pemain timnas Brasil masih berada di garis pertahanan mereka sendiri. Nah, saat ini bola sudah melewati garis tengah. Ya, ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta bermaksud untuk melakukan umpan, sayang sekali umpan Brasil dipotong. Dan saat ini Brahim Dias. Ya, ada satu pemain dari Maroko. Gol! Ismail Saibari, pendengar. Umpan matang dari Brahim Dias yang membelah lautan dan berhasil dimanfaatkan Ismail Saibari yang berlari lebih cepat dibandingkan dua back dari Brasil. Casemiro tadi dan juga Gabriel berhasil dikecoh oleh Ismail Saibari. Dan ini sebuah kejutan, Bung Estu. Benar-benar kejutan. Maroko yang tidak diunggulkan ataupun dinilai lebih lemah pada pertandingan kali ini berhasil membuka gol, mampu menjebol gawang dari juara dunia 5 kali timnas Brasil. Benar-benar umpan yang sangat cantik dan diselesaikan dengan baik oleh Ismail Saibari, pemain nomor punggung 11 dari Maroko ini.
2: Iya, nampaknya lengah barisan pertahanan dari Brazil. Marquinhos dan Gabriel tadi yang tidak mampu menjaga Ismail Saibari tadi, yang mencontek bola atau mencongkel bola, memanfaatkan umpan dari Brahim Dias.
3: Ya, ada yang menarik dari gol ini ya. Kelihatan sekali ternyata Maroko dengan gaya mereka seolah-olah mengikuti gaya Brasil ketika mendelay bola. Dia melihat celah, ada dua pemain bertahan yang yang jauh posisinya, yang jauh posisinya, dan bola ketika dilambungkan kepada Ismail Saibari, Gabriel tidak mampu melakukan penutupan dengan baik, tidak mau melakukan marking dengan baik, dan inilah yang menjadi bagian dari kelemahan Brazil ketika dua back mereka koordinasinya tidak bagus, mereka harus kecolongan, dan ini sebenarnya harusnya sudah terjadi di beberapa menit yang lalu, dan ini menjadi PR baru bagi Don Carlo, bagaimana mereka mengganti atau memaksimalkan komposisi lini belakang mereka, karena sebenarnya yang jadi perhatian khusus kan memang lini, terutama dua back mereka ya, Marquinhos dan Gabriel Magalhães, tapi memang kedua pemain ini masih yang terbaik di antara pemain-pemain Brazil yang lain, dan kelihatan sekali memang celah tadi sangat kelihatan sekali, kecepatan Saibari membuat pertahanan dari Brazil harus angkat tangan dan Gabriel tidak mampu menghentikan. Ini sebenarnya kuncinya.
4: Yang menarik Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan tadi, beberapa kali lini tengah dari Brazil seringkali salah umpan dan gagal menemukan rekan-rekan mereka sendiri di sayap ataupun flank, dan ini yang menyebabkan beberapa kali ataupun seringkali serangan dari timnas Brazil ini harus kandas. Apa sebenarnya yang terjadi pada pagi hari ini, Bung?
3: Ya, kalau dilihat dari catatan mereka saja ya, mereka beberapa kali sudah masuk ke sepertiga pertahanan Maroko, tetapi hanya mampu menghasilkan 3 shoot, artinya sangat minim sekali, beda dengan lawannya yang agresif dari awal, menghasilkan 7 kali shoot, sekali shoot on target, dan kelihatan sekali bahwa Gabriel ini tidak memancing offset, tapi malah ketinggalan ya. Jadi dua backnya itu bingung, mengarahkannya bingung. Satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi bola pas ketika di tengah dengan kecepatan Saibari, kesulitan sekali mereka untuk menutup. Dan ini jelas peran dua back penting, tapi dua pemain bertahan, Casemiro dan Bruno, yang dijadikan pemain nomor 6 untuk menutup serangan lawan untuk tidak sampai ke belakang, perannya juga masih sangat minim seperti itu. Ini lini tengah memang kelihatan sekali Casemiro, kecepatan Casemiro sudah memang menurun ya, atau memang Marokonya yang cukup agresif. Tapi memang kalau dari lini tengah, Maroko sangat bagus sekali, beberapa kali tadi menyerang, ada 3-4 pemain sampai kotak 16, tetapi ketika dapat counter attack, mereka juga mundur secara bersama, dan ini sepertinya yang belum ditemukan oleh pemain Brasil, apalagi Vini dan Rapinha, perannya yang seharusnya agresif sama sekali belum terlihat di pertandingan ini, bahkan beberapa kali keduanya termasuk Ibanez tadi kontrol bola agak sedikit bermasalah, umpannya sia-sia, tidak memenuhi mencapai rekannya, dan ini menurut saya beberapa kerugian yang dihasilkan Brazil sejauh ini.
4: Ya, menariknya tadi rekan Erik, dua back alumni dari final Liga Champion gagal mengawal Ismail Saibari, dan akhirnya Maroko untuk sementara waktu hingga menit ke-25 ini unggul, dan setelah water break ini kita akan menunggu respon dari pemain timnas Samba atau timnas Brasil ini terkait dengan kebobolan mereka yang dilakukan oleh Ismail Saibari. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, saat ini pemain Brasil menguasai bola, Gabriel Magalhães, ya, utak-atik dia pindahkan alur serangan kepada Marquinhos kembali lagi back pass kepada Gabriel kepada siapa bola akan diberikan, masih mencari-cari rekannya dia, kembali lagi umpan mendatar kepada Marquinhos, ya, saat ini Gabriel kembali lagi memberikan umpan, dan ada Roger Ibanez, nah, sayang sekali ternyata tidak terlalu agresif untuk melakukan ataupun menginisiasi serangan. Kali ini pemain Brasil mulai lebih sabar untuk membangun serangan. Ya, umpan lambung tadi maksudnya kepada Rapinha di sisi kanan ataupun di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Sayang sekali bola umpan lambung tadi lebih cepat meninggalkan lapangan. Saat ini lemparan ke dalam untuk Maroko. Maroko, ya, ada Ismail Saibari kepada Nusair Al-Masroui. Ya, kemudian saat ini serangan kembali diinisiasi oleh Maroko. Ashraf Hakimi berlari cepat dia menembus pertahanan dari Brazil. Kepada siapa bola akan dilakukan? Tendang langsung. Sayang sekali. Tendangan langsung dari kapten Maroko, rekan Erik.
2: Iya. Ternyata tadi. Iya, Rosi. Nampaknya Maroko masih belum puas dengan satu gol yang berhasil mereka cetak pada menit ke-21 tadi, sehingga beberapa kali Maroko kembali berusaha untuk kembali mencetak gol. Dan kini di tengah lapangan pertandingan, Brasil kembali mencoba membangun serangan melalui Casemiro. Terjatuh Casemiro, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola Brasil direbut oleh Mazrui. Masih Mazrui menguasai bola dari Maroko. Berikan ke depan kepada Ibrahim Diaz. Di lapangan tengah pertandingan, masih Ibrahim Diaz kuasai bola. Ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola. Pendek saja ke sektor sebelah kanan kepada Ashraf Hakimi. Kembalikan kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz berikan lagi kepada Ashraf Hakimi. Berikan bola ke belakang kepada Onahi tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Dari Onahi tadi yang berusaha untuk mengirimkan umpan crossing, namun membentur kaki dari pemain Brasil sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung dilakukan oleh Ashraf Hakimi kepada Ibrahim Diaz. Masih Ibrahim Diaz menguasai bola. Berusaha direbut oleh Douglas Santos tadi. Douglas Santos terjatuh Ibrahim Diaz. Dan wasit meniup fluidnya. Nandakan terjadi pelanggaran yang dilakukan kepada Ibrahim Diaz tadi.
3: Iya, cara pemain Maroko melindungi bola sangat bagus. Mereka sulit sekali dilepas, dan ini menjadi salah satu kelebihan Maroko. Beda dengan Brazil, beberapa kali kehilangan bola dan ini juga merugikan mereka. Apalagi ketika melakukan serangan seperti ini, beberapa kali keuntungan-keuntungan dihasilkan dari cara pemain Maroko melindungi bola. Dan ini kelihatan sekali memang agresivitas mereka sangat
4: disiplin. Ashraf Hakimi akan melakukan eksekusi. Sudah dilakukan kepada siapa? Sayang sekali, bola tadi sudah disundul namun berhasil dibuang lagi oleh pemain Brazil. Dan kali ini jatuh kembali ke tangan Ismail Aswadiri. Sayang sekali, tendangan kaki Brazil diblok. Brahim Diaz jatuh di kaki Brahim Diaz. Tendangan dari Brahim Diaz tadi terlalu lemah dan akhirnya berada di pelukan kiper dari Brazil, Alisson. Sayang sekali, saat ini bola jatuh kembali di para pemain Maroko. Nah ya, Maroko mulai kembali membangun serangan. Back pass ke belakang untuk melakukan dominasi bola. Ya, umpan lambung, sayang, umpan lambung dilakukan. Nah, saat ini Nasir Al-Serui. Kemudian ya, beberapa pemain tampaknya sudah mulai melakukan. Brahim Diaz dia berlari, tendangan langsung. Sayang sekali, berhasil diblok. Dan kali ini kembali lagi jatuh kepada pemain timnas Maroko. Ya, Unahi kepada Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi dari sisi kiri pertahanan Brazil. Ada Gabriel tadi melakukan sapuan. Sayang sekali, Ashraf Hakimi melakukan tendangan yang jauh, berada di atas mister gawang tadi, rekan Erik.
2: Iya, Ashraf Hakimi setelah tadi bertukar posisi dan berada di tengah tadi, tepat di depan kotak penalti dari Brazil, lakukan tendangan, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Alisson tadi. Kini Alisson tendang bola jauh ke depan, namun jatuh di kaki Onahi. Masih Onahi menguasai bola. Mazrui berikan pendek kepada Mazrui. Berusaha direbut oleh para pemain dari Brazil, namun masih dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Ashraf Hakimi. Masih Ashraf Hakimi berikan bola pendek ke belakang kepada Mazrui. Masih Mazrui kirimkan bola ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Ashraf Hakimi, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Disundul saja dan bola kini jatuh di kaki Vinicius Junior. Mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko. Vinicius Junior setelah mengotak-atik bola dan memberikan umpan kepada Bruno Guimaraes, dan bola dikembalikan kepada Vinicius Junior. Dengan kelincahannya tadi, tendangan kaki kanannya dari sisi sebelah kanan Yasin Bono atau dari sisi sebelah kanan gawang Maroko tadi, Vinicius Junior berhasil melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, sehingga membuat skor berubah satu sama di menit ke-31 babak yang pertama ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ya, gol dari Vinicius?
3: Inilah gol-gol Brazil ya, gol-gol Brazil seperti ini ya. Yang pasti dengan cara bermain Maroko tempo tinggi, seharusnya mampu diredam dengan cara bermain Brazil yang biasanya sangat elegan. Dan peran Vini yang tadi mungkin sempat kita pertanyakan bersama, ternyata dia cukup bagus dengan kemampuan dia mengolah bola, melewati dua pemain lalu melesatkan tendangan. Inilah yang dinamakan mereka masih punya mental juara. Dan kelihatan sekali bahwa seorang Vini memang punya peran seperti itu. Dan sejauh ini memang Igor Thiago menjadi pantulan, dan seharusnya dua winger mereka, dua flank mereka, Vini maupun Rapinya adalah pemain yang menjadi solusi timnya. Dan baru saja Vini melakukan itu, tetapi masih ada banyak catatan dari Brazil ketika dia kalah dalam penguasaan bola, sering melakukan umpan yang tidak sampai ke rekannya ataupun direbut lawan. Ini harus menjadi catatan mereka, apalagi Maroko tidak menurunkan cara bermainnya. Mereka dalam tempo tinggi, dan ini sebenarnya yang hal yang tidak disukai oleh Brazil dengan kondisi seperti ini.
2: Iya, baik saudara pendengar, saat ini Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Onahi tadi ke depan kepada Achraf Hakimi atau Ibrahim Diaz di sana. Masih Ibrahim Diaz di sektor sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Saibari, kirimkan bola lagi ke belakang kepada Achraf Hakimi, namun terjatuh. Achraf Hakimi nampaknya dilanggar oleh Vinicius Junior tadi. Achraf Hakimi, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Achraf Hakimi, sang kapten dari Maroko, sudah mampu bangkit kembali. Achraf Hakimi bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko di luar kotak penalti Maroko. Tendangan bebas akan dilakukan Achraf Hakimi. Sementara ada 1-2-3 pemain dari Maroko yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Brazil, dan Brazil juga para pemainnya sudah turun ke belakang untuk menghalau tendangan dari Achraf Hakimi. Umpan crossing tadi Achraf Hakimi, namun dia dihalau oleh para pemain Brazil. Bola jatuh di kaki Brahim Diaz, kirimkan umpan crossing, namun Brazil dihalau tadi oleh kiper Alisson tadi. Bola namun jatuh di kaki Mazraoui, kirimkan bola ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Saibari, namun bola lebih dekat kepada Alisson Becker tadi. Langsung berikan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos tadi, maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Douglas menguasai bola dari sektor sebelah kiri Brazil. Berikan bola pendek ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan, Lucas Paqueta tadi. Masih Lucas Paqueta menguasai bola. Ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Paqueta berikan bola pendek kepada Alisson Becker. Alisson Becker pendek kepada Gabriel. Gabriel kepada Gumaraes. Kini Gumaraes tendang bola jauh ke depan, di sana ada Lucas Paqueta maksudnya, namun umpan yang tidak begitu akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-35, sementara saat ini skor masih sama kuat 1-1, di mana gol dicetak dari Maroko oleh Ismail Saibari tadi, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh bintang dari Real Madrid yakni Vinicius Junior. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Paqueta. Masih mencari rekannya Paqueta kepada Casemiro. Pendek saja kepada Paqueta, kembalikan bola kepada Rapinha, namun berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Saibari tadi berikan bola pendek saja kepada Bu Adi tadi. Bu Adi kirimkan ke depan kepada Ainawi tadi. Melebar ke sektor sebelah kanan kepada Akhraf Hakimi, kepada Ibrahim Dias. Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Casemiro, membuahkan kartu kuning. Pelanggaran Casemiro tadi dilakukan terhadap Nel El Ainawi tadi. Oh, maksud kami kepada Ibrahim Dias atau El... Oh ya, nampaknya kepada Nel El Ainawi tadi yang dilakukan oleh Casemiro, sehingga wasit asal Slovenia

0: tadi dihalau oleh Vinicius Junior dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Brazil. Alisson Becker pendek saja kepada Gabriel ke depan kepada terjadi sebuah pelanggaran tadi kepada Lucas Paqueta, pelanggaran yang dilakukan oleh Ainoi tadi. Lucas Paqueta pendek kepada Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil, pendek saja ke belakang kepada Paqueta, berikan bola kepada Casemiro kepada Marquinhos, melebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Rafinha yang sudah maju tadi, namun dihalau saja oleh Mazraoui, namun bola jatuh di kaki masih Casemiro tadi. Terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dari Maroko, bola jatuh di kaki para pemain Maroko yang berusaha melakukan serangan balik cepat, namun umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Boadi, maksudnya tadi kepada Saibari, namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Casemiro tadi berikan umpan kepada Vinicius Junior, namun berhasil dihalau, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini masih Vinicius Junior. Sayang sekali, terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Ibanez kepada Marquinhos, kembalikan bola kepada Ibanez di sektor sebelah kanan dari Brazil, kepada Igor Thiago maksudnya tadi, namun bola berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko, direbut kembali oleh Bruno Guimaraes tadi. Berikan bola pendek saja ke belakang kepada Marquinhos kepada Douglas Santos di sisi sebelah kiri. Masih Marquinhos, kali ini Gabriel menguasai bola, kembalikan kepada Marquinhos di lapangan tengah pertandingan, berikan pendek kepada Bruno Guimaraes. Casemiro maksudnya umpan ke depan tadi, ada Rafinha di sana. Sayang sekali umpan dari Guimaraes tadi kepada Rafinha maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
1: Ya, sejauh ini peran Ibanez dan Rafinha belum seperti di sisi yang lain ya, terutama di peran Vini. Dan kalau melihat dari Ibanez beberapa kali mendapatkan bola tetapi tidak disambut dengan baik oleh pembukaan atau pergerakan penempatan posisi yang pas seorang Rafinha, dan Rafinha belum mendapatkan bola yang biasanya seharusnya menjadi bola-bola dia.
2: Ya, Lucas Paqueta setelah melakukan umpan sayang sekali tadi maksudnya menuju kepada Rafinha tapi tidak berhasil dikontrol Rafinha dan bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Maroko, sudah bersiap-siap Nasser Al-Mazraoui, pemain Manchester United ini. Ya, diberikan kepada siapa dia? Sayang sekali bola jatuh di kaki pemain Brasil dan kembali direbut oleh timnas Maroko. Dan saat ini ada terjadi perebutan di sisi tengah. Dan Brahim Diaz melaju kencang dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Dia beralih ke sektor kiri pertahanan Brasil. Ada di sana sudah ada sang kapten Akram Hakimi, umpan dia 1-2-3 dan sayang sekali tidak terjadi perebutan bola tadi antara Edin Unahi dengan Lucas Paqueta di menit ke-41 ini, dan bola akhirnya kembali ke pertahanan timnas Brasil. Ya, saat ini Marquinhos beralih ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Nah ya, berikan kembali lagi back pass ke belakang. Marquinhos berikan kepada Gabriel berikan lagi kepada Roger Ibanez, ada Vini yang maksudnya dituju. Vini sekarang 1-2-3 dan kepada siapa dia akan memberikan? Kembali lagi kepada Roger Ibanez, back pass lagi ke Gabriel. Ternyata timnas Brasil mulai mendelay dan saat ini sudah melakukan serangan. Ada Roger Ibanez, ya, Bruno Guimaraes berebut bola, hendak memberikan umpan ke tengah. Sayang sekali masih ada Nasser Al-Mazraoui dan kali ini terjadi perebutan. Ada Unahi maksudnya, di kembali lagi bola jatuh ke pemain timnas Maroko. Brahim Diaz tadi tampaknya dijatuhkan oleh salah satu gelandang dari timnas Brazil. Ternyata

0: ternyata dijatuhkan oleh pemain nomor punggung 24. Kartu kuning diberikan kepada pemain Brasil nomor punggung 24,
1: Roger Ibanez ya.
0: Iya, Roger Ibanez.
1: Iya. Iya. Ya. Tapi kalau melihat pelanggaran seperti ini memang agak-agak Roger Ibanez meninggalkan posisinya dengan cukup jauh ke tengah, dia harus menghentikan pertahanan. Seharusnya itu yang menghentikan adalah Casemiro. Karena Casemiro ada tugasnya memotong serangan sebagai jangkar. Tapi catatan penting dari pertandingan ini, hampir 45 menit berjalan, rapinya pemain yang paling dalam tanda kutip paling sedikit menerima bola, paling sedikit
0: kontribusinya,
1: dan ini belum maksimal menurut saya, dan sisi kanan dan sisi kiri sangat timpang dari Brazil. Itu yang menurut saya membuat mereka makin sulit untuk menekan ketika dua sisi ini tidak saling beriringan gitu.
0: Ya, Lucas Paqueta memberikan umpan tadi, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Sekarang Brahim Dias, kaki Brahim Dias dibayang-bayangi oleh dua pemain Brasil, berhasil direbut lagi oleh Bruno Guimarães. Bruno kembali kepada Rapinha kepada siapa bola akan diberikan. Tadi dicuri saja oleh pemain timnas Maroko, namun wasit tadi dari Slovenia, Slavko Vincic, menyatakan ada pelanggaran, dan akhirnya bola saat ini ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Brasil. Siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ya, sekitar 8-9 pemain timnas Brasil sudah mendekat ke kotak 16 dari pertahanan timnas Maroko. Ada dua pemain yang akan menghadapi bola, ada Lucas Paqueta dan juga ada Gabriel. Siapakah nanti yang akan melakukan eksekusi tendangan?
2: Ya, masih bersiap-siap. Tendangan bebas dari lapangan tengah pertandingan, Paqueta di sana ada,
0: dan Casemiro tampaknya
2: ya. Casemiro dan Paqueta. Oh. Casemiro nampaknya memasuki kotak penalti bola, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi tadi kepada Boadi tadi. Masih Boadi, kembalikan bola kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi berikan bola kepada Talbi tadi. Masih bola dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, Ibrahim Dias masih menguasai bola kepada Saibari. Kembalikan bola kepada Ibrahim Dias. Berikan bola kepada Aounahi tadi. Masih Maroko kini di sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi masih menguasai bola, berikan kepada rekannya, kembalikan kepada Achraf Hakimi. Back pass saja ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono, ada Vinicius Junior yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan, bola jatuh di kaki Lucas Paqueta tadi atau Douglas tadi. Masih Douglas menguasai bola, kembalikan kepada Lucas Paqueta. Masih Lucas Paqueta melebar ke sisi sebelah kiri kepada Douglas tadi. Tendangan langsung Lucas Paqueta. Hampir saja Lucas Paqueta tadi memanfaatkan umpan crossing dengan bicycle kick tadi, sambil menjatuhkan badannya menendang bola tadi Lucas Paqueta. Namun masih dengan sigap Yasin Bono berusaha ataupun berhasil menggagalkan tendangan dari Lucas Paqueta tadi, sehingga hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brasil dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Maroko bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Rafinha tendang langsung bola memasuki kotak penalti, terjadi duel bola udara, terjatuh tadi Ibanez. Oh, sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan tadi tendangan sudut, dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Masih berdiskusi kapten dari Brazil Marquinhos tadi, berdiskusi dengan wasit. Oh, nampaknya hanya menjadikan tendangan gawang bagi timnas Maroko. Bersiap-siap Yasin Bono.
0: Ya, Yasin Bono sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah, lakukan tendangan. Bola sudah melewati garis tengah dan kembali lagi disapu tadi oleh kepala pemain Brasil, dan bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil. Ada tadi Gabriel, dan bola masih melambung dan di tengah permainan saat ini. Ya, sekarang ini Casemiro. Casemiro memberikan kepada Vini. Vini melakukan dribble dia. Satu, dua pemain siap-siap menerima umpan. Kepada siapa akan diberikan Vini? Dibayang-bayangi oleh tiga pemain Maroko. Ah, sayang sekali berhasil dipotong tadi oleh pemain timnas Maroko. Kembali terjadi pemotongan bola. Potong-memotong serangan tadi. Dan ternyata terjadi pelanggaran. Tapi sayang sekali tadi pelanggaran untuk tampaknya Vini juga tadi dilanggar. Tapi tidak ada peluit yang dibunyikan oleh wasit Slavko Vincic
1: dan iya. Sebuah pelanggaran yang seharusnya
0: melihat kartu itu yuk.
1: Benar, sangat kelihatan sekali tapi wasit tidak melihat itu. Yes. Ini kalau itu pun kalau jadi pelanggaran itu berbahaya buat Maroko sebenarnya.
2: Ya, jadi, sementara pertandingan sudah memasuki extra time 4 menit yang diberikan dan saat ini sudah 3 menit waktu tambahan berjalan. Bola kini berada dalam penguasaan Rafinha. Berikan bola pendek ke belakang kepada Alisson. Alisson kepada Douglas. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 1-1, di mana gol dari Maroko dicetak oleh Ismail Saibari, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-32. Bung Estu, Anda melihat bagaimana penampilan dari Brazil dan Maroko pada pertandingan di babak pertama ini?
1: Ya, Maroko melihat permainan memulai dengan tempo cepat dan bertahan hampir setengah jam mereka bertahan sebelum Brazil akhirnya mulai menguasai keadaan. Dan sejak menit ke-14 Brazil seolah-olah sadar bahwa mereka tertekan melalui kecepatan-kecepatan yang sangat bagus dari Maroko dan juga agresivitas pemain Maroko. Sejauh ini Brazil memang harus melakukan delay-delay untuk mengurangi tekanan mereka, dan itu memang belum terlalu maksimal karena beberapa kali seharusnya yang dikerjakan oleh dua pemain jangkar mereka terutama Casemiro memang belum maksimal. Tetapi Vini menjadi sedikit pembeda ketika gol di menit ke-32. Bukan sekedar gol, tapi dia membuka celah bahwa masih ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan seharusnya dalam melakukan penyerangan. Tetapi catatannya adalah Vini juga harus menurunkan ego. Tadi di menit ke-40 berapa tadi seharusnya bola diumpan ke sisi agak keluar ya, di sana ada Douglas Santos, tapi dia tetap bawa bola. Lalu ada satu lagi, Rapinya catatannya di sisi kiri, di sisi kanan dia belum terlihat maksimal bersama sebagai tugasnya ya. Kita melihat tidak Rafinya tidak seperti di Barcelona yang cukup baik secara permainan, tetapi sejauh ini memang Maroko jauh menguasai dengan kecepatan tempo tinggi mereka, dan itu menyulitkan pemain-pemain Brazil yang memang biasanya bermain dengan elegan, dengan cara yang lebih moderat lah istilahnya seperti itu. Tapi memang inilah cara bermain Maroko, cepat, agresif, dan selalu membuat pemain Brazil kesulitan, terutama ketika menguasai lini tengah. Yeah. Brahim Dias juga baik, tapi menurut saya masih belum dimaksimalkan lagi.
2: Yeah, selain Vinicius Junior dan juga Rafinha yang kita ulas tadi, ini penampilan dari striker Igor
1: Thiago
2: tadi seperti apa? Nampaknya belum ada suplai bola yang cukup baik kepada Igor tadi.
1: Iya, sejauh ini sih Igor dipasang sebagai bukan hanya striker bomber ya, dia hanya sebagai pemantul sebenarnya, dan itu seharusnya dimaksimalkan oleh tiga pemain di belakangnya, terutama Paqueta yang tadi hampir mencetak gol ketika melakukan bicycle kick tadi. Tapi memang tugas Igor satu memang tidak terlihat kelihatan bola-bola yang diberikan ke dia, tapi sebenarnya peran dia tidak hanya sekedar itu. Dia adalah pemantul, pembuka ruang, dan itu harusnya dimanfaatkan oleh tiga orang. Tetapi sejauh ini baru Lucas Paqueta dan juga Vinicius Junior yang bisa memaksimalkan itu. Rapinya belum, bahkan beberapa kali Rapinya mendapatkan umpan dari Ibanez, Rangel Ibanez, bola lepas, bahkan ketika dia duel dia kalah. Ini menurut saya yang harus jadi catatan rapinya. Apakah di babak kedua nanti Matheus Cunha yang akan dimainkan? Kalau Matheus Cunha dimainkan akan sedikit perubahan, tetapi risikonya adalah pertahanan akan berkurang karena rapinya ini kan lebih bisa bertahan dibandingkan Cunha. Cunha ini lebih pada posisi striker, tapi bisa jadi menjadi 4-4-2. Vini agak ke depan bersama Igor Thiago, lalu rapinya agak diturunkan. Jadi ini mungkin salah satu solusinya seperti itu. Tapi kembali lagi, memutus serangan dari tengah para pemain Maroko itu adalah kunci yang harus dilakukan oleh pemain Brasil, dan sejauh ini belum melakukan itu. Bahkan seorang Achraf Hakimi yang berlari dari sisi kanan, dia bisa masuk ke tengah. Ini menurut saya sebuah catatan yang harus dijadikan warning bagi pemain-pemain Brazil gitu.
0: Iya. Menariknya Bung Estu, jika tadi sudah mengulas sedikit terkait dengan bench dari Brazil, bagaimana jika kita berkaca dari bench dari timnas Maroko, siapa yang bisa ya dimaksimalkan oleh Muhammad Al-Ohabi ini untuk di babak kedua ini supaya bisa mengunci mungkin 3 poin di laga perdana grup C ini?
1: Kalau saya melihat overall semua pemain Maroko masih oke ya, masih belum ada yang terlihat kurang secara permainan, strategi mereka, kecepatan mereka. Tetapi memang harus berhati-hati adalah Brazil ini kan punya beberapa pemain secara individu cukup baik ya, Vinicius Junior contohnya tadi. Nah itu aja yang menurut saya yang harus dicoba lebih disiplin lagi main Maroko, dengan cara mereka menyerang yang menyerang mereka yang sangat sporadis, tetapi mereka bertahan dengan cara cepat. Ini juga akan menguras stamina mereka, dan ini juga harus jadi bahan renungan, jadi bahan pembelajaran mereka ke depan, karena kita tahu cuaca di sana cukup panas. Walaupun Maroko juga biasa merasakan hal yang panas ya di cuaca, tapi beberapa pemain kan bermain di Eropa ya, jadi ini juga bisa mempengaruhi mereka dengan permainan tempo tinggi, menguasai bola. Ini butuh konsentrasi yang lebih bagi Maroko, dan ini menurut saya yang harus dijadikan catatan mereka, bahwa beberapa kali pemain dari Brazil sendiri bisa menusuk, dan itu menurut saya yang harus jadi pembelajaran di babak pertama bagi Maroko. Dan kelihatan sekali bahwa sebenarnya lini belakang Maroko ini cukup disiplin. Yang saya katakan tadi, ketika bola masih jauh dia melakukan zona, tetapi ketika bola sudah mendekati sepertiga pertahanan mereka ataupun menuju kotak 16, mereka melakukan man to man, dan ini menurut saya cukup efektif sejauh ini. Mereka bisa merebut bola dengan baik, menguasai bola dengan baik, dan itu menurut saya hal yang harus ditingkatkan lagi dengan kondisi seperti ini, karena Brazil pasti di babak kedua akan lebih agresif dan pasti akan sering mendelay bola.
0: Ya, satu lagi Bung Estu, kalau untuk bintang di babak pertama ini, apakah Anda setuju Brahim Diaz ataupun Vini Junior yang layak jadi bintang di babak pertama ini?
1: Kalau membandingkan dua pemain ini, saya masih memilih Brahim Diaz ya. Ya. Cuma Brahim Diaz beberapa kali kehilangan bola, tapi beberapa kali kehilangan momentum, harusnya mengumpan atau harusnya menendang, itu aja. Kalau Vini menurut saya masih so-so lah dengan pemain yang lain gitu.
0: Dan tapi mendapat marking yang cukup ketat ya di babak pertama.
1: Betul.
0: Kurang bisa berkontribusi maksimal, termasuk untuk rapinya. Tapi yang menarik ini Bung Estu, jika kita bicara terkait dengan Casemiro, beberapa kali Casemiro gagal melakukan ataupun memotong alur serangan Maroko, dan ini tidak hanya satu kali dua kali, dan sempat yang berbahaya adalah akhirnya membuahkan gol setelah Brahim Diaz melakukan umpan yang cantik, memberikan umpan membelah lautan yang diberikan kepada Ismail Saibari. Apa yang harus diperbaiki di lini tengah dari Brasil ini?
1: Dengan kecepatan dan tempo tinggi serta cara yang sporadis mereka melakukan serangan Maroko, tentu lini tengah terutama jangkar sangat berperan sekali, dan itu akan menjadi meringankan tugas dua double center back mereka, sehingga peran Casemiro sangat penting sebagai pemotong. Nah, ini yang menurut saya harus ditingkatkan. Apakah ada pemain yang akan ditugaskan untuk mengcover atau membantu atau seperti apa? Karena Bruno Gomes lebih agresif dengan sebenarnya di dengan posisi 4-4-2 double six itu di, yeah. yang dilakukan adalah memasang Casemiro dengan Bruno untuk memotong Paqueta di depan lebih lebih menjadi semacam playmaker gitu ya.
0: Yeah. Tetapi tapi Brazil ada satu pemain pengalaman di bench yaitu Fabinho yang sebenarnya juga posisinya betul. Mirip dengan Casemiro. Apakah ini perlu diturunkan atau seperti apa, Bung?
1: Iya, Fabinho memang dari beberapa kesempatan hanya menjadi pemain pengganti karena dengan
0: usia yang semakin tua, Ibu.
1: Betul, satu itu. Kedua, kalau ngomong tua sih Casemiro juga tua ya, 34 tahun ya. Tapi kalau melihat kebiasaan dari bahkan sebelum Carlo Ancelotti, pemain gelandang bertahan selalu antara Bruno di Casemiro selalu dipasangkan dengan Bruno yeah. atau pemain yang tidak dibawa Ashley ada satu pemain yang tidak dibawa yeah. dan itu selalu dipasangkan dengan Casemiro sebenarnya. Tetapi memang Casemiro ini jadi pilihan utama, jadi agak riskan kalau mengganti dia gitu karena ini soal jam terbang. Tetapi dengan lawan yang sangat agresif, sporadis dalam menyerang, mungkin butuh tambahan pemain lini tengah atau mengganti peran. Bruno agak ditahan untuk tidak terlalu agresif, tetapi Lucas Paqueta yang agresif. Nah, peran ini penting memaksimalkan si Rapinya untuk lebih agresif lagi, lebih bisa menguasai bola lagi karena di babak pertama tadi Brazil itu nyaris di sisinya Rapinya itu Ibanez aja yang berperan gitu. Ibanez aja yang
0: lebih apa banyak berkontribusi kelihatannya.
1: Betul, tetapi Ibanez juga sering melakukan kesalahan. Itu ya. Jadi perpaduan yang kurang bagus sebenarnya antara Ibanez dan juga Rapinya ini.
0: Dan kesalahan elementer juga tidak hanya dilakukan oleh Rapinya, tapi yang menarik adalah pengatur serangan Brazil sendiri Lucas Paqueta juga memang tidak bisa leluasa untuk berkreasi dan juga seringkali melakukan passing-passing yang salah. Dan apa sebenarnya yang harus perlu dilakukan oleh Carlo Ancelotti untuk menghidupkan lini tengah yang biasanya Jogo Bonito berasal dari lini tengah Brasil ini,
1: Bung Estu? Iya, kita selalu benchmark kita kan selalu era-era Fantastic Four-nya ya. Yeah. Ada Ronaldo, Rivaldo, Ricardo, Kaká dan juga Ronaldinho ya. Yeah. Dan itu tipe pemain yang bisa menjadi bomber semua, tiga orang bisa menjadi pemain tengah semua gitu. Iya. Tetapi saat ini kondisi itu tidak ada dan peran Bruno Guimaraes cukup baik ya sejauh ini. Tetapi ketika Bruno bermain bagus menyerang membantu serangan, Casemiro kesulitan. Nah ini dilematis sekali, harusnya Bruno agak-agak bermain lebih safety, tetapi Lucas Paqueta yang lebih agresif harusnya seperti itu. Karena justru karena dengan kurang maksimalnya Rapinya, Paqueta itu agak mengcover peran si Rapinya ini dan ini membuat lini tengah sering kosong gitu. Dan itu menurut saya juga harus jadi catatan lagi, apalagi beberapa kali Vini cukup baik menguasai bola, tapi sekali lagi Vini masih sering egois, bola masih dibawa sendiri dan itu selalu membentur tembok-tembok dari pemain Maroko.
0: Iya, dan menariknya di Maroko sebenarnya Brahim Diaz itu lebih difungsikan sebagai false nine ya,
1: yes.
0: Bung Estu. Dan jika ingin memaksimalkan serangan, mungkinkah Sofyan Amrabat dimasukkan karena Sofyan Amrabat juga kita ketahui punya kemampuan di lini tengah untuk menjadi pengatur serangan yang cukup baik. Menurut Anda seperti apa, Bung Estu?
1: Saya sepakat, tetapi balik lagi ya dengan peran Brahim Diaz sebagai false nine dan berapa kali Ismail Saibari itu main di flank ya, tiba-tiba ada di posisi winger itu, menurut saya masih cukup efektif ya dengan cara mereka seperti ini. Karena menurut saya kecepatan dan cara bermain dengan tempo tinggi Maroko ini sebenarnya sudah cukup menyulitkan Brazil sendiri. Dan ini kalau mungkin Sofyan Amrabat dimasukkan nanti di pertengahan babak kedua ketika dibutuhkan main yang segar, menurut saya itu dan itu akan menambah kesulitan bagi Brazil. Jadi sejauh ini sih kalau saya melihat para pemain dari Maroko sudah cukup baik, sudah cukup juga sesuai lah cara mereka menyerang mereka. Tapi memang mereka harus konsisten dengan itu. Dengan cara bermain seperti ini otomatis mereka butuh energi yang lebih, butuh sesuatu yang fokus yang lebih, dan itu yang harus jadi catatan mereka.
0: Dan yang mungkin Mohamed Ohabi sebagai pelatih dari Maroko juga ingin menjaga keseimbangan ya, tidak terlalu menyengat ataupun menggigit lawan, tapi juga kita tetap harus punya pertahanan yang seimbang.
1: Betul.
0: Dan mereka juga bisa apa ya, cukup mendominasi tadi di lini tengah pada menit-menit awal ataupun 10 menit pertandingan awal tadi. Dan ini yang menarik bahwa keseimbangan ini perlu tetap dijaga, tidak terlalu agresif, tapi juga kita juga tidak terlalu bertahan. Sepertinya tim underdog seperti Maroko ini nanti akan bisa tetap konsisten memberi kejutan di babak kedua ya Bung Estu ya.
1: Yang pasti dengan catatan statistik ya, dari ball possession memang akhirnya Brazil menguasai 54
0: setelah
1: kebobolan ya.
0: Setelah kebobolan.
1: Iya. Setelah kebobolan
0: telah tersengat dari
1: tangan Maroko. Mereka kan mulai menit 14 kan sebenarnya mulai sadar harus mendelay bola, harus menguasai bola, dan itu yang sebelumnya tidak terjadi. Nah, tetapi kalau dilihat dari catatan tendangan sangat jauh. Maroko memiliki 12 kali tendangan walaupun hanya 2 kali shoot on target.
0: Ya.
1: Brazil hanya 6 dan juga 2 kali shoot on target. Ini menurut saya cukup catatan yang cukup kentara sekali bahwa lawan memang kelihatan sekali si Maroko ini sangat agresif sekali. Tetapi kalau lihat dari corner kick-nya Brazil 2 kali. Ini buah dari mereka mulai memainkan permainan delay, mereka mungkin lebih tenang karena dari menit pertama kick off sampai menit ke-10 itu serangan bertubi-tubi, dan berapa kali pemain dari Maroko ada 4 bahkan sampai seorang Achraf Hakimi aja bisa masuk ke tengah ya, dia padahal dia ada sebenarnya fullback kan, dia bisa masuk ke tengah pertahanan dari Brazil. Artinya agresivitas mereka sangat bagus, bermain dengan tempo tinggi mereka sangat konsisten sejauh ini, dan itu membuat Brazil dalam tanda kutip sedikit kaget sih.
0: Ya, ini Fabinho tadi yang sudah sempat dibahas, Bung Estu, ternyata memang disiapkan untuk memperkuat lini tengah karena beberapa kali yang seperti tadi kita ulas, Casemiro gagal memutus alur serangan dari Maroko ini Bung Estu.
1: Iya, apakah yang diganti itu Casemiro ataukah dia akan berpasangan Casemiro? Ini yang layak ditunggu. Tetapi riskan kalau memainkan dua orang yang bersama posisinya. Karena Bruno Guimarães sejauh ini paling agresif dibandingkan pemain yang lain, dan itu sangat sulit digantikan. Kalaupun menggantikan Rapinya akan ada perubahan di lini depan, dan ini juga resiko. Jadi memang agak-agak harus tricky ya pemain Ancelotti.
0: Kita tunggu saja pendengar siapa yang akan ditarik oleh Carlo Ancelotti. Bersiap-siap Fabinho, nomor punggung 17, pemain yang syarat pengalaman, pernah mengangkat trofi juara bersama dengan Manchester City, dan ternyata Roger Ibanez menarik ya. Jadi back sayap diganti, ternyata Danilo juga masuk dan menggantikan. Siapakah yang akan digantikan oleh Danilo?
1: Oh, ini Danilo Luis ya, pemain Flamengo.
0: Iya.
1: Ini sebenarnya posisinya fullback juga.
0: Fullback juga ya.
1: Iya, jadi sepertinya
0: Roger Ibanez digantikan Danilo.
1: Ya? Danilo perannya seperti itu. Mm-hmm. Sedangkan dia sepertinya menduetkan Casemiro dengan
0: Fabinho.
1: Fabinho. Ini catatan menarik lagi nih dari tim ini nih.
2: Ya, baik saudara pendengar. Saat ini pertandingan babak yang kedua antara Brazil menghadapi Maroko baru saja dimulai. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Marquinhos berhasil merebut bola, pendek saja ke belakang pada Gabriel kepada Danilo tadi. Danilo berikan pendek kepada Marquinhos, kepada Gabriel kirim bola melebar ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, Vinicius Junior kirim bola jauh ke tengah kepada Gabriel. Masih Gabriel, pendek saja kepada Marquinhos kepada Danilo kirimkan umpan ke depan kepada Rafinha kembalikan bola ke belakang kepada Marquinhos, kini menguasai bola di lapangan tengah. Marquinhos kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior kirimkan bola kepada Paqueta, kembalikan bola kepada Vinicius Junior, kirim bola jauh ke tengah kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil berusaha melakukan serangan, masih Rapinha menguasai bola, dibuang saja oleh Mazrui tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua ini bagi kesebelasan Brazil.
1: Iya, sepertinya memang Casemiro diganti dan memang
0: Fabinho ya.
1: Iya, diganti Fabinho dan memang dua pemain yang posisi sama diganti.
0: Iya.
1: Karena memang dari tadi Ibanez belum maksimal ya untuk posisi di fullback, dan jelas kalau kita bahas tadi Casemiro memang layak untuk diganti.
0: Siap-siap pemain Brasil akan menghadapi sepak pojok. Ya, Rapinha sudah bersiap, mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang. Ada Gabriel di tengah, kemudian ada Igor Thiago, Lucas Paqueta, ada juga pemain baru yang masuk, Danilo, ada Marquinhos, dan sekitar ada 8 pemain Maroko yang berada di dalam kotak terlarang. Siapa yang akan diberikan umpan? Sudah dilakukan, sayang. Ah, sayang sekali. Marquinhos tadi tampaknya ternyata mengenai salah satu pemain Maroko. Bola tadi sempat ditendang oleh Marquinhos, menerima umpan dari Rapinha. Ya, saat ini kembali sepak pojok dilakukan. Sudah dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali, meleset. Tidak ada yang mampu menyambut dengan baik. Ada Vini sekarang, jatuh di kaki Vini. Vini dia menyisir dari sebelah kiri pertahanan Maroko, berhasil direbut oleh Nafs Achraf Hakimi. Achraf Hakimi saat ini berikan kepada Brahim Dias. Brahim Dias dia utak-atik dibayang-bayangi oleh dua pemain Brasil, dan bola akhirnya keluar lapangan setelah dibuang saja tadi oleh Fabinho yang baru masuk menggantikan Casemiro. Ya, lemparan ke dalam untuk timnas Maroko yang mengenakan kostum berwarna merah dengan celana hijau dan kaos kaki berwarna merah. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ada Unahi berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi back pass ke belakang dan kembalikan kepada Yasin Bunu, sang kiper. Ya, saat ini ada juga berikan lagi kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi masih mencari rekannya. Ternyata berhasil dipotong oleh pemain Brazil, Lucas Paqueta. Sayang sekali.
2: Terjatuh.
0: Iya.
2: Terjatuh. Achraf Hakimi tadi.
0: Iya.
2: Setelah dilanggar oleh, kita nantikan, oleh Bruno Guimarães nampaknya tadi.
0: Ya,
2: Bruno Achraf dan Lucas
0: Paqueta, Ibu.
2: Iya. Masih tergeletak di tengah lapangan. Achraf Hakimi mendapatkan perawatan meskipun pelanggaran keras, namun tidak ada kartu yang diberikan oleh wasit pada momen tersebut. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit 49, sementara skor saat ini masih sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Oh, nampaknya sudah maju ke depan kiper dari Maroko, Yasin Bono, yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, meminta rekan-rekannya untuk maju semua ke depan. Masih Yasin Bono bersiap-siap melakukan tendangan dengan kaki kirinya, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Saibari tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Brazil, Marquinhos kini kuasai bola kepada Gabriel, kirim umpan tadi ke depan maksudnya kepada Rafinha, namun berhasil direbut oleh Mazrui. Masih Mazrui mendekati kotak penalti dari Brazil. Masih Mazrui kirim bola ke tengah kepada Unahi tadi, kembalikan bola kepada Brahim Dias tadi. Masih Maroko menguasai bola, kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Maroko. Masih Unahi kirimkan bola ke belakang kepada Wahdi tadi. Issa Diop kini dari Maroko melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Achraf Hakimi, masih menguasai bola namun berhasil dipotong tadi oleh Douglas tadi. Kali ini Brasil berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha untuk merebut bola, memasuki kotak penalti dari Maroko. Kirimkan umpan crossing. Oh, tidak mampu dimanfaatkan tadi umpan crossing yang dilepas oleh Vinicius Junior tadi dari sisi sebelah kiri. Bola berhasil dihalau tadi oleh Mazrui, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Brazil. Gabriel kini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Maroko. Kirimkan bola ke belakang kepada Paqueta. Paqueta kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo tadi, maksudnya kepada Rafinha tadi. Namun ya, bola bergulir cukup cepat dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko.
1: Iya, agak sedikit berbeda cara bermain Brazil di awal babak pertama, babak kedua ini. Mereka lebih menekan, tetapi dengan cara yang lebih elegan, ya, lebih santai dibandingkan Maroko tadi yang cepat langsung. Tetapi kita lihat bahwa sepertinya tugas yang lebih utama diberikan kepada Vini. Beberapa kali Vini menguasai bola dengan melakukan beberapa kali terobosan, walaupun memang terkesan sedikit egois ya, tapi memang terobosan-terobosan dia jadi bagus sekali. Dan baru saja Igor Thiago mendapatkan peluang, tendangannya masih berhasil ditepis, tapi
0: dan kembali jatuh bola di kaki pemain Brasil. Saat ini ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta memberikan ke tengah dan back pass lagi ke belakang Fabinho. Tiktak dia dengan Lucas Paqueta. Ya, berikan kepada Gabriel. Pada siapa dia bola? Ada Danilo. Danilo menyisir di sebelah kanan pertahanan. Dan ada Rapinha. Rapinha berikan kepada Rapinha. Rapinha menunjuk jantung. Ah, sayang sekali umpan yang diberikan Rapinha. Tidak ada yang menyambut. Kembali lagi disapu oleh pemain Maroko. Dan bola akhirnya meninggalkan lapangan, hanya menjadi lemparan ke dalam bagi timnas Brazil. Tadi sayang sekali Igor Thiago tadi ya, mendapat peluang yang benar-benar sudah berhadapan dengan kiper Yasin Bono, sayang sekali tidak berhasil ataupun diblok oleh sang kiper dari Maroko ini. Saat ini timnas Brazil kembali menginisiasi serangan. Lucas Paqueta membangun serangan dari bawah, berikan kepada Vini, tiktak dia dengan Lucas Paqueta, ada Fabinho. Ah, sayang sekali bola Bruno Guimarães berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Saat ini Brahim Dias melihat lawan rekannya dan berikan back pass, salah umpan tadi. Dan saat ini Vini, bola jatuh di kaki Vini. Dan tadi sempat terjadi insiden, Vini dijatuhkan, tapi tidak ada wasit, tidak menuhi peluit. Dan kali ini timnas Maroko kembali menguasai bola. Nah, saat ini wasit Slavko Vincic dari Slovenia
2: hampir saja tadi ya. Akraf Hakimi
1: Bung
2: Rosi ya, tadi melakukan blunder tadi, bermaksud mengirimkan umpan kepada rekannya di belakang, namun tadi berhasil direbut oleh
1: Vinicius Junior.
2: Namun beruntung kiper Yasin Bono tadi, Vinicius Junior tidak berhasil melakukan tendangan atau berhasil dihalau tadi oleh rapatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko dari sektor sebelah kanan penyerangan mereka, ada Brahim Dias menguasai bola, terjadi perebutan bola, dibuang saja tadi oleh Ibanez tadi. Oh, maksud kami oleh Danilo tadi. Dibuang saja bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ada sedikit protes tadi dari bench Brazil, namun wasit tidak mengubah keputusannya, hanya lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan. Masrowi menguasai bola, kirimkan bola kepada Onahi tadi, melebar ke sisi sebelah kiri dari Maroko, kirimkan tendangan langsung. Oh, berhasil dihalau tadi tendangan yang dilepas oleh Onahi tadi. Kembali bola jatuh di kaki Vinicius Junior, kirimkan bola ke tengah kepada Lucas Paqueta. Terjatuh Lucas Paqueta, pelanggaran dilakukan oleh Bilal Elhanous tadi. Lucas Paqueta yang sejauh ini tampil cukup mobile di lapangan tengah pertandingan. Lucas Paqueta kirimkan bola ke belakang kepada Danilo, berikan pendek kepada Gabriel kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brazil ini. Marquinhos kirimkan pendek kepada Gabriel Magalhães, berikan bola pendek ke belakang kepada Marquinhos kepada Danilo, kembalikan kepada Marquinhos. Masih berusaha membangun serangan dari bawah tadi. Kali ini Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Vinicius Junior, Fabinho kini kuasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Rafinha menyisir sektor sebelah kanan, namun umpan yang tidak akurat tadi yang dilepaskan oleh Vinicius Junior kepada Danilo Luis tadi tidak mampu dikejar dan bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko. Yasin Bono pendek saja tadi, kali ini Issa Diop, namun bersama dengan tersebut salah seorang pemain dari Maroko, Nail El Ainoui tadi terjatuh setelah dilanggar oleh Igor Thiago di dalam kotak penalti dari Maroko tadi. Igor Thiago yang sejauh ini belum berhasil menjebol gawang dari Maroko. Ya baik, sudah pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 57. Saat ini skor masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan. Di tengah lapangan pertandingan saat ini, kiper dari Maroko Yasin Bono bersiap-siap untuk melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Yasin Bono dengan kaki kirinya tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Saibari, bola jatuh di kaki Brahim Diaz. Masih Brahim Diaz mendekati kotak penalti daripada Brasil. Masih Brahim Diaz, ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola. Masih Brahim Diaz, terjadi perebutan bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Lucas Paqueta. Lucas Paqueta belakang kepada Bruno Guimaraes, kepada Gabriel, kirimkan umpan ke belakang lagi kepada kiper Alisson Becker tadi, pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Danilo kirimkan umpan ke depan dari sektor sebelah kanan Brasil, Rafinha tadi, namun terjatuh Rafinha, dilanggar tadi oleh salah seorang pemain dari Maroko, Mazraoui tadi.
0: Ya, saat ini akan terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Brasil, dan kali ini Brasil mulai membangun serangan dari lini belakang. Gabriel, umpan pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Rafinha. Rafinha menyisir dari sisi kiri pertahanan Maroko. Ya, dibayang-bayang oleh dua pemain. Kepada siapa diberikan? Berikan bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Vini. Vini sudah berada di tengah. Ya, sayang sekali gagal memasuki barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali diumpan ke belakang. Vini saat ini mencari rekannya. Ya, menggocek bola dia, berikan kepada Marquinhos sang kapten. Masih mendelay permainan timnas Brasil untuk menemukan celah untuk menyerang jantung pertahanan dari Maroko. Berikan kepada Danilo. Danilo kembali kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa diberikan? Ada Lucas Paqueta pengatur serangan. Ya, umpan pendek saja kepada Vini. Vini saat dibayang-bayang oleh tiga pemain lawan, jatuh bola ke kaki pemain Maroko dan kembali gagal serangan dari timnas Brasil. Kali ini Issa Diop. Issa Diop melihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan lambung jauh melewati garis tengah. Sayang sekali tidak ada rekannya yang menyambut. Kembali bola jatuh di lini pertahanan dari timnas Brasil. Ada Lucas Paqueta, Lucas Paqueta umpan maksudnya kepada Vini Junior, namun sayang bola tidak berhasil melewati barisan pertahanan Maroko. Maroko kembali melakukan serangan dengan sabar. Saat ini Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kembali kepada Unahi. Unahi kembali kepada El Ayoubi. Kembali kepada bola back pass ke belakang, direbut oleh pemain Brazil saat ini. Ah, sayang sekali. Tadi sempat tadi bola direbut dan bermain-main tampaknya pemain Maroko nomor 6 ini, dibayang-bayangi oleh Vini. Dan Vini tadi melakukan, sepertinya melakukan dorongan ya, rekan Erik kepada pemain Maroko ini. Iya, dan Anda melihat bagaimana ini, Bung Estu, jika dalam 60 menit ini masih belum bisa berhasil kelihatannya menembus barisan pertahanan Maroko ini, seperti apa ini, Bu?
1: Iya, yang pasti 60 menit menit 60 atau 15 menit permainan babak kedua. Iya. Dan tampaknya Cunha disiapkan. Cunha menggantikan Lucas Paqueta. Kita tunggu satu lagi, ada pemain langsung dimasukkan, dua pemain.
0: Kelihatannya Luis Henrique kelihatannya.
1: Igor Thiago digantikan tadi. Oh, Igor juga digantikan
0: oleh Luis Henrique kelihatannya.
1: Oke. Okay. Luis Henrique masuk menggantikan Cunha juga. Artinya ini ganti striker ya, ganti striker lebih agresif sekarang. Tetapi dilihat dari 15 menit babak kedua berjalan, atau sekarang masukin menit ke-16 babak kedua, Brasil mampu dalam tanda kutip memancing permainan Maroko tidak seagresif di babak pertama. Itu poin pertamanya. Dan walaupun penguasaan bola, walaupun beberapa kali kehilangan bola, tapi penguasaan bola jauh dimiliki oleh Brasil, 65 berbanding 35. Total shoot on goal, shootnya 3 berbanding dan shoot berbanding 0 ya. Berarti Maroko tidak seperti babak pertama, belum mampu masuk ke, lebih sering masuk ke sepertiga pertahanan dari Brasil.
0: Intinya ketika Fabinho masuk, ball possession dari Brasil mulai meningkat ini, Bung ya. Dan ini akhirnya menandakan bahwa dominasi mulai dipegang oleh timnas Brasil, begitu ya, Bung Estu?
1: Yang pasti perang di lini tengah sudah mulai makin dikikis oleh pemain-pemain Brasil yang sebelumnya gagal maksimal. Jadi ini menurut saya pengalaman Fabinho, kemampuan Fabinho cukup bagus, dan digantinya Lucas Paqueta dan juga Igor Thiago ini akan membuat pemain lebih segar. Kita tahu Matheus Cunha salah satu striker yang cukup agresif di depan dan sering memanfaatkan bola-bola yang sulit, dan ini bisa jadi warning bagi Maroko karena Maroko mulai terbawa arus permainan dari Brasil di awal-awal babak kedua ini, di 15 menit babak kedua ini. Dan ini menurut saya poin ini yang harus jadi warning bagi Maroko. Tetapi juga Brasil juga tidak boleh lengah, karena mereka beberapa kali juga harus kehilangan bola ketika melakukan serangan, kehilangan bola, terutama Vini ya. Beberapa kali Vini mendapatkan bola tapi masih agak kurang melihat POV ke pemain-pemain yang lain. Barusan tadi ada dia mendapatkan bola di tengah. Wow, ada
2: nampaknya
1: Fabinho ya.
2: Fabinho tadi dari
0: mendapat tikutan dari pemain Maroko
1: dan sampai berdarah ya.
0: Sampai berdarah. Dan tadi juga ada insiden Bruno Guimaraes dihentikan oleh Ismail Assaibari, dan saat ini akan ada tendangan bebas ya untuk pemain Brasil. Siapakah yang akan dihadapi? Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan dua pemain dari timnas Maroko disiapkan untuk mengganti. Siapakah yang akan masuk, rekan Erik?
2: Ya, masih kita nantikan. James Dean Talbi disiapkan masuk. Kemudian ada juga Samir El Morabet disiapkan, dua pemain dari Maroko. Nampaknya ditarik keluar Bilal El Khanous dan juga Zakaria El Ouahdi. El Khanous dan Onahi, maksud kami Onahi, ditarik keluar, masuk Talbi dan El Morabet. Samir El Morabet nampaknya langsung melakukan pergantian strategi nampaknya yang dilakukan oleh pelatih Mohamed Wahdi untuk setidaknya bisa mengimbangi permainan dari Brazil yang tampil cukup dominan di 15 menit awal babak yang pertama ini.
0: Ternyata Brahim Dias ini, Bung S.U.
2: Oh iya, Brahim Dias juga ditarik
0: sebuah
2: keluar.
0: Kejutan ya, yang cukup bermain agresif di babak pertama tapi kelihatannya seperti mati kutu di babak kedua.
1: Iya, yang pasti masuknya dua pemain ini, terutama Samir El Morabet. Ya. Samir El Morabet ini sebenarnya pemain yang masih muda, 20 tahun ya usianya, dan dia bukan bagian dari tim juara Maroko U20 ya. Jadi walaupun usianya 20 tapi dia bukan dari bagian tim itu, tetapi dia juga masih sebenarnya masih minim pengalaman. Sedangkan Talbi ini pemain juga masih muda, 21 tahun, dan Talbi ini bermain di Premier League bersama Sunderland. Dia juga baru memulai caps-nya di timnas di 2025, karena sebelumnya dia pemain dari Belgia ya. Jadi ini menariknya dua pemain muda dimainkan dengan salah satu mengganti Brahim Dias ya. Agak Brazil, berisiko memang
0: ya, Brazil saat ini mulai melakukan inisiasi serangan. Nomor punggung 9 tampaknya Neymar tampaknya sudah dimasukkan.
2: Bukan,
0: Matheus Cunha nih ya. Matheus Cunha dimasukkan.
2: Ya, berusaha langsung menggebrak para pemain dari Brazil. Kali ini mencoba membangun serangan dari bawah. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior mengirimkan umpan crossing tadi. Rafinha, bola jatuh di kaki Luis Enrique. Masih Luis menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Douglas Santos tadi, bola dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali jatuh di kaki Marquinhos. Kirimkan bola melebar ke sisi sebelah kiri. Kali ini Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Masih Vinicius Junior, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Danilo kirimkan bola ke depan Luis Enrique kepada Matheus Cunha. Tendangan langsung. Oh, Matheus Cunha masih nampaknya
0: gagal disambut oleh Rapinya tadi kelihatannya.
2: Iya. Apakah tadi tendangan langsung atau mengirimkan umpan tadi? Masih. Oh, nampaknya Bruno Gumaraes tadi, bukan Matheus Cunha. Bruno Gumaraes tadi mengirimkan umpan crossing yang cukup keras, namun tidak mampu disambut tadi oleh Rapinya. Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjatuh salah seorang pemain dari Maroko, Saibari nampaknya, pencetak gol dari Maroko di babak yang pertama ini. Masih terjatuh, sudah memasuki menit 67 dan kembali pertandingan dihentikan sementara waktu untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Estu, kalau Anda melihat seperti apa ini pergantian yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, apakah sudah terlihat hasilnya nih di babak yang kedua?
1: Sepertinya Ancelotti menginginkan ada sedikit perubahan di depan. Rapinya beberapa kali menjadi pemain nomor 9 ya. Kelihatan sekali dia agak ke tengah, bahkan tadi tiba-tiba dia berada di posisinya Vini Junior, walaupun hanya mungkin ketika dia merangsek gitu. Tetapi maksudnya Cunha, dengan Matheus Cunha tidak langsung dijadikan sebagai pemain nomor 9, tapi dia justru beberapa kali menempati posisi seorang Rapinya. Artinya, apakah mereka menggunakan, dengan masuknya pemain-pemain baru ini, menggunakan lebih ke 4-4-2 dan justru yang diduetkan adalah Cunha dengan Rapinya, sedikit menggeser Vini ke agak ke belakang, dan ini sejauh ini cukup efektif ya, karena memang terlepas dari tadi Fabinho juga cukup baik memotong pergerakan, tapi tengah ke depan dari Brazil ini lebih agresif, lebih bisa menguasai bola, lebih bisa lebih tenang dalam memasuki kotak 16, dan beberapa kali peluang diciptakan oleh mereka. Dan ini menurut saya pergantian yang sangat sangat sesuai dengan seperti yang diinginkan oleh para penggemar Brasil pastinya, karena dari tadi di babak pertama Brasilnya tidak berkutik, tapi di babak kedua mereka menguasai bola, mereka menguasai keadaan, dan ini mungkin menjadi modal mereka untuk mungkin bisa menambah gol, atau minimal mereka tidak mengurangi para pemain-pemain dari Maroko menyerang mereka, dan ini menurut saya cukup efektif sejauh ini.
2: Iya.
1: Tetapi mereka harus waspada bahwa Maroko tetap malah Maroko yang punya kecepatan tinggi. Mungkin setelah menit ke-70 atau menit ke-80 mereka balik melakukan tekanan, dan ini yang harus diwaspadai karena itu yang memang jadi senjatanya si Maroko.
0: Satu pertanyaan menarik, Bung Estu, apakah perlu ini senjata pamungkas dari Brasil, Neymar Junior, diturunkan untuk membantu kreasi serangan agar lebih agresif, atau seperti apa ini, Bu?
1: Ini mungkin kesempatannya hanya saat terakhir ya, tapi agak riskan dengan menurunkan Neymar, karena sebenarnya dengan maksudnya Cunha, Rapinya sedikit berubah tadi, proses sudah cukup. Justru nanti satu pemain ini disiapkan untuk lebih ke pemain bertahan sih, kalau mereka mampu unggul. Tapi kalau soal serangan, menurut saya agak riskan menurunkan Neymar.
2: Iya, saat ini Issa Diop lakukan tendangan bebas tadi ke depan, terjadi perebutan bola, masih Maroko menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 15 yang baru masuk di babak yang kedua, Samir El Morabet, namun umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki Matheus Cunha, kirimkan bola kepada Vinicius Junior, kirim ke tengah, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi menguasai bola, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop, kepada kiper Yasin Bono, kirimkan bola pendek saja ke belakang kepada Zakaria El Ouahdi. Masih kita nantikan, masih bermain-main di barisan pertahanan dari Maroko. Issa Diop kini menguasai bola. Ada Matheus Cunha yang berusaha merebut bola, namun bola kali ini masih dalam penguasaan para pemain Maroko. Achraf Hakimi kirim umpan ke depan kepada Talbi. Talbi kali ini di sektor sebelah kiri. Mazraoui masih menguasai bola, kirimkan umpan memasuki kotak penalti daripada berhasil. Tendangan langsung. Oh,
0: hampir saja rekan Erik.
2: Saibari tadi nampaknya tadi, namun
0: sudah mendapat umpan yang sangat matang tapi offset ternyata.
1: Offset, benar. Ya memang kelihatan sekali ya pertahanan Brasil mungkin tidak serapat sebelumnya, tetapi memang mereka sudah mulai bisa mengantisipasi beberapa kali. Mereka bisa mematahkan serangan-serangan Maroko, dan ini menurut saya hal yang cukup baik dibandingkan di babak pertama tadi. Walaupun beberapa kali termasuk peluang dari Ismail Saibari tadi yang terperangkap offside, tetapi sebenarnya agak ada celah yang coba dimanfaatkan. Kembali serangan oleh para pemain Maroko, cukup berbahaya. Oh, Gabriel tadi berhasil mengamankan bola kepada Alisson. Ada Douglas di sana, ada Danilo.
0: Ya, saat ini Brasil kembali meraih bola, dan kali ini umpan diberikan sayang sekali dipotong oleh para pemain Maroko. Maroko saat ini kembali menginisiasi serangan, berikan kepada salah satu pemain nomor punggung 6. Ya, kemudian ada El Aounahi. Utak-atik saja dia melewati 1, 2, 3 pemain. Siapa yang akan diumpan? Ya, kepada Achraf Hakimi, sang kapten. Berikan juga kepada sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Brazil. Dan kali ini serangan kembali terpatahkan. Namun Issa Diop dari Maroko mulai membawa serangan. Dijatuhkan tadi salah satu pemain dari Maroko, yaitu sang kapten Achraf Hakimi, oleh pemain Brasil. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini hingga menit ke 73 rekan Erik, skor masih 1-1. Tadi gol dicetak terlebih dahulu oleh timnas Maroko lewat Ismail Saibari dan berhasil dibalas oleh Vinicius Junior.
2: Ya, di tengah lapangan pertandingan kali ini bola di sektor sebelah kanan dari Maroko. Achraf Hakimi kirimkan bola kepada Talbi. Saibari kini menguasai bola. Talbi kembali, Saibari menyisir lapangan tengah pertandingan. Masih Saibari menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Mazraoui. Mazraoui kirimkan bola kepada Boadi tadi. Masih Mazraoui kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi Mazraoui yang mengirimkan umpan crossing, namun berhasil tadi dibuang saja oleh Fabinho tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Boadi kirimkan bola ke belakang kepada Yassin Bono. Yassin Bono melebar ke sisi sebelah kiri. Masih Boadi kini menguasai bola, membalikan bola kepada kiper Yassin Bono. Masih Maroko menguasai bola. Yassin Bono kirimkan bola ke sebelah kiri atau sektor sebelah kiri pertahanan, kirim jauh ke depan maksudnya kepada para pemain penyerang dari Maroko, namun bola lebih dekat kepada para pemain bertahan dari Brazil. Kali ini Brazil mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Vinicius Junior kepada Douglas Santos, kirim bola ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Danilo. Danilo kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel mencari rekannya, kirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Marquinhos. Masih Marquinhos, kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel menguasai bola, kirim bola kembalikan kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo, ke depan kepada Rapinha. Masih Rapinha, kembalikan bola kepada Danilo. Masih Danilo, kirim bola ke tengah kepada Gabriel. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior. Oh, penguasaan yang tidak akurat, berhasil direbut oleh Talbi. Talbi kirimkan bola kepada Saibari. Masih Saibari menguasai bola. Oh, memperlambat tempo nampaknya Saibari. Kirimkan bola kepada pemain belakang dari Maroko, Nel Al Anoui. Masih kali ini Samir El Morabet menguasai bola, kirimkan bola ke tengah kepada Mazraoui. Mazraoui kepada Samir lagi. Masih Samir menguasai bola kepada Boadi, kirimkan bola kepada Ainoi, masih Buadi kali ini, kepada Issa Diop. Kali ini para pemain Maroko yang memancing para pemain Brazil agar bisa membuka barisan pertahanan mereka. Masih Maroko kali ini dari sektor sebelah kanan, sang kapten Achraf Hakimi kirimkan bola kepada pemain dari Maroko. Kali ini menguasai bola Saibari, ada Gabriel yang berusaha merebut bola. Masih Saibari dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Masih Saibari kirimkan umpan crossing. Wow, masih ditahan bolanya. Ada Danilo yang berusaha merebut bola. Kali ini berhasil mengirimkan umpan crossing tadi, Hemsdin Talbi tadi. Namun beruntung umpannya tidak begitu akurat sehingga dibuang saja, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja, berikan bola kepada Buadi. Masih Buadi.

0: passing dari Vinicius Junior dimanfaatkan dengan tendangan keras menyusur tanah tadi yang dilakukan oleh Rafinha. Namun beruntung masih cukup cekatan kiper dari Maroko Yassine Bono tadi menangkap tendangan keras yang dilepaskan oleh Rafinha.
1: Ya, tampak Yassine Bono mengerang kesakitan karena tadi sudah melakukan gerakan sigap untuk menahan serangan dari Brazil. Dan kali ini akan ada beberapa pergantian pemain yang nyatanya akan dilakukan oleh timnas Maroko. Dan tadi tampaknya, Bung Estu, jika kita berkaca dari serangan yang dilakukan Brazil ini, tinggal 12 menit waktu efektif. Apa yang bisa dilakukan oleh Maroko dan Brazil untuk menambah keunggulan ataupun gol mereka? Dan tampaknya ada pemain baru yang akan dimasukkan ini, Bung Estu.
2: Kalau Brazil, menurut saya dengan skema seperti sekarang, tadi kan hampir tendangan shoot on target yang dilepaskan oleh Rafinha berawal dari Cunha, dari dia sampai ke belakang. Artinya memang Rafinha diposisikan menjadi pemain yang di tengah ya, sebagai pemain nomor 9. Dan ini menurut saya serangan-serangan ini memang layak dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan Vini di sisi flank, terutama flank kiri. Dan ini menurut saya cukup efektif bagi Brazil. Dan satu lagi pemain Brazil yang akan dimasukkan menggantikan Bruno, pemain nomor punggung 18, ini adalah Danilo Santos. Nah, ini Danilo Santos ini salah satu pemain yang cukup sering mencetak gol sebenarnya
1: di Liga Brazil ya, Bung.
2: Liga Brazil. Dia ini jadi ada dua Danilo ya, ada Danilo Luiz dan juga Danilo Santos di Brazil saat ini. Nah, Danilo Santos ini salah satu pemain yang bisa diandalkan dan ini menambah agresivitas ini seperti yang dibutuhkan Brazil saat ini. Ada Cunha yang sering ke belakang, ada Danilo ini yang bisa menjadi pembuka. Sedangkan bagi Maroko sepertinya harus keluar dari tekanan dulu, keluar dari kondisi yang tidak seperti babak pertama. Mereka tidak semaksimal babak pertama. Beberapa kali justru peluang mereka menghasilkan tendangan tapi offset seperti itu. Dan ini menurut saya yang harus jadi catatan Maroko adalah mereka harus melihat lini depan mereka mulai macet, mereka harus maksimalkan second line mereka.
1: Itu ya, yang paling kembali dilakukan oleh Brazil. Dan saat ini bola disapu oleh pemain Maroko. Kali ini El Amouni berikan kepada pemain baru yang baru masuk. Ada El Ayoubi, ya, ada Unahi. Dan tadi bola umpan lambung, sayang sekali masih berhasil dipotong tadi oleh pemain Brazil dan masih jatuh. Issa Diop saat ini, Issa Diop berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan Brazil. Sayang sekali bola Brazil dipotong. Ada Vinicius Junior saat ini berlari, dia berikan umpan kepada Rapinya kepada siapa bola akan diberikan, ada di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan berikan masih kepada pemain yang baru masuk tadi, Danilo berikan. Ada Matias Cunha, tendang sayang sekali. Tendangan dari Matias Cunha berhasil diblok tadi. Dan tampaknya apakah ada pelanggaran ini, Bung Erik?
0: Iya, nampaknya tadi tendangan ya, yang
1: tadi
0: dilakukan
1: pemain
0: oleh
1: pemain Brazil mengklaim adanya pelanggaran ataukah
0: handsball nampaknya. Namun ya, kita masih nantikan keputusan wasit.
1: Slavkovic ternyata tidak memberikan pelanggaran dan hanya bola tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh Yassine Bono. Dan Yassine Bono sudah meletakkan bola mundur, dia 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap dia memberi aba-aba kepada rekannya siapa yang akan diberikan. Tinggal 8 menit waktu normal pertandingan akan berlangsung dan belum siapakah yang nanti akan berhasil menjadi sayang sekali Rapinya tadi ada kesalahan dari Issa Diop tampaknya, Bung Estu.
2: Iya, menarik sekali
1: blunder yang sangat fatal dari Issa Diop tadi.
2: Dan ini sebenarnya kalau ini yang kali fatal ya, tapi beberapa kali kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Maroko. Dan ini yang memang coba dilakukan oleh para pemain Brazil.
1: Iya.
2: Tadi Hakimi, sekarang Diop.
1: Iya. Issa Diop tadi bermain-main, dia tidak memberikan

0: dengan baik, malah back pass ke belakang.
1: Benar.
0: Dan hampir saja, sekali lagi, hampir saja rapinya tadi menyambar.
1: Betul. Yang pasti kecepatan rapinya ditempatkan di pemain nomor 9 ini cukup efektif sejauh ini.
0: Iya.
1: Dengan Matias Cunha tadi juga melakukan penetrasi-penetrasi. Dan ini yang coba dimaksimalkan di sisa waktu pertandingan. Apalagi Bono sudah dua kali ini harus
0: bertabrakan ya, insiden.
1: Tadi kakinya, sekarang lengannya. Jadi ini juga menjadi bisa menjadi celah bagi Brazil untuk bisa menambah gol mereka, karena beberapa kali memang pergerakan rapinya ini sulit ditebak di posisi dia sekarang ya.
0: Iya, pendengar, kami bisa menginformasikan kepada Anda, kiper dari Maroko Yassine Bono masih mengerang kesakitan di atas lapangan setelah tadi bertabrakan dengan rapinya, dan ini sudah kali kedua Yassine Bono mengalami insiden tabrakan ini. Apakah pelatih Muhammad Ohabi akan melakukan pergantian pemain, atau Yassine Bono masih bisa menjadi benteng terakhir di bawah Mister Gawang Maroko? Dan kali ini, pendengar, tim medis masih melakukan perawatan kepada Yassine Bono. Dan menariknya nih, Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan ini, tampaknya Fabinho pada babak kedua ini terbilang sukses untuk mengontrol permainan Brazil dan menjadi deep lying playmaker ini, dilihat Bung ya.
1: Kayaknya Don Carlo dengar dengan Bung Rossi tadi mengatakan bahwa Fabinho, walaupun memang secara usia tapi baru 32 sebenarnya Fabinho, tapi memang cara bermain Fabinho ketika menutup dan memenangkan permainan lini tengah ini menjadi kunci di babak kedua.
0: Dan ini sangat berbeda ketika beberapa kali Casemiro gagal memotong alur serangan di babak pertama ya, Bung Estri.
1: Iya, di luar Fabinho bermain sangat bagus dengan memotong serangan, lini depan mereka juga berubah. Seiring masuknya Cunha, menempatkan Rapinya sebagai pemain nomor 9 di tengah sebagai striker, ini juga perubahannya cukup signifikan karena Rapinya jauh lebih hidup dibandingkan di babak pertama tadi. Dan ini bisa menjadi sisa-sisa waktu ini bisa menjadi keunggulan mereka, apalagi Vini juga bermain agak free roll lah di 5 atau 10 menit terakhir.
2: Iya, tadi berusaha melakukan serangan balik cepat namun bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko, berusaha membangun serangan Brasil diputus saja tadi oleh Danilo atau Danilo Santos kali ini menguasai bola. Bola kirim umpan ke belakang kepada Gabriel, kepada kiper dari Brazil, Alisson Becker. Kali ini Fabinho menguasai bola di depan kotak penalti dari Brazil, kirim umpan ke belakang kepada Marquinhos kepada Danilo. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, kirim bola ke depan kepada Vinicius Junior, namun Brazil direbut tadi, dicuri. Kali ini bola jatuh di kaki Achraf Hakimi. Masih Achraf Hakimi menguasai bola. Terjadi duel tadi Achraf Hakimi dengan Vinicius Junior tadi. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada Yassine Bono. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 8. Kali ini pemain dengan nomor punggung 6, Boadi, menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola kepada Samir El Morabet. Masih Samir menguasai bola. Kirimkan bola kepada Nail Al Ainoui. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Maroko mencoba membangun serangan. Masih Maroko, pemain dengan nomor punggung 26 dari Maroko. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kembali bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko. Boadi melebar kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Achraf Hakimi kembalikan bola kepada Boadi. Boadi kepada Ainoui tadi. Masih bermain-main bola, dimainkan di lapangan tengah. Kali ini masih Nail El Ainoui, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop, kirim bola jauh ke depan. Siapa yang dituju? Tidak akurat, berhasil dihalau saja. Namun halauan dari Vinicius Junior tidak akurat. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Maroko kirimkan umpan crossing, namun berhasil dihalau tadi oleh Douglas Santos. Nampaknya Douglas Santos membuang bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini. Oh, nampaknya pencetak gol dari Maroko, Ismail Saibari, keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 9, Sofiane Rahimi. Douglas Costa dari Brazil lakukan lemparan ke dalam. Terjadi duel-duel bola udara, dibuang saja oleh Gabriel. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, hanya tersisa sekitar 2 menit waktu normal di babak yang kedua ini. Achraf Hakimi lempar bola ke dalam kepada Buadi. Terjatuh Buadi, dilanggar oleh Vinicius Junior. Wasit nampaknya cukup tegas pada pertandingan pagi hari ini. Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap pemain Samil El Morabet. Dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko, Samir tendangan bola memasuki kotak penalti daripada Brazil. Pemain dengan nomor punggung 6 dari Maroko masih mengotak-atik bola. Ada dua pemain Brazil berhasil merebut bola. Luis Henrique mencoba membangun serangan. Mateus Cunha kini menguasai bola. Mati Mateus Cunha. Oh, terjatuh Mateus Cunha, dilanggar oleh para pemain dari Maroko. Ada Ainoi tadi yang melanggar Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini setelah menggantikan tadi Igor Thiago.
1: Wah, tambahan waktu cukup lama ya, 10 menit.
2: 10 menit nampaknya tambahan waktu, karena tadi di babak kedua banyak momen-momen yang terjadi seperti cedera yang dilakukan ataupun yang dialami oleh kiper dari Maroko, Yassin Bono. Ya, baik, kita ke lapangan pertandingan. Kali ini masih Brazil menguasai bola. Marquinhos kirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Luis Henrique. Kali ini Rapinha masih menguasai bola. Rapinha kirimkan umpan ke tengah kepada Danilo Santos tadi, namun bola berhasil dihalau tadi. Kali ini ada Vinicius Junior, namun bola lebih dekat kepada Samil El Morabet. Masih Samir menguasai bola dari Maroko, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Kirimkan bola kepada kiper ke belakang, Yassin Bono tendang bola jauh ke depan. Namun bola kembali jatuh di kaki Fabinho. Di lapangan tengah Fabinho mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing, tidak akurat tadi setelah berhasil diblok tadi oleh Achraf Hakimi dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Masih kita nantikan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Maroko. Bersiap-siap kita nantikan tendangan sudut yang dilakukan oleh Mateus Cunha, pemain yang kini memperkuat Manchester United. Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini. Mateus Cunha masih kita nantikan, bersiap-siap menendang bola dari tendangan sudut. Masih Mateus Cunha tendang bola, bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola oleh para pemain Maroko, namun bola kembali jatuh di kaki Mateus Cunha dari sektor sebelah kiri. Disliding saja tadi oleh Rahimi tadi, hanya menjadikan lagi-lagi tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Cunha. Masih Mateus Cunha bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mateus Cunha kirimkan umpan crossing, bola jatuh di kaki Rafinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo Santos, tendangan langsung. Oh, Hampir saja Danilo Santos tadi menendang bola dengan kaki kirinya, namun masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh Yasin Bono yang tampil harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini karena beberapa kali tendangan-tendangan yang dilepas oleh pala pemain Brazil cukup membahayakan dari gawang Maroko. Kali ini Achraf Hakimi kirimkan bola ke depan kepada Rahimi. Masih Rahimi menguasai bola. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 21 dari Maroko. Kali ini Rahimi masih menguasai bola. Rahimi kirimkan umpan crossing. Dihalau saja. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Buadi kirimkan umpan ke sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Buadi. Buadi kepada El Morabet tadi. Masih El Morabet kirimkan bola kepada Achraf Hakimi. Pindahkan bola kepada Buadi. Buadi pindahkan bola lagi kepada Morabet. Morabet kirim bola ke belakang kepada Shadi Riyad tadi. Masih Buadi. Pindahkan bola ke belakang kembali kepada Issa Diop. Issa Diop ke depan. Bermain bola 1-2 dengan Achraf Hakimi. Kirimkan ke umpan ke depan. Ada Rahimi tadi di sana. Oh, terjatuh Rahimi.
0: Dan tampak mengerang kesakitan.
2: Rahimi. Ya, nampaknya Rahimi tadi hampir saja menciptakan peluang. Namun tadi berhasil
0: dihalau oleh
2: Gabriel Magalhaes. Ya. Yang tampil sebenarnya cukup baik di babak yang kedua ini dan hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari Maroko dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 4 hingga 5 pemain dari Maroko yang berada di dalam kotak penalti dari Brazil. Masih Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut dengan kaki kirinya. Samir El Morabet, bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja tadi oleh Marquinhos. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. James Dean Talbi, siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Masih kita nantikan Talbi. Lempar bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja bola. Ada Matheus Cunha yang berhasil merebut bola. Masih Matheus Cunha, terjatuh Matheus Cunha. Bola berhasil dicuri oleh Talbi tadi. Masih Samir El Morabet kali ini menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 24 Ainoi kali ini pindahkan bola maksudnya ke kanan, namun bola berhasil dicuri. Penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Vinicius Junior. Bola kembali berhasil dicuri oleh James Dean Talbi tadi. Masih Maroko kali ini menguasai bola. Kali ini pindahkan bola jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Rahimi, namun ada Gabriel, Fabinho dan Marquinhos tadi yang sudah melakukan penjagaan ketat. Nampaknya terjadi pelanggaran.
0: Ya, Fabinho tadi tampaknya melanggar pemain Maroko dan ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Maroko karena bola ataupun akan terjadi tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter dari garis Mister Brazil. Dan menariknya Bung Estu, dalam kedua tim ini sudah semuanya mengganti atau menggunakan pergantian pemain ya untuk memaksimalkan potensi serangan yang ada, dan sampai saat ini memang keduanya masih terbilang sama-sama kuat ini Bung.
1: Iya, menurut saya yang efektif jujur berhasil ya dari pergantian pemain ini, terbukti dari catatan statistik bagaimana mereka menciptakan peluang, dan ini menurut saya Brazil lebih efektif.
0: El Morabet sudah melakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpannya tadi terlalu dekat ataupun lebih dekat kepada kiper dari Brazil, Alisson. Dan kali ini Alisson melakukan tendangan jauh dan kembali tidak ada yang dituju. Kiper dari Maroko, Ismail Bonu, sudah siap-siap dia. Kali ini tendangan jauh sudah melewati garis tengah. Siapakah yang akan dituju? Ada Rahimi tadi di sini. Rahimi mengontrol bola dengan sundulan. Ternyata berhasil disapu tadi oleh pemain Brasil jatuh kembali lagi ke kaki para pemain Maroko. Kali ini ada El Amra.